0: sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rusarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, yang mana pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaakni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutlah di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutlah. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutlah tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutlah membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja

Garista. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar.

pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju

sedang dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia,

6669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 100,5 FM program 1 RRI ND, langsung dari kawasan Jalan Duri nomor 1 ND. Saya Lely Kara dan juga Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, kini kami akan update informasi cuaca untuk Anda bersama prakirawan BMKG El Tari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi prakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Untuk pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 11 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai 2. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Bu Riris untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Gitihadi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Thank you.

sesaat lagi kita akan ikuti Talk Show Keindonesiaan langsung dari SMK Swasta Santo Vincentius Sendona. Inilah presenter kita.

0: yang sangat luar biasa ini ya. Benar-benar membuktikan SMK Bisa itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi ini pada kenyataannya memang seperti itu ya yang kita saksikan. Dan dari tarian tadi ada beberapa poin yang harus kita pegang dan kita jaga, yaitu harmonisasi dan juga kerjasama. Dan itu merupakan nilai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pendidikan vokasi, khususnya pendidikan sekolah menengah kejuruan SMK, memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang terampil, siap kerja dan juga mampu bersaing di dunia industri maupun dunia usaha. Namun di tengah harapan besar tersebut, kita juga dihadapkan pada sebuah realita yang cukup menggelitik. Berdasarkan berbagai data nasional, lulusan SMK masih menempati posisi dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Dan ini menjadi sebuah paradoks ya. Di satu sisi kita mencetak tenaga siap pakai, tetapi di satu sisi data berbicara soal angka pengangguran. Ada mata rantai yang putus di sini, dan siang hari ini kita akan cari sambungannya. Apa faktor penyebabnya? Kemudian bagaimana solusi nyata agar SMK benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Saya Leli Kara akan memandu talk show siang ini langsung dari Aula SMK Swasta Santo Vincentius Dona dengan topik SMK, Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Melalui Keterampilan. Ada pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya boleh menambahkan, kalau sudah kenal cukup sayang saja, jangan sampai jatuh cinta ya. Setuju? Oke. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita di kesempatan siang hari ini dalam talk show. Yang pertama Bapak Herman Yosef F. Teku SEMM, Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten ND. Pak Herman, selamat siang. Selamat bertemu kembali. Pertemuan terakhir pernah dalam suatu dialog interaktif luar studio. Waktu itu Pak Kadis masih sebagai Kepala Dinas Perumahan kalau tidak keliru, dan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ND. Dan sekarang kita bertemu kembali dan menjadi narasumber dengan kapasitas yang sudah agak berbeda, bergeser ke Dinas Naker Trans dan Transmigrasi Kabupaten ND ya, Dinas Naker Trans Kabupaten ND. Nah, ini sudah berapa lama Pak Kadis di Naker Trans?
1: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu RRI, selamat pagi. Selamat pagi juga SMK Swasta Katolik Santo Vincentius Dona. Sebenarnya yang terakhir itu baru seminggu lalu bersama RRI.
0: Oh iya ya.
1: Ada dialog juga tapi by phone itu. Kita live di RRI. Baik, saya menjabat jadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dilantik 30 Maret 2026. Sebelumnya benar saya di Perumahan Rakyat, kemudian dilantik ke Transnaker, sampai sekarang ini efektifnya baru 1 bulan 9 hari. Begitu, Leli.
0: Oke, kerja berat ini ya. Harus mengumpulkan data nih untuk dipaparkan siang hari ini. Baik, selanjutnya nakoda dari SMK yang luar biasa, SMK Santo Vincentius. Ini masanya paling banyak nih ya. Oke, ada RD Servasius Sai Esville, Kepala SMK Swasta Santo Vincentius Dona. Selamat siang, selamat bertemu Romo.
2: Selamat siang Ibu.
0: Romo, penampilan tadi sangat luar biasa. Jujur saya terpukau ya dengan penampilan adik-adik dari Sanggar Parebara Sunfield.
2: Terima kasih Bu ya.
0: Romo bisa jelaskan sedikit nih arti dari tarian tadi, kemudian kenapa dikasih nama Parebara Sunfield ini? Mungkin singkat saja Romo.
2: Bajar, Parebara ada dua suku kata. Ada kata pare dan bara ya. Pare itu beras, dan beras itu menjadi sumber makanan kita. Untuk budaya kita NTT, Flores, ND khususnya, makan pokok kita adalah beras. Dan beras itu dipakai juga untuk upacara syukuran dan untuk buat persembahan buat sesajen biasanya nenek moyang kita dengan melemparkan beras, menaburkan beras ya. Dan pada umumnya beras itu sumber kehidupan dasar. Kemudian bara, bara itu putih ya. Putih, bersih. Dan dengan hati yang tulus kami mempersembahkannya. Kami sekolah ini ikhlas untuk membangun negara Indonesia. Juga merah putih, kami juga ada kata putihnya di dalam. Terlibat menyumbangkan tenaga kerja yang baik.
0: Ini diibaratkan filosofinya, adik-adik ini siap untuk ditaburkan, siap untuk dilepaskan begitu ya ke dunia kerja. Ya, luar biasa ya. Sekali. Ini mentang-mentang masanya paling banyak nih, tepuk tangan terus ya adik-adik ini ya. Oke, selanjutnya ini sosok inspirasi untuk adik-adik di kesempatan siang hari ini. Kak Jidin Woka Raja, Omar Dai Cafe.
3: Selamat pagi ya Rade.
0: Ini alumni SMK juga, kakak kelasnya kalian ini. Semangat sekali hadir bersama adik-adik untuk membagi wawasan begitu ya. Berbagi pengalaman dengan adik-adik semua di kesempatan siang hari ini. Kak Jidin ini tamatan dari SMK mana dan tahun berapa?
3: Saya sapa dulu. Terima kasih RRI sudah membuat acara ini. Selamat pagi adik-adik. Ini saya kebetulan lulusan tahun 2005-2006 di SMK 2 ND, Negeri ND.
0: Jurusan apa?
3: Jurusan waktu itu konstruksi bangunan.
0: Konstruksi bangunan. Adakah yang sama dengan kakak Jidin? Oh tidak ada. Tapi boleh ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, kita akan mulai talk show kita. Pendengar, data dari Pusat Standar dan juga Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah PSKP Kemendikdasmen bahwa lulusan jenjang SMK ini memiliki persentase pengangguran tertinggi sejak tahun 2015. Nah, Pak Kadis, seperti apa data di Kabupaten ND ini jumlah pengangguran?
1: Baik, terima kasih. Pengangguran di Kabupaten ND menurut data yang kami punya itu, kami miliki data dari tahun 2020 sampai 2025. Kemudian dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021 itu ada pengurangan pengangguran, menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022, 2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 dia menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar, 1.200 orang yang tercatat. Ini tentu ada pengaruhnya, termasuk juga dengan tingkat ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berpengaruh sampai ke daerah, dan ini memang dampak yang tidak bisa kita hindari begitu.
0: Oke, berarti tahun 2025 ini cukup meningkat begitu ya
1: jumlah. Dari 2024.
0: Oke, 2024 ke 2025. Sempat menurun di 2000 sampai dengan 2021 ya.
1: 2020-2021 itu menurun ya.
0: Iya, jadi ini datanya ini tidak stagnan begitu ya. Ada naik turunnya dan faktor yang menyebabkan tadi seperti Pak Kadi sebutkan bahwa ada inflasi begitu ya. Ekonomi yang makin hari makin sulit begitu ya. Ini juga mempengaruhi begitu ya data yang ada yang sudah dipaparkan. Nah, Pak Kadis melihat kualitas lulusan SMK yang ada di Kabupaten ND ini seperti apa ketika mereka masuk ke dunia kerja?
1: Baik, kalau menurut saya kualitas angkatan kerja, saya tidak bilang anak-anak ya, karena kalau sudah lulus itu angkatan kerja sudah sama. Usia produktif kita itu pekerja adalah usia 18 sampai 64 tahun. Nah, kualitas angkatan kerja kita ini, kalau kita bicara yang lulusan SMK, mereka dengan kualitas yang standar, yang rata-rata sama sesuai dengan kurikulum sekolah, kurikulum pendidikan Indonesia. Sementara tuntutan skill, tuntutan keahlian di dunia kerja itu makin lama makin bertambah. Dengan lulusan dengan kualitas tamatan SMK itu tentu penyerapannya hanya di tingkat-tingkat tertentu, mungkin masih di tingkat-tingkat dasar. Nah, angkatan kerja yang baru lulus SMK ini tentunya perlu dibekali dengan keterampilan atau pelatihan lain yang lebih mendalam terhadap satu jurusan di keahlian mereka. Begitu.
0: Oke. Baik, kita ke Romo dulu. Romo, apakah Romo punya data ini bagaimana dengan jumlah lulusan SMK Santo Vincentius ini, apakah cukup banyak terserap di dunia kerja?
2: Baik, terima kasih Bu Leni dan para pendengar RRIND. Untuk SMK Santo Vincentius Dona, ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejarah masa lalu untuk SMK masih kuat, karena kita belajar dari sejarah, kita punya OVO, kita punya STAN School, kita punya SR, kemudian kita punya ST, Sekolah Teknik, nama itu begitu besar dan yang bersambung dengan SMK, sehingga rata-rata ya, rata-rata tamatan SMK Santo Vincentius masih cukup baik. Saya hanya ambil sampel dari tahun 2025 kemarin, ada 68 siswa kami, dan dari 68 siswa itu 30 orang itu sudah bekerja di PT, di bengkel-bengkel, baik di kota maupun kota di Kalimantan, di Batam. Dan itu karena memang ada yang kerjasama, ada yang mereka sendiri. Dan ketika melamar, nama dari SMK mana, dari SMK Santo Vincentius, biasanya selalu diterima. Dari 30 orang itu ada satu orang yang membuka usaha sendiri, berwirausaha. Satunya membuka bengkel, satunya berwirausaha dengan jualan kios itu. Kemudian 10 orang itu ada swasta, kemudian 5 orang itu mereka ikut tes ya, bertarung, dan ada yang sudah 2-3 orang sudah gol. Tapi data kami 5, tapi beberapa orang yang masih dalam proses perjuangan. Kemudian yang 23 orang itu kami sudah melakukan study searching, tapi tidak bisa dapat mereka alamat mana, apakah mereka sudah bekerja atau tidak ya. Dan kami punya asumsi kalau berdasarkan sampel yang ada, bisa setengah dari itu sudah mendapatkan pekerjaan.
0: Wow, luar biasa. Ya. Ini SMK boleh dibilang terbilang baru begitu ya Romo ya, di Kabupaten ND, tetapi sudah 50% ini yang terserap di dunia kerja. Luar biasa. Betul begitu Romo?
2: Betul ya.
0: Oke. Okay. Dan dari jurusan-jurusan yang ada ini, paling banyak diminati oleh siswa ini jurusan apa Romo?
2: Baik, kami ada 7 jurusan. Yang pertama itu teknik sepeda motor, kemudian teknik otomotif, teknik bodi otomotif itu bodi, kemudian teknik kendaraan ringan, kemudian tenaga kelistrikan, instalasi kelistrikan, desain informasi bangunan, arsitek, kemudian TKJ, teknik komputer dan jaringan, dan TPTU itu tata pendingin udara AC. Yang sangat tidak diminati itu TPTU AC, tapi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, paling dibutuhkan. Kita sudah buat MOU dengan kantor-kantor, tapi siswa tidak ada. Untuk sementara, siswa yang paling diminati sekolah di sini adalah TKR, teknik kendaraan ringan. Itu rata-rata setiap kelas, setiap angkatan selalu banyak.
0: Banyak. Nah Romo, dengan masalah yang tadi Romo sampaikan bahwa ada beberapa jurusan yang malah ini siswanya sangat kurang. Nah dari pihak sekolah sendiri ini seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat setempat begitu? Ini paling banyak pasti siswa-siswanya ini dari Dona begitu ya Romo ya. Ini bagaimana pendekatan yang dilakukan agar masyarakat itu mau menyekolahkan anaknya untuk masuk ke jurusan yang tadi Romo sampaikan bahwa justru ini yang paling banyak dibutuhkan oleh dunia kerja Romo.
2: Ya betul. Baik sudah, yang paling pertama kami internal dulu tingkatkan, kami harus meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Kami harus benahi ke dalam soal sarprasnya, sarana-prasarana, tenaga-tenaga ahli. Nah, kemudian kalau sudah bermutu baik, kalau di sini desain pendidikan yang sudah bagus, ada keseimbangan, keterampilan yang bagus, skill yang bagus, saya yakin menaruh tingkat kepercayaan masyarakat pasti bisa. Kemudian hal-hal lain yang hal teknis ya, promosi, sosialisasi, tunjukkan, ada banyak praktik yang kita sudah buat, sosialisasi di sekolah-sekolah, juga di melalui gereja-gereja yang kita sebarkan itu. Itu teknik kami selama ini, Pak.
0: Ya, jadi memberikan edukasi begitu ya, edukasi, melalui ya. Gereja dan beberapa hal juga sudah dilakukan oleh pihak sekolah begitu ya, untuk memperkenalkan jurusan-jurusan baru ya, yang disiapkan oleh SMK Santo Vincentius Dona. Oke, Kak Jidin, selamat siang kembali Kak Jidin. Kak Jidin, boleh diceritakan dulu nih pengalaman ketika Kak Jidin menyelesaikan sekolah kejuruan. Apakah sempat ada di fase menganggur dulu kah, ataukah langsung bekerja nih, langsung siap pakai begitu Kak Jidin?
3: Ya, terima kasih Kak Lili. Saya tamat tahun 2005-2006 itu masih nganggur. Hanya waktu itu nganggur sekitar 5 bulan. 5 bulan di ND, pikir-pikir mau buat apa ini. Dulu tidak kayak sekarang. Dulu tuh anak-anak laki-laki tuh kali teman-teman tuh biasa duduk-duduk, nongkrong pinggir jalan begitu. Memang sempat terlintas waktu itu, kayaknya harus ada tempat tongkrongan buat di ND. Dulu masih ada, saat kafe itu masih baru satu. Sempat terlintas, tapi belum punya basic apa-apa di kuliner. Jadi saya konstruksi bangunan, hobinya gambar. Lukis, gambar suka. Akhirnya setelah nganggur, merantolah saya ke Malang. Sampai di Malang itu tuh kerja segala macam adek. Kita orang susah juga, jadi apapun itu dikerjakan. Mau sempat kuliah tapi ya mungkin buat pelajar buat adik-adik. Lingkungan sama teman itu pengaruh sekali. Jadi saya sempat sales 1 tahun. Sales 1 tahun. Setelah itu saya jadi marketing di Malang Town Square, Matos. Waktu itu Matos baru-baru buka. Setelah itu dari situ kerja di pabrik rokok. Jauh sekali. Kerja di pabrik rokok itu sekitar 3 tahun, 4 tahun. Begitu loh.
0: Oke, okay. Menganggur 5 bulan, kemudian banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari pekerjaan begitu ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama, Kak Jidin sudah menceritakan. Ini membuktikan bahwa SMK itu bisa masuk ke lini manapun begitu ya Romo ya. Yes. Betul ya Romo ya. Oke, okay. Jadi intinya adalah kita mau berusaha, kemudian tekun dan juga ulet. Atau modal ganteng juga nih kakak? Modal ganteng juga mempengaruhi kakak?
3: Tidak, juga tidak. Fisik itu nomor sekian lah, yang penting mental.
0: Mental ya adik-adik, ingat baik-baik.
3: Harus pahit adik, apalagi tanah rantau.
0: Oke, okay, jadi keterampilan praktis apa yang kakak dapatkan waktu sekolah di SMK? Kemudian kakak bisa terapkan itu dalam perjalanan kakak mencari pekerjaan-pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang tadi kakak tekuni.
3: Oh ya, kebetulan saya di STMP konstruksi bangunan. Waktu itu kalau di SMK Negeri 2 Enda itu konstruksi bangunan itu dia 3 jurusan jadi satu. Jadi ada konstruksi kayu, kita buat-buat meja, lemari. Terus ada plumbing, dulu bilang perpipaan. Oh, kita kayak di pam begitu, kita sambung-sambung pipa air, pipa. Terus yang ketiga itu gambar. Ada dapat gambar sedikit. Jadi waktu merantau itu, ketika ada mungkin teman atau tetangga yang lagi buat meja atau lemari, saya ikut buat. Kadang diminta. kalau ada tetangga yang bangun rumah, ya itu skill yang kita dapat waktu kita sekolah itu kita belajar, kita terapkan di situ. Jadi selagi adik-adik masih sekolah, belajarnya yang giat, jangan main-main sekolah itu, jangan buang-buang waktu apapun jurusannya. Ilmu itu pasti akan berguna, kalau tidak sekarang nanti pasti berguna. Begitu
0: kan? Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi intinya memang ya, untuk data yang dipaparkan oleh Pak Kadis, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah, Romo Kepala Sekolah, kemudian Kak Jidin juga menceritakan pengalamannya seperti apa. Memang untuk di Kabupaten ND ini, anak-anak atau siswa-siswi ketika lulus, ya kalau tidak kuliah berarti mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan, bekerja di orang, kemudian membuka usaha. Itu yang paling penting ya, karena paling banyak kebutuhan atau tenaga-tenaga keterampilan ini dibutuhkan di luar Kabupaten ND ya. Sedikit sekali yang dibutuhkan di ND. Nah, bagaimana adik-adik memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan lapangan kerja? Strategi seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah, kemudian dari sekolah, dan Kak Jidin mungkin bisa beri masukan untuk adik-adik. Kita akan lanjutkan di sesi kedua setelah penampilan berikut kembali dari Sanggar Para.

0: lain ya. Penampilan kedua juga tidak kalah hebohnya nih dengan penampilan pertama. Memang benar-benar SMK bisa ya. Mereka menunjukkan skill lainnya. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Tadi ada yang terlewatkan, Romo, Pak Kadis dan juga Kak Jidin. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten ND ini? Silakan.
1: Baik, saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi pemerintah. Tingginya angka pengangguran, seperti yang saya sampaikan tadi, dari keadaan ekonomi, kemudian kita juga tahu bahwa tahun kemarin dan tahun ini ada efisiensi dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, efisiensi ini berdampak pada kekuatan belanja daerah. Apabila kekuatan belanja daerah menurun, banyak faktor, banyak sektor-sektor yang kemudian tidak berjalan. Contoh, ada pekerjaan konstruksi yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah daerah, pekerjaan konstruksi bangunan atau pekerjaan jalan atau apa saja, itu kalau berjalan itu menyerap tenaga kerja. Kemudian karena ada efisiensi dan kemudian pekerjaan-pekerjaan itu tidak terjadi, maka timbul pengangguran di sektor informal ini tadi. Akhirnya bergeser pekerja-pekerja instruksi itu tadi kemudian bekerja menjadi ojek, atau kemudian berjualan sesuatu, ada yang pulang ke kampung jadi petani. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa angka pengangguran kemudian meningkat. Lalu yang berikut juga adalah kembali kepada keahlian sumber daya. Tuntutan pekerjaan, tuntutan skill di beberapa sektor itu sekarang sudah tidak bisa menerima lulusan SMK. Kita bicara SMK dulu ya, karena kita lagi di SMK ini, yang lulusannya itu kemudian tidak memenuhi standar keahlian yang mereka butuhkan. Nah, ini kemudian ada jarak. Nah, jarak ini tadi yang harus kita buat jembatannya. Nah, dengan misalnya memberikan pelatihan kepada angkatan kerja yang baru lulus, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh dunia kerja. Itu dulu mungkin dari saya.
0: Oke, jadi memaparkan permasalahan apa faktor penyebab tingginya kasus pengangguran begitu ya, tingginya angka pengangguran di Kabupaten ini, tetapi langsung ini menjawab begitu ya, strategi yang sudah disiapkan pemerintah adalah memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Bagaimana dengan Romo?
2: Baik, Ibu Leli, terima kasih ya. Mengapa terjadi ledakan pengangguran yang begitu besar untuk tamatan SMK? Bagi saya yang bekerja di paroki dan kemudian berada di sekolah itu, ada, kalau bisa lihat, ada banyak. Yang pertama seperti yang sampaikan oleh Pak Kadis, bahwa persediaan lapangan pekerja sedikit untuk di tingkat daerah, sementara banyak sekali di ND ini ada 21 SMK dengan bervariasi kejuruan. Dan menjadi kelemahan kami di pemerintahan, di sekolah, banyak sekolah-sekolah membuka kejuruan-kejuruan yang tidak mestinya mendirikan sekolah itu sesuai dengan permintaan pasar. Tapi kenyataan sekolah itu lomba-lomba mendirikan, membangun sekolah. Sehingga tidak heran setelah tamat bingung mereka harus lari kemana, sementara 8 pekerjaan tidak disiapkan. Itu yang pertama. Sehingga solusinya yang jelas untuk mendirikan sekolah tidak hanya sekedar permintaan proposal dikabulkan, tidak harus. Harus analisis sesuai dengan kebutuhan yang menjawab pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada budaya masyarakat ya. Orientasi NTT, orientasi ND pada umumnya itu sekolah harus menjadi PNS. Itu sekolah, PNS, tentara, polisi. Padahal peluang yang paling besar itu adalah berwirausaha, bekerja dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan sendiri. Dan FMAS sudah mencinya, silabus dan RPP pendidikan sudah mengajarkan, sudah menyiapkan bahwa output yang diharapkan dari SMK itu harus punya usaha sendiri, punya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi kenyataan karena di masyarakat status sosial itu tergantung bahwa anak kau sekolah atau tidak. Kau biar kaya tetapi kau hanya sekedar berdagang, itu bukan. Dia mesti harus sekolah. Padahal dia kalau tidak sekolah, kalau dia berdagang, dia punya usaha, dia bisa hidup. Benar Pak Nadiem itu punya filosofi yang bagus dalam pendidikan. Orang tidak hidup dari matematika sehingga tidak harus belajar matematika. Karena dia bekerja, dia bisa tidak dapat uang, ya sudah itu. Itu penyebab utama. Kedua, yang ketiga itu kembali kepada siswa, kemauan dan skillnya. Dia sekolah, ya sekolah datang, rame-rame datang, pakai paksa semua. Yang penting sekolah. Tapi tidak punya target bahwa setelah saya tamat sekolah ini, akhirnya saya harus seperti ini. Ini yang belum. Maka di sini saya di SMK ini saya ada yang disebut dengan meditasi metakognitif, refleksi metakognitif. Apa itu? Thinking about thinking, berpikir tentang berpikir. Goalnya adalah siswa harus mampu memecahkan persoalan. Siswa harus membuat regulasi, memasang strategi-strategi. Hal-hal kecil bahwa dia masuk kelas, apa yang kau buat hari ini, apa yang sudah kau siapkan, langkah-langkah apa yang kau tempuh. Demikian pulang sebentar pulang sekolah, saya buat apa yang kau sudah dapat, kendala apa, dari kendala apa yang kau tempuh dan solusinya untuk apa. Inilah sebagian langkah kecil yang kita buat agar siswa ini sudah mulai merancang kehidupan mereka pasca tamat nanti. Itu skill. Dan kembali, skill itu mesti dikuatkan. Maka pendidikan yang kami buat di sini adalah 50%, 50%. Kenapa tetap 50%? Karena negara membutuhkan dengan ujian tes kompetensi. Mau tidak mau kami harus membekali pengetahuan yang cukup. Kalau tidak kami mendapat nilai merah. Maka 50% teori. Dan teori sampai dengan setengah 11. Kemudian materi kami siapkan kirim melalui platform digital untuk memperdalam. Kemudian sisanya praktek termasuk yang seperti menari-menari tadi. Saya rasa itu saja, mungkin nanti baru ditambahkan.
0: Oke, baik. Jadi faktor permasalahan ini rata-rata sama begitu ya, yang dipaparkan oleh Romo dan juga oleh Pak Kadis begitu ya. Tetapi strategi yang sudah dilakukan ini masing-masing punya apa ya, goal yang cukup kuat begitu ya, antara dinas pemerintah kemudian pihak sekolah. Ini menarik nih Romo, dengan program yang Romo buatkan itu semacam ada planning begitu ya, yang sudah disiapkan oleh masing-masing siswa. Ini planningnya ini sudah harus dibuatkan oleh siswa ketika mereka berada di kelas berapa Romo?
2: Tentang itu mulai dari kelas 1 Ibu.
0: Mulai dari kelas 1 ini sudah ya, harus membuat planning begitu, planning. Rencana kedepannya seperti apa?
2: Bahkan dalam kata motivasi sederhana, saya berikan, kamu kaya tahun berapa? Kaya tahun berapa? Bukan kau tamat seperti Rico Gerung, kalau kau kuliah drop out tahun berapa? Tapi saya punya target, kamu kaya tahun berapa? Planning dari sekarang, merencanakan dengan dari sekarang. Maka refleksi metakognitif itu, thinking about thinking itu harus ditanam kepada siswa. Berpikir tentang berpikir, merancang, memasang strategi, itu di tanah, itu saya buat setiap hari di sini.
0: Oke, saya jadi penasaran nih Romo, ketika tanya kaya di tahun berapa, ini paling banyak menjawab di tahun berapa Romo? 2026 kah?
2: Pada umumnya ambigu, mahasiswa tidak punya target, tidak punya planning.
0: Oke, tetapi sekolah tetap mengarahkan begitu ya.
2: Siswa sebagai seorang guru dan seorang pendamping mau tidak mau tetap memberikan spirit ini kepada mereka. Mau tidak mau tuh, kita
0: sebenarnya. Oke. Dan kami juga memberikan kesempatan sebelum kita ke Kajidin, kami memberikan kesempatan kepada adik-adik yang sudah hadir di aula SMK Santo Vincentius Dona untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita. Jangan lupa sebelum bertanya, adik-adik memperkenalkan diri dulu. Nama, kemudian dari jurusan apa, kelas berapa, terus pertanyaan yang mau diajukan ini untuk siapa? Begitu ya, jelas ini untuk siapa. Tapi sebelumnya Kak Leli mau tahu dulu nih, ini dari kelas berapa dan jurusan berapa nih yang hadir? Kelas 11 ya. Oh, kelas 10-11. Oke, kelas 10-11. Adakah yang mau bertanya di kesempatan siang hari ini kepada narasumber? Silakan, jangan bertanya ke Kaleli ya, ke narasumber. Oke, ada yang mau seperti Kak Jidin membuka usaha dan mau menetap di ND? Ada? Mau. Ini suara terbanyak mau nih Kak Jidin. Kayaknya Kak Jidin harus berikan trik-trik ini seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan ketika Kak Jidin memutuskan untuk membuka usaha? Silakan. Sambil menanti adik-adik yang ingin bertanya begitu. Silakan Kak Jidin. Kira-kira trik apa yang ingin Kak Jidin bagikan kepada adik-adik siang hari ini ketika menamatkan sekolah, kemudian sempat keluar daerah, terus akhirnya kembali lagi nih, terlalu cinta dengan Ende ya, kembali lagi, dan satu-satunya cara peluang adalah membuka lapangan kerja karena minim sekali begitu ya lapangan kerja di Kabupaten Ende ini. Silakan Kak Jidin. Ya,
3: terima kasih Kak Leli. Jadi Kak Jidin ini mau bikin semangat adik-adik saja, jangan putus asa. Setelah tamat dari sini, kerja apapun tuh kerja saja. Jangan salahkan pemerintah atau salahkan sekolah, lapangan kerja tidak ada. Harus koreksi diri kita sendiri. Ya, harus koreksi. Biasanya orang bilang sekarang, orang tua sekarang nih bilang Gen Z sekarang nih generasi rapuh. Bentak sedikit, down. Kalian harus buktikan itu, kalau itu salah. Belajar yang rajin, dapat ilmunya, setelah lulus kerja apa saja kerja. Jangan saya mau kerja gaji UMR. Itu susah deh. Kerja saja, cari pengalaman yang banyak selagi kalian masih muda. Mungkin itu bisa jadi batu loncatan. Kalian bisa kumpul-kumpul modal dari situ, dari kerja-kerja. Kerja apa saja. Jangan nganggur. Kalau kalian kerja apa saja, sama saja kalian membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Apa saja dikerjakan. Jangan malas, penyakit malas itu tuh susah hilang. Pengaruh teman, lingkungan itu pengaruh. Jadi ingat sekali lagi.
0: Begitu. Oke, terima kasih Kak Jidin. Sudah adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan Nona. Seperti yang tadi Kak Leli sampaikan, perkenalkan dulu, kemudian pertanyaan ini ditujukan untuk narasumber yang mana? Silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Carolina Ria, saya dari kelas 11 TKJ.
0: Silakan.
4: Bagaimana peran Dinas Naketrans dalam mendukung lulusan SMK seperti kami ini agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, agar bisa membangun, meningkatkan ekonomi di keluarga dan masyarakat?
0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau oke, silakan. Ini gendernya sudah ada nih ya. Perwakilan dari perempuan, perwakilan laki-laki. Silakan.
5: Kenalkan, nama saya Marcelinus Aliski Avemoda, biasa dipanggil Aliski. Saya dari jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan. Pertanyaan yang saya akan berikan ini saya tertuju pada Bapak Kepala Sekolah.
0: Bapak Kepala Sekolah, oke.
5: Sebagai kepala sekolah, bagaimana strategi sekolah dalam membekali kami sebagai siswa dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan agar setelah lulus nanti mampu menjadi solusi ekonomi serta ikut membangun daerah khususnya Ende?
0: Terima kasih. Terima kasih. Ini mirip-mirip ya, hanya sasarannya berbeda nih, ke kepala dinas dan juga bapak kepala sekolah. Ini Alisti langsung nilainya bagus memang ini ya, karena tanyanya langsung ke kepala sekolah nih. Oke, silakan Pak Gadis. Oh, satu lagi. Oke deh. Kita tahan dulu ya Pak Gadis. Satu lagi. Silakan.
6: Perkenalkan, nama saya Vincentius Generik Nusa. Saya biasa dipanggil Erik. Saya kelas 11 TSM. Pertanyaan ini saya berikan kepada Kak Dijin. Kepada Kak Dijin, sebagai pengusaha lokal, sebagai pemilik usaha yang juga adalah lulusan SMK, bagaimana Kak Dijin, bagaimana kakak melihat peran keterampilan yang diperoleh di SMK dalam membangun usaha sendiri, dan apa motivasi bagi kami agar percaya diri untuk menciptakan peluang kerja sendiri seperti kakak? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya seimbang ya untuk ketiga narasumber bertiga di aula ini. Silakan. Kita mulai dari Pak Kadis dulu nih, Pak Kadis. Seperti apa strategi peran dari pemerintah untuk adik-adik kita ini kalau misalnya mereka lulus nanti?
1: Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Adik siapa tadi namanya? Tania ya. Baik. Pemerintah selama ini sudah berjalan dengan program dan kegiatan yang cukup baik untuk mendukung lulusan SMK. Saya boleh paparkan di sini. Yang pertama, Dinas Transnaker ini beberapa tahun terakhir punya program membangun kemitraan. Kemitraan dengan SMK-SMK yang ada di ND. Juga dengan lembaga-lembaga lain. Lembaga-lembaga lain itu kami ada kemitraan dengan PPLP Mapindo, kemudian dengan Lapas kelas 2B di ND ini, juga dengan pemerintah desa langsung. Kerjasama ini, kemitraan ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja yang ada, baik yang di lembaga pelatihan maupun yang ada di desa. Saya mungkin karena hari ini kita ada di SMK Swasta Katolik Santo Vincentius, Romo, mungkin kita bisa koordinasi dan komunikasi lanjut untuk kita bisa buat bangun kemitraan.
0: Keren.
1: Pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini Dinas Transnaker terbuka setiap hari kerja Senin sampai Jumat dari setengah 8 pagi sampai jam 3 sore. Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk jadi kepala. Siap. Saya sering omong di beberapa kesempatan bahwa pegawai negeri itu pakai seragam itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu supaya masyarakat bisa lihat yang jadi pelayan kami ini yang mana. Oh, yang pakai seragam itu. Jadi mari datang ke kantor kami, kemudian bangun kemitraan dan kami siap melayani. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, di Permenaker nomor 18 tahun 2024 itu diatur, termasuk salah satunya adalah SMK yang ada di daerah itu wajib untuk membentuk bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus ini adalah agar SMK bisa membuka diri dan juga mencari jaringan-jaringan dunia usaha, sehingga anak adik-adik lulusan angkatan kerja yang baru lulus itu bisa punya arah, bisa tahu kemana mereka akan diterima jika mereka mencari kerja. Jadi bursa kerja khusus ini di beberapa SMK sudah ada, sudah cukup banyak di ND, dan penanggung jawabnya itu biasanya kepala sekolah, Romo, begitu. Jadi mungkin ini juga bisa dibentuk di semua SMK. Hari ini kita di SMK Santo Vincentius bisa dibentuk, dan itu adalah amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2024. Lalu kemudian yang ketiga, pemerintah Kabupaten ND di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu punya lokal latihan kerja. Lokal latihan kerja ini ada banyak jurusan di sana. Mungkin saya bisa sampaikan di sini.
0: Iya, silakan.
1: Ada 9 pelatihan jurusan di sana. Antara lain itu handcraft, itu kerajinan tangan, ada pelatihan komputer, ada pelatihan otomotif, ada bengkel kayu atau mebeler, ada menjahit, ada tata boga, ada juga tata rias, kecantikan,

0: kemampuan fiskal daerah. Di dalam hubungan kemitraan dengan desa, itu desa, pemerintah desa punya dana desa, punya pagu indikatif anggaran yang diplot, kemudian bekerja sama dengan Transnaker, lalu mengadakan pelatihan untuk kelompok kerja di desa. Jadi yang paling utama adalah kita komunikasi dan koordinasi dulu. Kemudian kelanjutnya seperti apa nanti akan kita teruskan di keadaan selanjutnya. Begitu mungkin yang
1: bisa saya jelaskan. Jadi jangan takut ya adik-adik, pemerintah hadir dan mendukung kalian semua. Next, Romo, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk Kaliski untuk pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan refleksi untuk saya sebagai pimpinan dan bertanggung jawab langsung untuk lembaga ini. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Kadis ya, karena sudah memberikan peluang untuk kami untuk membangun kerjasama dengan mitra ya. Dan itu salah satu yang kita buat di SMK ini, bahwa untuk menciptakan supaya output dari SMK ini bisa mendapat pekerjaan dengan berbagai usaha dan usaha atau bekerja, salah satunya tadi kita membangun kemitraan. Baik, ada macam cara yang kita buat di sini ya. Yang mulai internal sendiri dengan desain kurikulum yang kita buat di sini ya. SMK Vincentius mendesain kurikulum yang berbeda dengan SMA lain yang saya belum tentu saya tahu masuk sana, tapi untuk kami di sini mendesainnya demikian. Untuk teori tatap muka dari setengah 8 sampai dengan setengah 11. Materi-materi kami siapkan 16 pertemuan untuk satu semester. Lalu materi teorinya dikirim kepada siswa. Lalu tatap muka hanya sekedar memberikan sesuatu. Project based learning itu menjadi rohnya. Biarkan siswa berkembang. Kemudian dari setengah 11 jam 11 ke sana, mereka diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan bakat kemampuan mereka, dan secara khusus mereka lari ke kejuruan-kejuruan masing-masing. Kami mendesain paling kurang dalam satu minggu itu dua kali mereka masuk bengkel. Selain les ini tadi, dua kali masuk bengkel satu bulan, kalau kali dengan 4 berarti 8 kali. 8 kali 1, kalau kali 6 bulan mereka 8 kali 64 kali. Berarti
1: pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah berada di pukul 10 dan saatnya kami kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila. Sekaligus saya Lili Karaunur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selanjutnya Anda akan bersama Florata. Siang ini.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: siang hari ini ya, kami saat ini sudah coba menghubungi Ibu Ninik nih ya, untuk berbincang ya terkait dengan topik kita pagi ini. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Pagi Ibu Juwana.
0: Iya, salam sehat, semangat dan juga selamat beraktivitas ya. Walaupun libur, saya yakin sekali aktivitasnya tidak berhenti ya Ibu ya, tidak libur nih.
1: Ya.
0: Oke, kita akan berbicara tentang transformasi digital pemerintahan. Wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan juga transparan ya Ibu. Nah, sebelum kita mulai perbincangan ini, mungkin Ibu juga bisa memperkenalkan diri ya ke pendengar nih, biar mereka juga tahu siapa ini yang jadi narasumber kita di pagi hari ini. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Ibu Joanna. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 ND. Perkenalkan, nama saya Maria Yuniati Sanitia. Saya biasa dipanggil Nini. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Oke. Baik Ibu, nah kita berbicara tentang transformasi digital pemerintahan ya. Nah ini dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan juga transparan. Menurut pandangan Ibu nih, dari kacamata Ibu ya, bagaimana perkembangan transformasi digital pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini?
1: Iya, kalau kita bicara transformasi artinya ada pergeseran, perubahan. Kalau biasanya kita bekerja dengan cara konvensional, nah sekarang ini di pemerintah provinsi NTT dan saya yakin di 22 kabupaten kota juga transformasi dari proses kerja yang konvensional menjadi proses kerja yang berbasis digital itu sudah berkembang, sudah dimulai dan sedang berkembang dan akan terus berjalan. Kita tahu bahwa teknologi ini saat ini kita sudah tidak bisa bilang teknologi sebagai pelengkap, tetapi teknologi sudah menjadi bagian dari sistem, bagian dari tata cara kerja pemerintahan, sehingga pemerintah saat ini bergerak dari pelayanan yang sebelumnya masih manual menuju pelayanan yang terdigitalisasi dengan memberi penekanan pada integrasi pelayanan berbasis data dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Memang kita juga realistis bahwa di NTT ini transformasi digital belum secara merata terjadi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita bicara transformasi digital, ada dua hal yang berperan penting di dalamnya. Yang pertama infrastruktur, yang kedua sumber daya manusia. Kalau kita bicara infrastruktur, saat ini belum semua daerah itu terjangkau dengan infrastruktur yang baik, infrastruktur jaringan. Tetapi itu tidak mengecilkan upaya daerah untuk juga ada pada fase yang sama dalam melaksanakan transformasi digital ini.
0: Oke. Baik Ibu, nah ini apa yang menjadi latar belakang dan juga urgensi pemerintah nih, pemerintah daerah ya, mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik nih.
1: Kita tahu bahwa tuntutan penerima layanan dalam hal ini masyarakat itu tinggi. Masyarakat sekarang tidak mau atau meminta agar pelayanan itu cepat, mudah, jelas, tidak berbelit-belit. Kalau dulu orang mengurus sesuatu wajib datang ke kantor-kantor pemerintahan, membawa dokumen-dokumen yang banyak, yang tebal, kemudian menunggu proses administrasi. Nah, sekarang para penerima layanan ini berharap bahwa mereka tidak perlu lagi melewati tahapan-tahapan tersebut. Mereka cukup mengakses layanan dari platform-platform digital yang disiapkan oleh pemerintah, yang lebih hemat waktu, lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih pendek proses kerjanya.
0: Okay.
1: Sehingga digitalisasi ini juga menjadi jawaban terhadap tuntutan perubahan zaman. Pemerintah tidak bisa untuk tidak menjawab permintaan masyarakat ini. Yang paling penting bahwa penggunaan atau pemanfaatan teknologi digital itu bukan hanya sekedar tren. Untuk kita tahu bahwa Bapak Presiden terdahulu Bapak Jokowi sempat menyentil bahwa kita FOMO dengan aplikasi, sedikit-sedikit aplikasi. Dan kita kemudian ternyata telah menghasilkan sampah aplikasi. Nah, di digitalisasi di pemerintahan tidak boleh seperti itu. Jadi bukan sekedar mengikuti tren teknologi, tapi memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
0: Oke, baik. Nah, ini secara sederhana apa yang dimaksud dengan transformasi digital pemerintahan dan juga apa bedanya dengan sekedar menggunakan teknologi dalam pelayanan, Ibu?
1: Iya, ini penting nih. Di pertanyaannya penting.
0: Iya.
1: Sebagai pengantar bahwa supaya kita kemudian dalam percakapan kita selanjutnya kita ada pada pemahaman yang sama. Jadi transformasi digital pemerintahan ini bukan hanya kita berpindah dari mesin ketik ke komputer,
0: ya,
1: atau dari formulir kertas ke borang-borang yang ada di aplikasi dalam bentuk Google Form. Nah, itu bukan ya, itu kita hanya mengubah cara kerja, tapi dia belum termasuk dalam transformasi digital. Nah, transformasi digital ini sebenarnya berarti bahwa kita mengubah cara kerja pemerintahan menjadi lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi berbasis data dan prosesnya itu terintegrasi. Jadi bukan hanya pertanyaan dinas ini sudah pakai aplikasi, tidak sederhana itu. Yang perlu menjadi pertanyaan lanjutan adalah apakah sudah punya aplikasi? Dan apakah masyarakat menjadi lebih mudah untuk dilayani? Apakah prosesnya lebih cepat? Apakah datanya lebih akurat? Apakah pelayanannya bisa dipantau? Nah, itu yang kita sebut sebagai transformasi digital pemerintahan.
0: Oke, baik Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana nih digitalisasi dapat membuat pelayanan publik ini menjadi lebih cepat, kemudian mudah diakses oleh masyarakat?
1: Iya. Poin dari transformasi digital ini adalah menghadirkan teknologi yang memungkinkan sebagian pelayanan pemerintahan, instansi-instansi pemerintahan itu dilakukan tanpa menghadirkan masyarakat atau penerima layanan itu secara fisik di kantor-kantor pemerintahan. Contohnya kalau kita sekarang mengurus KTP, pendaftaran, pengiriman dokumen, itu diharapkan orang tidak berbondong-bondong berdiri di loket-loket yang ada di Dukcapil. Contoh yang lain terkait penerimaan siswa baru pada setiap awal tahun ajaran baru, pemerintah mendorong untuk menggunakan SPMB, sistem penerimaan murid baru, di mana pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi sehingga orang tua murid tidak berdesak-desakan hadir di sekolah-sekolah sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti itu. Dan digitalisasi di pelayanan publik ini didesain bahwa mulai dari pendaftaran, pengiriman dokumen, lalu masyarakat juga bisa mengecek status dari permohonan mereka ataupun menyampaikan pengaduan itu melalui kanal kanal digital. Jadi prinsipnya masyarakat jangan dibuat repot oleh proses administrasi yang dilakukan di instansi-instansi pemerintah.
0: Baik Ibu. Nah, layanan publik apa saja nih yang saat ini sudah memanfaatkan sistem digital di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur nih Ibu?
1: Baik, ini cakupannya sangat luas karena kalau kita bicara layanan publik di pemerintah Provinsi NTT ada 42 perangkat daerah dengan spesifikasi layanan yang diberikan kepada masyarakat itu layanan-layanan spesifik. Contoh di rumah sakit itu pendaftaran untuk ke poli itu juga sudah memanfaatkan layanan aplikasi yang terintegrasi. Kemudian untuk cakupan yang lebih besar kalau di lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk penerima layanannya adalah ASN, misalnya proses kenaikan pangkat, proses pensiun, itu sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan BKN. Dalam cakupan yang lebih luas lagi, saat ini pemerintah NTT itu sudah memiliki satu data daerah, kami sebutnya portal Sasando. Nah, satu data daerah ini merupakan jawaban dari instruksi pemerintah pusat yang dituangkan dalam Permendagri 39 bahwa memangkas jalur birokrasi yang rumit, yang bertele-tele dengan menghadirkan data pada satu platform terintegrasi. Dan pemerintah Provinsi NTT menjawab itu dengan mengembangkan portal Sasando yang merupakan satu data daerah. Selain itu, di portal Sasando ini sendiri berisi data-data yang bukan hanya data agregat, tapi juga data by name, by address, seperti contoh DTSN, kami sudah integrasikan dengan portal Sasando. Lalu dalam pengembangan saat ini sistem informasi desa yang menghadirkan data bukan hanya rekapitulasi saja, tetapi data akurat, by name, by address. Misalnya kita perlu data masyarakat miskin atau desil 1 pada RT 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo misalnya. Data ini sudah bisa menunjukkan, oh di RT 1 ada sekian orang desil 1, sekian orang desil 2 dan seterusnya. Jadi portal Sasando ini didesain sebagai ekosistem digitalnya pemerintah NTT dan sudah berkembang dan akan terus berkembang menjawab menyesuaikan dengan kebutuhan layanan yang diinginkan oleh masyarakat.
0: Oke. Baik Ibu. Nah, sejauh mana nih masyarakat NTT ini sudah merasakan manfaat dari layanan pemerintahan berbasis digital tersebut nih Ibu?
1: Iya, manfaat dari layanan pemerintahan yang berbasis digital ini sudah mulai dirasakan. Paling pertama tentu terkait akses informasi. Kalau dulu orang perlu datang ke instansi-instansi untuk melihat papan pengumuman, sekarang orang bisa mengaksesnya melalui gawai yang mereka miliki. Kemudian penyampaian pengaduan. Kalau dulu orang kesulitan menyampaikan pengaduan, ini ada jalan rusak atau layanan di instansi pemerintah buruk. Ketika mereka mau menyampaikan aduan, tidak tahu kemana. Bahkan kadang juga ada ketakutan bahwa aduh kalau saya menyampaikan aduan nanti saya terintimidasi dan lain-lain. Nah sekarang tidak seperti itu. Penyampaian pengaduan, komunikasi dengan pemerintah, juga layanan-layanan lain itu dapat dilakukan secara elektronik. Masyarakat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa misalnya bisa dengan sangat mudah mengakses. Tahun ini pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT punya pengadaan apa saja. Itu ditampilkan secara terbuka oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT. Masyarakat bahkan bisa melihat secara detail, oh tahun ini misalnya Dinas Kominfo menyelenggarakan pameran, pameran dalam rangka HUT RI, dan ada anggaran sekian rupiah. Itu dibuka secara transparan oleh pemerintah. Itu salah satu atau salah dua atau salah tiga dari manfaat yang diterima oleh masyarakat terkait dari layanan pemerintah berbasis digital. Masyarakat NTT sudah merasakan hal yang sama. Karena tentu saja tes jaringan internet tidak merata di setiap tempat. Tapi ketika layanan pemerintahan itu ditransformasikan ke layanan berbasis digital, ada masyarakat yang benar-benar mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.
0: Baik, Ibu. Nah, berbicara tentang transparansi ya, ini juga ada timbul kekhawatiran dari masyarakat kalau terlalu transparan juga tidak bagus ya. Nah, ini bagaimana nih pemerintah menjaga keamanan data pribadi masyarakat dalam berbagai layanan digital pemerintahan nih, Ibu?
1: Oh iya, ketika kita bertransformasi dari layanan konvensional ke layanan berbasis digital, ada satu concern penting yang perlu mendapat perhatian secara serius, yaitu terkait keamanan data pribadi. Ini sangat penting. Jadi semakin banyak layanan digital, semakin besar pula tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keamanan data ini. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang diambil atau dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk tujuan yang sah, dan akses terhadap data tersebut dibatasi kewenangannya. Tidak semua aparatur sipil negara pada perangkat daerah tersebut bisa mengakses data yang ada, contoh data-data kependudukan atau contoh data-data desil yang ada di DTSN yang dikelola oleh Dinas Sosial. Bukan berarti bahwa seluruh pegawai Dinas Sosial tahu oh di RT 1 RW 4 Kelurahan Oibobo, Kecamatan Oibobo, si A ini dia desil 1. Tidak seperti itu. Jadi ada leveling of user atau leveling of authorization yang memberikan batasan-batasan kewenangan. Kemudian sistem yang dibangun juga dilengkapi dengan pengamanan yang memadai, terkenal sebagai cyber security, dan kita membangun pemahaman yang baik pada setiap aparatur yang mengelola data tersebut bahwa penting sekali untuk melindungi data, khususnya data pribadi dari masyarakat. Di sisi masyarakat sendiri juga perlu berhati-hati di era keterbukaan informasi publik. Jangan sembarangan memberikan data pribadi pada situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang belum tervalidasi kebenarannya dan kewenangannya. Kita sering mendengar ada penyalahgunaan KTP. KTP seseorang digunakan untuk pinjaman online. Setelah ditelusuri ternyata akses terhadap KTP-nya sangat mudah karena dia pernah posting KTP di media sosialnya atau posting kartu keluarga. Di saat-saat ini kita sering mendengar ada namanya two-factor authentication atau penggunaan kode OTP atau untuk mengakses aplikasi tertentu menggunakan password. Nah, ini metode-metode yang disiapkan untuk melindungi data pribadi dan juga untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait akses layanan pemerintah itu diberikan kepada pihak yang memang punya kewenangan untuk mengelolanya. Jadi keamanan digital itu tanggung jawabnya bersama, tanggung jawab pemerintah. Tapi juga masyarakat punya otoritas, punya kontribusi untuk sama-sama juga bertanggung jawab memastikan bahwa data pribadinya aman.
0: Baik, Ibu. Nah, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menerapkan layanan pemerintahan berbasis digital saat ini?
1: Kalau kita bicara tantangan, tantangannya luas, Ibu Johana.
0: Iya, benar.
1: Tantangannya bervariasi, tapi kalau kita bisa petakan secara gambaran besar, ada dua. Ya, ada terkait infrastruktur, yang berikut terkait sumber daya manusia. Kalau terkait infrastruktur juga cukup luas, dari ketersediaan jaringan, konektivitas, kesiapan sumber daya, baik itu perangkat maupun pemahaman dari sumber daya manusianya. Lalu poin yang juga menjadi tantangan bahwa belum semua data itu terintegrasi. Okay. Kita mengenal dengan istilah silo data. Jadi data-data itu masih menyebar. Masing-masing instansi punya datanya yang sebenarnya ketika diintegrasikan dia bisa menghasilkan manfaat yang lebih banyak ketimbang kalau data itu stand alone. Jadi memastikan bahwa data terintegrasi itu juga tantangan. Ketika kita bicara terintegrasi, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa struktur data dari setiap pengelola data atau kita sebutnya produsen data itu terstandar dengan baik. Sebagai contoh, ketika kami mengelola portal Sasando, data yang ditampilkan di portal Sasando itu memiliki kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi sesuai dengan standar data yang ditetapkan oleh Mendagri. Nah, tidak semua perangkat daerah itu struktur datanya sama. Sehingga ketika kita mau integrasikan, itu tantangannya cukup besar. Terkadang dengan membuat aplikasi perantara atau kita sebut dengan API, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Tantangan yang berikut terkait keamanan informasi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, proteksi terhadap data pribadi ataupun data organisasi itu juga menjadi tantangan tersendiri. Yang terakhir ya, sumber daya manusia. Belum semua aparatur sipil negara itu adaptif terhadap perubahan dan juga bisa untuk menyesuaikan dengan perubahan proses kerja. Sehingga tata cara berpikir ataupun cara bekerja masih menjadi tantangan. Sebagian masih ingin bekerja dengan cara konvensional, sementara tuntutan zaman mengarahkan kita untuk bekerja dengan memanfaatkan platform-platform digital. Jadi transformasi digital ini bukan hanya mengubah penggunaan mesin ketik atau buku agenda menjadi penggunaan komputer, tetapi transformasi organisasi, transformasi budaya kerja, juga transformasi penggunaan perangkat teknologi.
0: Oke, baik Ibu. Nah, sebelum menerapkan digitalisasi pada masyarakat, tentunya para ASN ini juga dituntut ya untuk mampu memberikan pelayanan publik berbasis digital. Nah, ini dari Diskominfo NTT sendiri, bagaimana nih strateginya untuk meningkatkan kemampuan ASN agar mampu memberikan pelayanan publik berbasis digital. Jangan sampai nanti masyarakat malah berbalik ya untuk mengatai kita, ASN menuntut kita untuk selalu pekah ya terhadap adaptif perkembangan terhadap perkembangan digital, sedangkan mereka sendiri saja masih gaptek nih. Nah, ini seperti apa nih?
1: Iya. Ya betul sekali. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tantangan ketika kita bertransformasi dalam proses kerja konvensional ke proses kerja yang digital, itu salah satunya adalah sumber daya manusia. Dinas Kominfo ini memiliki peran yang penting dalam peningkatan kapasitas aparat sipil negara, terutama dalam hal sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau sekarang sudah bertransformasi lagi, orang sudah tidak sebut SPBE lagi, tapi orang sebut pemerintahan digital atau disingkat PEMDI. Nah, Dinas Kominfo punya peranan penting di situ, baik di SPBE atau PEMDI ini, di transformasi digital, di keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi. Nah, di sisi lain, dalam kurun 3-4 tahun terakhir ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa kebijakan fiskalnya ketat. Jadi, belanja-belanja pemerintah terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu menjadi sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini tidak membuat Dinas Kominfo kemudian ya sudah tidak ada anggaran, jadi kita tidak perlu untuk meningkatkan kapasitas. Tidak seperti itu. Jadi ada ruang-ruang yang ditawarkan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Nah, ruang-ruang itu yang ditangkap oleh Dinas Kominfo. Dalam 2 tahun 2024, 2025, sekarang 2026, ya 3 tahun terakhir ini, Dinas Kominfo bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Digital. Itu salah satu balainya Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, itu yang kantornya ada di Makassar. Nah, Balai Besar Komdigi ini setiap tahun itu menawarkan sejumlah pelatihan dengan tema-tema secara spesifik ditawarkan ke pemerintah daerah. Nah, penawaran ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kominfo. Di tahun 2026, itu tanggal 8 sampai tanggal 11 Juni yang lalu, itu ada 118 ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT ikut serta dalam pelatihan Artificial Intelligence for Content Creator. Nah, ini dilaksanakan secara daring, jadi tidak mengeluarkan biaya, tetapi ilmunya dapat, peningkatan kapasitasnya dapat. Dan proses pelatihannya tidak hanya berhenti di, kalau tadi itu terkait artificial intelligence untuk content creator, jadi para ASN diajar untuk menjadi content creator-nya pemerintah, menghasilkan konten-konten untuk dipublikasikan di platform-platform media sosial yang menarik, tidak kalah dengan para content creator yang memang bekerja sebagai content creator. Ada pelatihan-pelatihan yang lain juga terkait olah data dan lain-lain. Itu yang datangnya dari Komdigi. Dari pihak lain juga ada, jadi pemerintah Provinsi NTT ini mendapat dukungan penuh dari program kemitraan Australia-Indonesia yang disebut sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau biasa kita singkatnya SAL. Ini merupakan program untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat yang miskin dan rentan. Nah, skala ini sudah 3 tahun terakhir juga itu secara intens mendukung pemerintah Provinsi NTT dalam penguatan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi portal Sasando atau portal Satu Data Indonesia, Satu Data Daerah itu dikembangkan oleh Skala untuk pemerintah Provinsi NTT, bukan hanya mengembangkan portalnya saja, tapi Skala juga memberikan pendampingan kepada aparatur sipil negara yang menjadi PIC dari setiap perangkat daerah. Jadi secara intens didampingi untuk mengisi data, memastikan data sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan, melakukan validasi sehingga data yang ditampilkan di portal sudah sesuai dengan standar data dan sudah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Nah, support dari pihak-pihak lain ini tidak akan cukup efektif jika tidak dibarengi dengan budaya berbagi pengetahuan atau biasa kita sebutnya in-house training. Jadi kalau tadi saya sebut ada 118 ASN yang mengikuti pelatihan artificial intelligence untuk konten kreator. Nah, 118 orang ini diharapkan menjadi pionir di perangkat daerah mereka masing-masing. Jadi ada transfer knowledge dari mereka ke teman-temannya, sehingga di perangkat daerah tersebut bukan hanya peserta yang ikut pelatihan saja yang mampu, tapi dia juga bisa mentransfer ilmunya ke rekan-rekan kerjanya. Jadi ada budaya berbagi pengetahuan dan perangkat daerah yang sudah memiliki kompetensi digital itu dapat menjadi penggerak atau kita sebutnya champion di unit kerja.
0: Baik, Ibu. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan apabila mengalami kendala ketika menggunakan layanan publik berbasis digital ini, Ibu?
1: Iya. Dalam pengembangan perangkat atau pengembangan aplikasi pendukung proses kerja pemerintah itu memang ada syarat bahwa ketika aplikasi itu di launching harus ada bagian yang bisa membantu jika penggunaan aplikasi yang bermasalah. Kita kenal dengan istilahnya help desk. Itu dari aplikasinya sendiri. Atau kalau di website-website pemerintah, biasanya ada kolom kecil yang disebut kontak kamu. Kontak us, begitu ya. Menghubungi kami di nomor-nomor tertentu. Nah, kalau untuk cakupan yang lebih luas lagi, Komdigi dalam hal ini, itu sudah menyediakan platform. Dan platform ini kemudian juga dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Siber Sehat NTT. Jadi di Siber Sehat NTT ini, Siber Sehatnya bisa diakses di siber-sehat.nttprov.go.id. Nah, di situ ada kanal-kanal resmi pemerintah yang menyediakan ruang untuk menerima berbagai macam pengaduan. Ada pengaduan konten, misalnya ada konten-konten yang kita rasa ini kontennya tidak mendidik atau terlalu vulgar atau menyalahi norma dan etika, nah bisa dilaporkan di situ. Di CyberSafe kita ada 7 layanan utama, termasuk juga pengaduan rekening.
0: Okay.
1: Ini marak sekali terjadi pengaduan rekening, itu juga ada ruangnya di CyberSafe NTT. Lalu ada juga Tunas ID. Tunas digital ID ini bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan untuk anak-anak kita dalam mengakses digital, mengakses dunia digital, itu juga ada. Bahkan di Tunas digital ID itu ada ruang untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Jadi kadang orang tuanya gaptek, tidak tahu bahwa anaknya ternyata sudah berselancar sejauh itu di media sosial atau di platform-platform digital. Nah, dalam skup yang lebih kecil untuk pemerintah provinsi NTT itu ada program namanya Meja Rakyat. Bapak Melki dan Bapak Joni melayani rakyat. Ini inisiasi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Itu disampaikan melalui pesan WhatsApp melalui nomor 081 138 319 989. Saya ulangi, 081 138 319 989, atau ke nomor yang kedua 081 138 319 98. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan terkait apapun, apalagi sekarang kondisi gempa. Penyaluran bantuan yang belum merata atau akses jalan yang terputus atau adanya fasilitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang rusak dan lain-lain, bisa disampaikan melalui meja rakyat. Dan layanan ini menjadi penghubung atau help desk antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat bisa menyampaikan informasinya secara jelas. Misalnya, oh tadi, oh ini jalan dari Reo ke desa ini ke Dampek misalnya terputus sehingga kami terisolasi dan lain-lain, bisa disampaikan melalui meja rakyat ini sendiri seperti okay. itu.
0: Baik, Ibu. Nah, ini apa ya sebenarnya target atau harapan pemerintah Provinsi NTT terhadap transformasi digital pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan, Ibu?
1: Iya. Harapan kita adalah kalau dari sisi pemerintah sendiri, bangun pemerintahan yang semakin terintegrasi sehingga kita meminimalisir data-data, silo-silo data itu. Kemudian kita membangun pemerintahan yang berbasis data tetapi aman. Dan fokus kerjanya adalah berorientasi pada masyarakat. Okay. Jadi kita tidak membangun sistem yang berjalan sendiri-sendiri tanpa terkoordinasi. Tapi kita membangun sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi targetnya bukan bikin aplikasi yang banyak, tetapi bikin aplikasi yang sebaik-baiknya menghadirkan pelayanan yang sebaik-baiknya seoptimal mungkin untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat kita.
0: Oke, Ibu. Nah, ini yang terakhir nih, Ibu. Apa pesan Ibu kepada masyarakat NTT agar semakin siap memanfaatkan layanan pemerintahan di era digital nih, Ibu?
1: Oke. Pesan saya untuk Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 ND ataupun pendengar yang lain, jangan takut dengan teknologi. Karena sesungguhnya teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kita. Dan jangan enggan untuk berselancar memanfaatkan kanal resmi pemerintah. Karena di tengah perputaran ekonomi yang masif ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak informasi yang disebar itu yang tidak tervalidasi kebenarannya. Bahkan pada level-level tertentu itu sengaja disebar untuk menciptakan polemik demi manfaat dari orang tertentu atau golongan tertentu. Jadi jangan ragu untuk berselancar memanfaatkan kanal-kanal resmi pemerintah. Dan juga ketika berselancar itu wajib berhati-hati terhadap penipuan, terhadap penyebaran berita yang hoax, pencurian data, dan juga ancaman-ancaman di dunia digital lainnya. Karena transformasi digital ini bukan tentang seberapa canggihnya teknologi yang dimiliki oleh pemerintah. Karena sebenarnya teknologi itu hanya alat. Masyarakatnya adalah masyarakat yang menjadi tujuannya. Dan pelayanan publik yang lebih baik itu hasil dari transformasi digital yang dikerjakan oleh pemerintah. Kita tidak hanya ingin memperbanyak aplikasi, tapi membuat teknologi itu menghadirkan layanan pemerintah yang cepat, mudah, transparan, aman, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita.
0: Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu untuk waktunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan kita bersama Ibu Maria YS Kiak Eskom MIT selaku Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT ya, mengenai transformasi digital pemerintahan, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan juga transparan. Nah, dari perbincangan kita ini juga kita dapat melihat ya bahwa transformasi digital itu bukan sekedar menghadirkan teknologi dalam pemerintahan ya, tetapi juga bagaimana teknologi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. karena pelayanan publik juga diharapkan menjadi semakin cepat, mudah diakses, kemudian juga transparan, efektif, dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi. Dan sekali lagi Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, wawasan dan juga informasinya.
1: Bagi kami untuk keluarga yang ada di wilayah Flores yang terdampak bencana, kami sangat merasakan duka terhadap kondisi yang saat ini dialami. Dan di pemerintah provinsi NTT sendiri, kami tidak tinggal diam. Kami terus mengupayakan berbagai hal yang bisa kami lakukan untuk membantu semua bersaudara di sana. Dan sebagai informasi, dalam penyelenggaraan pameran pembangunan tahun 2026 yang baru ditutup tadi malam, itu berhasil menggalang donasi lebih dari 1 miliar yang akan disalurkan kepada semua bersaudara kita yang ada di wilayah Flores yang terdampak bencana gempa tanggal 15 Agustus yang lalu. Tuhan menyertai kita semua dan menguatkan kita dalam menjalani hidup pasca cobaan yang kita hadapi saat ini.
0: Amin. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan saja niat baiknya juga mendapat berkat ya dari Yang Maha Kuasa nih. Terima kasih sekali
1: Terima kasih banyak, Ibu Joana.
0: Untuk waktunya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Terima kasih Ibu Joana, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi dan pendengar, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kita bersama Ibu Ninik Eskiak ya, yang sudah memberikan kita pencerahan. Semoga langkah transformasi digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terus berkembang dan juga semakin mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saya Joana mengucapkan terima kasih dan pendengar tetap bersama Pro 1 RRIND di FM 100,5 MHz karena masih banyak acara yang akan kami hadirkan ya. Dan sesaat lagi kami juga akan mengajak Anda ya untuk mengikuti laporan dari rekan reporter kami Nikolaus Makumeli terkait dengan pengantar Dukcapil terkait dengan Dukcapil Nagikeo jemput bola pelayanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa di Nagikeo di posko pengungsian Aula Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo Nagikeo.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, sambil kita menantikan ya sambungan telepon bersama rekan reporter Nikolaus Makumeli, kami hadirkan Kilau Pancasila untuk Anda.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam.

0: Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, saatnya kami kembali ajak Anda ya untuk menyimak ya laporan dari rekan reporter kami Nikolaus Mokmeli ya, yang saat ini sedang berada di Kabupaten Nagekeo ya, terkait dengan Dukcapil Nagekeo jemput bola pelayanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa di Nagekeo di posko pengungsian Aula Paroki Yesus Kerahiman Ilahi ya di Airamo Nagekeo. Halo, selamat siang rekan Niko.
1: Ya, selamat siang rekan Jo. Langsung dari Aula Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo dapat kami informasikan bahwa pada saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nagekeo menggelar pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana gempa bumi. Dan pelayanan ini dilakukan sebagai upaya agar administrasi kependudukan masyarakat terdampak tidak mengalami hambatan untuk urusan-urusan pemerintahan maupun urusan-urusan lainnya. Adapun pelayanan jemput bola ini menyasar warga yang mengalami kendala dalam mengakses layanan administrasi kependudukan akibat gempa kemarin. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, langkah tersebut juga menjadi bagian dari respon pemerintah daerah maupun Dukcapil Kabupaten Nagekeo terhadap masyarakat yang saat ini mengalami akibat gempa kemarin, sehingga beberapa administrasi kependudukan mengalami kerusakan maupun hilang, dan juga bagi warga yang mengurus perubahan-perubahan data pada data administrasi kependudukan, baik di kartu keluarga, KTP maupun akta kematian. Demikian rekan Jo.
0: Baik, rekan Niko. Nah, bisa diceritakan nih bagaimana kondisi masyarakat saat ini di tenda pengungsian nih?
1: Baik, untuk saat ini masyarakat sebagian besar semuanya berada di tempat-tempat pengungsian akibat dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun untuk saat ini pemerintah sedang berusaha untuk melakukan beberapa kajian agar para pengungsi ini dikumpulkan pada satu tempat atau mengungsi secara terpusat, sehingga pelayanan kesehatan, pendidikan maupun lainnya terpusat. Dan untuk saat ini beberapa pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri, baik yang berada di perbukitan Kesidari maupun di beberapa lokasi lainnya. Okay. Demikian rekan Jo.
0: Baik, terima kasih rekan Niko untuk informasinya. Saat ini kami masih terus menantikan laporan-laporan dari Anda terkait dengan perkembangan kondisi terkini ya para pengungsi yang ada di Airamo Nagekeo. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, demikian ya telah kita dengarkan bersama laporan khusus dari rekan reporter Nikolaus Mokmeli terkait dengan Dukcapil Nagekeo melakukan pelayanan jemput bola ya, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa di Nagekeo di posko pengungsian Aula Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo Nagekeo.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli, dan juga menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, FSB, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga harapan bagi sesama terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan, dapat menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1.

0: bahkan 1000 orang. Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Berdasarkan data sementara, sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka dan 180.327 orang masih mengungsi. Sementara itu kerusakan tercatat 73.818 rumah serta 1.915 fasilitas umum dan infrastruktur. Aktivitas kegempaan juga masih terus dipantau dan

untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mulai.

Malaysia Arifa Khoiril Fauzi mengunjungi korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur NTT pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2026. Beberapa tempat yang dikunjungi meliputi Santa Yosefa Labuan Bajo, posko pengungsian korban evakuasi dari Manggarai Timur di Labuan Bajo, RSUD Komodo. Adapun dalam kunjungannya, Menteri PPPA menyapa langsung warga terdampak, termasuk perempuan dan anak yang masih menjalani masa pemulihan akibat gempa. Arifa juga mengatakan kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung kondisi korban sekaligus memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak mendapat perhatian. Kementerian PPPA juga menggandeng sejumlah mitra pembangunan untuk berkolaborasi membantu masyarakat terdampak bencana.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight. Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.

0: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain

0: berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña

0: kurang 1 poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang 1 poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu,

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Nah, jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suwebah, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Di kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun berada, perubahan iklim telah berkembang dari isu lingkungan menjadi ancaman multidimensi yang mempengaruhi pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta berkelanjutan fiskal pemerintah. Tahun 2026 menjadi periode yang sangat krusial karena berbagai lembaga klimatologi memprediksi Indonesia memasuki musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering daripada kondisi normal. Dampak dari fenomena El Nino Godzilla tersebut meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia dengan Agustus sebagai periode paling kritis. Situasi ini menjadi sangat kompleks karena daerah juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

dan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad

0: pendengar Pulau Satu di mana pun berada, masih kami hadirkan satu informasi dari seluruh untuk
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya, satu.
0: Budaya. Pendengar UMKM Bina Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat kinerja melalui perluasan pasar, ekspor, kemitraan korporasi, dan akses pembiayaan. Sejumlah produk ke UMKM binaan kantor perwakilan BI Kalbar telah terserap jaringan off-taker korporasi, di antaranya kelompok tani dari Nandung, Gapoktan Sejahtera, Alali Group, dan juga Pondok Pesantren Abdul Salam. Sejumlah UMKM binaan BI Kalbar juga berhasil menembus pasar ekspor, antara lain Betanun, PT Larasita, Tau Toba, CVD Deck Finger, dan juga 101 Coffee House. Sementara melalui kegiatan bisnis matching termasuk Saprahan Katulistiwa dan juga Rabani Katulistiwa, nilai transaksi tercatat 4,208 miliar rupiah. Untuk penjualan dan 8.355 miliar untuk pembiayaan.

Pendengar, kain tenun songke ini sering dijadikan sebagai selempang tiba meka atau selendang atau kain upacara penyambutan tamu. Nah, makna simbol-simbol dalam tenun songke ini serta perkenalan tentang keaslian songke sebagai warisan budaya asli daerah Manggarai. Nah, fungsi dan makna songke menjadi simbol kesatrian, simbol kesakralan ya, dalam interaksi simbolik yang ditandai dengan penggunaan songke pada setiap upacara adat di daerah Manggarai. Dengan penggunaan songke tanpa memandang status sosial, hal ini ditunjukkan dengan makna yang terkandung dalam masing-masing makna motif songke, yaitu motif sui, motif mata manuk, motif wela ngaweng, motif wela runo, dan motif ndatala, dan juga motif ranggong ya, bermakna selalu rajin dan juga selalu jujur dalam melakukan sesuatu. Kain songke diyakini juga sebagai panduan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat daerah Manggarai sekaligus sebagai bentuk menjaga warisan budaya asli daerah Manggarai. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, towe songke atau nae songke ini merupakan kain tenun asli daerah Manggarai. Masyarakat Manggarai juga menyebut songke dengan lipa. Dalam penggunaannya, towe atau lipa dipakai dengan tengge towe songke, dan untuk perempuan disebut dengan deng towe songke. Kain tenun songke ini menjadi tenunan asli dan khas Manggarai yang berlokasikan pada Pulau Flores bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lebih tepat lagi di Desa Batu Cermin Manggarai Barat. Desa Batu Cermin ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Manggarai Barat yang masih melekat akan budayanya dan sering dijadikan lokasi untuk pementasan budaya lokal. Salah satunya sebagai rumah produksi kain tenun songke Manggarai. Sarung atau kain tenun songke Manggarai ini juga tidak luput dari prakarsa yang syarat akan makna. Makna yang terkandung pada setiap corak kain menjadi wujud karya warisan budaya yang kaya akan seni sehingga menarik untuk menemukan titik temu antara makna simbolis yang ada di setiap motifnya. Kain songke juga sering dipakai untuk berbagai ritual atau upacara adat seperti saat kelas atau kenduri, membuka rending atau ladang baru, hingga saat nampung atau musyawarah. Nah, kain songke juga dimanfaatkan sebagai belis atau mas kawin dalam upacara adat pernikahan di Manggarai. Di samping itu juga pendengar, kain tenun songke ini sering dijadikan sebagai selempang tiba meka ya, atau selendang, atau juga kain upacara penyambutan tamu. Nah, motif-motif juga beragam ya. Penggunaan kain songke dalam setiap acara adat di Manggarai Barat melekat dengan budaya kearifan lokal setempat ya, yang sudah menjadi warisan budaya. Nah, menurut pandangan interaksi simbolis, maknanya merupakan suatu objek sosial serta sikap dan juga rencana tindakan yang merupakan sesuatu yang terisolasi satu sama lain.

0: ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Bu, air mineralnya dua ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
3: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperti

Mendengar dimanapun berada, menurut pandangan interaksi simbolis makna yang merupakan subjek suatu objek sosial serta sikap dan juga rencana tindakan merupakan sesuatu yang terisolasi ya satu sama lain. Nah, berdasarkan data Asosiasi Kelompok Usaha Manggarai Barat ya, kain tenun ini setiap tahunnya mencapai 66 ribu kain songke. Nah, untuk keseluruhan wilayah Manggarai diperkirakan sekitar 200 ribu kain diproduksi setiap tahunnya ya, untuk kebutuhan adat di masing-masing tempat. Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai budaya yang ada pada setiap corak kain, seperti simbol-simbol yang melambangkan makna budaya setempat agar tetap terjaga dan selalu menjadi sebuah warisan budaya yang agung dan berdasarkan pemanfaatannya, makna simbolik motif khas sarung Manggarai ini ya dicerminkan pada setiap kain tenun songke Desa Batu Cermin Manggarai Barat. Nah, selain karena tersirat makna di setiap simbol motif kainnya, terdapat juga hal lain yang menarik ya, untuk menarik dan juga secara mendalam mengenai kain tenun ini, yaitu untuk mempublikasikan kepada masyarakat secara luas ya tentang sarung tradisional sebagai warisan budaya yang juga harus dijaga dan diharapkan bisa menumbuhkan keingintahuan tentang kain sarung tenun tradisional untuk menciptakan minat maupun bakat-bakat baru masyarakat Manggarai dan juga dunia agar tumbuh kembali hasrat menciptakan karya inovatif serta melestarikan warisan budaya agar tetap eksis di era yang semakin semakin maju atau berkembang.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Si, jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, sama cantik. Hey.
3: Doni.
2: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, dulu kain tenun Songke Manggarai pada umumnya berwarna neni atau miteng atau hitam ya, yang berasal dari warna alami arang dan juga pohon nila. Nah, penggunaan warna neni atau miteng pada zaman tersebut karena filosofi yang sudah dipercaya masyarakat Manggarai yang bermakna sangat dalam tentang kebesaran dan keagungan orang Manggarai serta kepasrahan bahwa semua manusia akhirnya akan kembali pada Yang Maha Kuasa. Juga pada saat itu hampir semua masyarakat Manggarai rumahnya berlantai tanah ya, sehingga dipercaya penggunaan warna hitam untuk mengurangi kotor pada kain ketika sedang nempung atau bermusyawarah dan ketika sedang lejong atau berkumpul. Kain tenun Songke pada masyarakat Manggarai dari dulunya sudah menggunakan Songke sebagai kain untuk kelengkapan pada setiap upacara adat. Nah, fungsi kain Songke berdasarkan sejarah bahwa kain zaman dulu itu digunakan oleh masyarakat pada setiap tombo adat atau upacara adat seperti saat ciar cempu atau pemberian nama pada bayi, mas kawin atau masuk minta, atau penti atau upacara syukuran panen, rending atau membuka ladang baru, tinghang atau memberi makan pada leluhur dan juga nempung atau musyawarah. Nah, tombo adat atau semua upacara adat ini, penggunaan kain tenun Songke juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari karena masyarakat Manggarai dulunya bahkan hingga sekarang ya, setiap lejong atau berkumpul atau menjenguk atau berkunjung sesama selalu menggunakan kain Songke karena dianggap sopan atau diabaweki atau pembawaan diri yang baik. Nah, Songke ini juga bisa dipakai untuk menyembuhkan penyembuhan ya ketika sakit serta bisa menjadi alat atau perantara untuk mengusir kuasa roh jahat atau setan karena Songke asli yang menggunakan benang dari kapas dipercaya mempunyai harum khas yang membantu mengusir setan. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya ulasan kita mengenai simbolik kain tenun Songke ya yang berasal dari Manggarai Barat nih, khususnya di Desa Batu Cermin.

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin.

Saudara Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 26 Agustus 2026. Sari berita. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND dialihkan ke lapangan basket Perumnas. Relawan berikan trauma healing bagi

0: Kita mulai berita pertama. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Ende kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Puskesmas Kota Ende kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026 pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
2: Dari pasca gempa, pelayanan di Puskesmas Kota Ende ini berawalnya di samping puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar dia punya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
1: Saat ini pelayanan umum seperti loket pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Sementara itu, kerusakan gedung akibat gempa memaksa Puskesmas Waelengga Kabupaten Manggarai Timur memindahkan pelayanan kesehatan sementara ke tenda BNPB. Langkah ini dilakukan setelah pembangunan Puskesmas mengalami kerusakan sehingga pelayanan di dalam gedung tidak dapat berlangsung secara optimal. Laporan Suimam.
3: PLT Kepala UPTD Puskesmas Waelengga, Teddy Carson mengatakan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap

0: berjalan meski dilakukan di lokasi darurat. Dijelaskan, pemindahan layanan dilakukan karena kondisi bangunan puskesmas mengalami kerusakan setelah gempa mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tenda BNPB kini menjadi tempat tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien sambil menunggu kondisi bangunan dinyatakan aman.
1: Pada tanggal 15 lalu, terjadi gempa yang mengakibatkan kantor UPTD Pusulengga khusus lantai 2 mengalami ambruk. Lantai 2, sekat antar ruangan itu semuanya ambruk. Untuk pelayanan kepada pasien, kami tetap melaksanakan pelayanan, tetapi kami melaksanakannya di tenda-tenda darurat. Kemarin sudah datangkan dari Badan Bencana Alam, tenda yang paling besar. Tadi kami melaksanakan pelayanannya di tenda yang besar itu.
0: Ia melanjutkan, keterbatasan fasilitas di lokasi sementara tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan berupaya memastikan pasien tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, turut memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang tetap bekerja di tengah kondisi pasca gempa. Ia meminta para tenaga kesehatan menjaga semangat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
2: Semangat kita yang pelayan publik ini tidak boleh kiranya mengeluh. Kita harus support aura positif buat mereka.
0: Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan pelayanan kesehatan tidak terhenti meskipun fasilitas utama Puskesmas Wailengga mengalami kerusakan. Pemerintah daerah juga terus melakukan penanganan dampak gempa termasuk memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dengan pemanfaatan tenda BNPB, pelayanan kesehatan di Wailengga tetap berlangsung selama fasilitas Puskesmas belum dapat digunakan secara normal. Tenaga kesehatan bersama pemerintah daerah berupaya menjaga pelayanan agar masyarakat terdampak gempa tetap memperoleh akses kesehatan.
3: Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
4: Dapat susu juga. Oh, senang ya. Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
5: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini. Sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Mereka katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran Plen di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
4: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
5: Untuk memperbaiki mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbagai mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sebentar jam 10, ada guru yang datang bimbing. Kami minta kami izin hanya setengah jam.
4: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Ararian de Ferisoo melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Laporan Nicolaus Makumeli.
7: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Daerah yang sulit dijangkau mendapat bantuan bahan mentah, sementara wilayah yang lebih mudah diakses memperoleh bantuan makanan siap saji. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, perbedaan pola distribusi dilakukan karena kondisi pengungsi di setiap wilayah tidak sama. Sejumlah warga di wilayah selatan masih berada di lokasi pengungsian mandiri yang masih sulit dijangkau kendaraan. Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah melibatkan personil TNI dari masing-masing desa dan kecamatan dengan menggunakan sepeda motor. Strategi ini dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari akses jalan utama. Sementara itu, masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat akan mendapatkan bantuan makanan yang telah dimasak. Pemerintah terus mengatur distribusi agar bantuan yang tersedia dapat menjangkau sebanyak mungkin warga terdampak.
8: Penanganannya tentu ada masalah. Ya, masalah yang paling serius itu adalah daerah-daerah terisolasi. Kecamatan-kecamatan yang berada, desa-desa yang berada di selatan, di sebelah Mangaroro, ke tengah, Malpongo, Bola, dan itu memang sulit. Itu mereka membuat tempat pengungsian mandiri. Tempat pengungsian mandiri. Nah, mandiri itu berada di kebun, kadang-kala di hutan belantara, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menjangkau mereka. Nah, sehingga kita kemudian membuat skema adalah bagi daerah selatan itu dikirim makanan mentah, ya toh. Tapi daerah utara jadi kita kasih makanan masak siap saji, ya toh. Nah, dan kita sudah mulai perlahan-lahan, tentu masih ada kendala. Sehingga tadi pagi kita temukan satu gagasan, kita libatkan semua TNI yang dari desa-desa itu, kecamatan itu, pakai motor saja. Jadi motor ini hanya untuk menjangkau daerah yang terisolasi dan sulit. Pinggir jalan dilarang, apalagi yang punya akses dilarang. Tapi karena personil yang masih sedikit, ya kita supply data ke mereka untuk menjangkau daerah-daerah ini.
7: Selain bantuan bencana, pemerintah juga mengarahkan masyarakat memanfaatkan program cadangan pangan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena alokasi beras untuk desa cukup besar. Wakil Bupati mencontohkan sejumlah desa di wilayah selatan telah memperoleh alokasi pangan hingga beberapa ton. Karena itu, masyarakat diminta mengurus administrasi program tersebut agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui skema yang tersedia. Pemerintah juga meminta masyarakat memahami keterbatasan distribusi bantuan di tengah kondisi bencana. Bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang masih memiliki persediaan pangan diminta tidak mengambil jatah kelompok terdampak lainnya. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
3: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rufinus Wula.
9: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan Ende pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagekeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
10: Hari ini saya menyambut bantuan untuk serta kelancaran masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak kemarin. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Nagakeo dan di Mapokot, dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada, dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi, sehingga tidak salah harus kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
9: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama, pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapasdap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
3: Berita terakhir, Mawar Sarun Peduli atau MSP membawa bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa di Pulau Flores. Bantuan berupa 1.000 paket sembako serta beberapa kebutuhan bayi dan perempuan akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak. Laporan Ricardus Kota.
11: Mawar Sarun Peduli atau MSP menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Bantuan tersebut dibawa menggunakan 3 truk dan diberangkatkan dari Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak gempa. Perwakilan MSP, Dendi, mengatakan bantuan yang dibawa didominasi sembako sebanyak sekitar 1.000 paket. Selain sembako, bantuan juga berupa kebutuhan bayi dan perempuan, termasuk susu serta popok.
12: Ini kita paling bawa, paling banyak membawa sembako
13: ya.
12: Jadi ada kurang lebih 1.000 paket sembako.
13: 1.000 paket.
12: 1.000 paket. Dan ada juga keperluan bayi, keperluan wanita, dan juga ada beberapa susu juga untuk bayi. Pampers juga kita bawa.
11: Bantuan tersebut akan disalurkan ke sekitar 5 hingga 8 titik bersama PPMI. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Bajawa, dengan perhatian pada daerah yang memiliki banyak warga terdampak. Dendi menyebut penyaluran bantuan akan dilakukan mulai Selasa hingga Rabu. MSP juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah pihak di daerah untuk memastikan titik penyaluran bantuan. Menurut Dendi, bantuan dipadatkan dalam waktu singkat karena gempa telah berlangsung sekitar 1 pekan dan kebutuhan warga terdampak masih cukup besar. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

0: Anda tentu tidak asing dengan
1: kebersamaan ya di Floratas yang ini. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Sesaat lagi Anda tentunya akan ditemani rekan Dito ya dalam Florata sore ini. Saya Jona undur pamit, selamat siang dan sampai jumpa lagi.
0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRIND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRIND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Floranta sore ini bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ada di Labuan Bajo sekitarnya, dan juga yang ada di Aimereng ada sekitarnya, dan juga yang ada di Nagekeo sekitarnya, serta juga ada di Sikamaumere, dan juga ada di Larantuka Lembata ya. Dan pastinya kami tidak lupa menyapa Anda pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang berada di streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti siaran kami, dan juga terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, tak lupa juga kami mengucapkan ya khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada ya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan juga pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami, melalui pesan suara ataupun pesan teks ya, ataupun telepon di 0821-3878-8786. Dan di edisi Pro Dangdut sore hari ini kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami yang ada di studio darurat RRI ND. Dengan senang hati kami menanti Anda. Dan pendengar Pro 1, kami menanti Anda ya, Anda bisa request lagu dangdut sesuka hati Anda, dan pastinya kami selalu menemani Anda di sore hari ini. Dan kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut ya untuk menggoyangkan Anda semuanya di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk line telepon Pro 1 RRI ND ada di 0821-4451-1957. Dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan di sini kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Mas.
0: Selamat sore dengan Bung Yeri, betul?
1: Iya, selamat bertemu lagi lewat okay. udara. Selamat Hari Raya Maulid Nabi.
0: Terima kasih Bung Yeri. Apa kabar hari ini? Pastinya selalu baik ya.
1: Iya, baik.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan, baik, Tuhan. Selalu baik.
0: Oke, okay, baik. Gimana? Ya. Ini pada saat gempa kemarin aman ya Bung Yeri ya? Kita sepertinya pasca gempa baru saat ini ketemu kembali nih dengan Bung Yeri nih.
1: Aman, memang aman sih, aman-aman. Tapi saya juga masih panik karena saya panik karena begini. Saya posisi begini, seandainya kalau ada apa-apa saya tidak bisa lari.
0: Tapi Bung Yeri di Datu Elu ya? Betul ya?
1: Iya, di kampung, di desa.
0: Oke, aman tapi di sana ya untuk tidak ada.
1: Iya, aman sih, hanya sebagian rumah ada yang retak. Hanya puji Tuhan saya punya rumah kan tidak rumah batu. Saya rumah-rumah biasa.
0: Tapi puji syukur lah kalau semuanya aman ya. Yang penting keselamatan jiwa kita yang utama ini, Bung Yeri. Oke.
1: Itu tadi Mas. Kalau macam dorang makan tidak terlalu panik juga sih saya rasa.
0: Oke, Bung Yeri. Bung Yeri, sore ini mau lagu apa ini? Kami siapkan ini, Bung. Biar kita selalu happy ya bersama Pro 1 RRI ND nih, Bung Yeri.
1: Kalau begitu judul lagunya Aduh Mamae dari Trio Macan.
0: Trio Macan ya, judulnya Aduh Mamae gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kalau enggak salah ya. Coba cek dulu. Aduh Mamae ya.
1: Tahu, saya ini lagu saya ambil dari Pro 1 Atambua.
0: Oke, siap. Disiapkan nih Bung Yeri.
1: Iya.
0: Sembari disiapkan.
1: Iya, lagunya yang bagaimana? Lagu yang bagaimana juga saya belum pernah dengar. Ini hanya saya ambil yang di Pro 1 Atambua punya.
0: Oke, siap. Jadi Aduh Mamae ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya Bung Yeri sembari kami siapkan nih, Bung.
1: Maaf, sama siapa sore ini?
2: Ya, Bung Jerry.
1: Halo, Mas.
2: Dengan Bung Aven.
1: Oke. Kalau begitu, selamat bertugas untuk Mas bersama Abang Aven. Tetap semangat, tetap waspada. Semoga selesai tugas nanti pulangnya hati-hati ya.
2: Siap, Bung Jerry.
1: Oke, untuk Ibu Johanna yang baru selesai tugas tadi, semoga...

0: Ting Bang Agus, Bang Asanto, ada Opa De Lourdes di Kalimati, Mama Hilda di Nanganasa, Bapak Mika Aldi Solor, Bapak Syarifuddin di IP, ada Mama Marcel di Bovaria, Om Papi di Wolowaru, untuk si Pri juga di Boowae, Mama Oce di Bukit Tangor, dan singkat untuk Oma Deva, sorry, Oma Deva di Jakarta, atau Oma Cheryl di Buanawa, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI Anda yang lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat Mas Dito, thank you.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Yeri sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan kami masih menanti Anda di belakang Bung Yeri yang ingin bergabung ya. Kami masih menanti untuk pendengar yang ingin bergabung. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Mas
1: Dangdut
2: Dito.
1: Dangdut adalah kita dengan Oma Cheryl ya, betul ya?
2: Iya, betul sekali, Mas Dito.
1: Oma Cheryl, apa kabar sore hari ini, Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik
1: puji
2: dan
1: Tuhan,
2: sehat. Bagaimana
1: baik
2: kabar sebaliknya?
1: Puji Tuhan juga, di sini kami semua juga baik-baik dan sehat selalu nih, Oma.
2: Masih di luar, Oma Tito.
1: Masih di luar ini, Oma. Iya, jadi di depan kami ini ada pohon-pohon, banyaklah ada burung, macam-macam ditemani oleh seluruh alam. Oke, iya. Oma Cheryl di mana nih? Di kios atau di rumah ini?
2: Oma Cheryl sudah di rumah, sudah ganti shift.
1: Oh, ganti shift ya. Woi, sekarang ada shiftnya juga ya kiosnya ya.
2: Iya.
1: Udah tiru-tiru Pro 1 RRI ND aja nih shift-shiftan ya.
2: Iya.
1: Oke. Gimana kiosnya, lancar Oma?
2: Puji Tuhan, lancar Mas Dito.
1: Selalu lancar Oma ya. Oke,
2: iya,
1: ikut senang
2: lancar
1: kalau mendengar kiosnya itu lancar nih.
2: Ya, okay, senang Mas Dito, puji Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita semua.
1: Amin. Iya. Yeah. Oke, okay. Oma Cheryl, lagunya apa sore hari ini, Oma? Biar kita
2: lagunya
1: selalu senang ini.
2: Punya Roma Irama.
1: Roma Irama
2: yang
1: ya?
2: Yang judulnya Begadang.
1: Begadang ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Wah. Untuk apa nih begadang nih, Oma? Oh, begadang-begadang nih, Oma ini.
2: Oke. Okay. Kita lagi gempa-gempa begini nih, jangan begadang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Karena masih ada rasa khawatir mungkin ya.
2: Iya, masih ada rasa khawatir. Kita jalan juga dia goyang.
1: Okay.
2: Duduk juga dia goyang. Karena kita selalu waspada, Mas.
1: Oke, okay, siap. Salam-salam.
2: Salam-salamnya. Yang pertama untuk Mas Dito bersama Bung operatornya, Bung Aventino. Nah, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Kopi balik untuk Yeri. Yeri, terima kasih salamnya. Untuk Bung Papi di Wolowaru, Bapak Masjidin Dona, Bung Oris di kilometer 4, selamat sore. Bunda Ima di Maumere, Nona Widya, pokoknya semua Maumere punya yang lagi pantau, selamat sore. Untuk Putramu, Nona Nursia, pokoknya semua pendengar setia Pro Dangdut yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
1: Oke, baik.
2: Mas Dito, lagunya sudah siap, Mas Dito.
1: Sudah terposisikan ya, Oma. Nanti lagu kedua, Oma ya. Ini nanti penelpon dulu. Nanti kalau lagu sudah diputarkan, lagu Oma lagu kedua ini.
2: Iya, pertama Bung Yeri itu, Mas Dito.
1: Iya, betul, Bung Yeri tadi, Oma.
2: Terima kasih, Mas Dito.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali, Oma Cheryl, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: sini sama Bang Servas dari Mauponggo.
1: Weh, Bung Servas di Mauponggo. Apa kabar Bung Servas?
3: Ya, kabarnya selalu baik.
1: Oke, puji Tuhan jika selalu baik Bung Servas. Bagaimana kabar ya. Mauponggo? Aman ya?
3: Iya, aman, tapi ada yang masih panik. Gempa susulan itu.
1: Wah, iya pastilah karena itu masih salah satu efek ya kepanikan itu ya. Ya, kita memang tetap harus tenang tapi ya selalu waspada ya Bung Servas ya.
3: Iya.
1: Wah ya, kita harus sama-sama lah menghadapinya ini. Yang penting kita selalu aman nih Bung Servas.
3: Iya.
1: Iya. Oke, di Prodangdut sore hari ini Bung Servas mau lagu apa ini Bung?
3: Lagunya Rindu dari Trio Ambisi.
1: Trio Ambisi. Rindu ya?
3: Iya, Rindu. Iya.
1: Oke, lagunya sudah disiapkan ini Bung.
3: Oke. Salam-salamnya yang pertama untuk Bang Marcel, Om Ciri yang barusan lewat, Bang Us, Rehan, Sipri, Nursia, Bang Brantas, Mama Oce, Bang Papa Markus, Putra Mus, Bang Maki, Bang Asonto, Bang Pemanda, Bang Lius dan Mama Ria, Bang Steven dan Mama Hana, Bunda Olin, Bunda Ima, Adik Lydia, Adik Ida, Awan di Kupang, Oma Deva di Jakarta, Bang Papu Dolo Waru, Ramlan di Bukit Tengah, Mama Henda di Nangasa, Pak Sari di Banjarmasin, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mas Galus, Mas Galus, Bang Agus di Papua Tengah, Edi dari Bogor, Bapak Alek, Oke, Bapak Arno Bisua, Bapak Nicholas Mel, dan semua teman-teman yang lagi pantau sore hari ini, saya ucapkan selamat mendengarkan. Dan tidak lupa ucapkan terima kasih untuk masyarakat Solor yang sudah mendoakan untuk masyarakat Flores. Terima kasih banyak. Semoga doanya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih kembali Bung Servas ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, Bung Servas, mungkin di belakang Bung Servas ada yang ingin bergabung kembali ya. Kami masih menanti Anda di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini pendengar sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sayang sekali terputus ya. Nah, ini sudah tersambung kembali di belakang penelpon selanjutnya nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Mas Dito.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mikael di Solor.
1: Dengan?
4: Mikael di Solor.
1: Oh, Bung Mikael di Solor, apa kabar sore hari ini Bung Mikael?
4: Baik-baik saja.
1: Baik ya Bung Mikael ya. Puji Tuhan jika selalu baik.
4: Bagaimana Mas Dito di darurat, masih di luar?
1: Iya, masih di luar Ibung. Kami masih ditemani oleh pohon mangga dan juga rerumputan yang bergoyang nih. Iya. Ya, yang penting bisa selalu aman. Siap Bung Mikael. Bagaimana kabar di Solor sore hari ini?
4: Baik-baik saja, panas sekali
1: itu. Panas ya sore hari ini di Solor ya. Sama ini ya. Dia juga terik ini ya. Yang penting kita semua selalu aman ini Bung Mikael.
4: Iya, ya. Di Solor aman, di Solor aman.
1: Oke, puji Tuhan jika selalu aman. Lagunya apa sore hari ini Bung Mikael?
4: Gubuk Bambu
1: itu. Wah, Gubuk Bambu ya. Oke, untuk siapa Gubuk Bambunya Bung Mikael?
4: Pertama buat Rabi Jerry, terima kasih pertama. Dan semua pendengar tetap berhati-hati, tetap salam, tetap hati-hati. banyak berdoa. Selamat sore, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali Bung Mikael ya yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Bung sudah bergabung ya di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND dan selamat menikmati lagu dangdut yang kami hadirkan ya dari Pro 1 RRI ND. Dan pendengar siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Setelah ini kita satu penelpon lagi ya, setelah itu kita akan beranjak ke lagu ya. Dan pastinya kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Bok, siapa di mana? Oh, mau mere ya. Wah, Bunda Iman.
5: Mengudara. Oh, mau mere menyapa.
1: Mau mere menyapa ya, dan dari ND mengudara.
5: Iya, itu dia. Selamat sore Pro Dangdut. Bung Dito.
1: Iya, oke, baik Bunda Ima. Apa kabar sore hari ini? Baik ya, selalu baik ya Bunda ya.
5: Kabarnya baik dan okay. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik.
1: Puji Tuhan jika selalu baik nih Bunda Ima. Bunda Ima bagaimana ini di Sika Maumere ini Bunda? Aman Bunda?
5: Kalau di tempatnya Bunda aman-aman Bung Dito.
1: Bunda di mana ya lokasinya ya di Sika?
5: Kami
1: Bunda.
5: Di Kecamatan Kewapante.
1: Oh.
5: 6 kiloan dari kota Maumere.
1: Oh, 6 kilo ke arah timur ya itu ya, betul ya?
5: Iya, arah timur, oh, benar, okay. Benar.
1: Bagaimana di sana kondisinya? Semua aman ya? Mungkin ada
5: aman,
1: efek
5: justru aman,
1: ya?
5: Pesta.
1: Oke.
5: Okay. Pesta ini sementara undangan jalan.
1: Oh iya kah?
5: Iya.
1: Wah, syukurlah kalau aman semua ya Bunda ya. Kalau di ya, Maumere-nya bagaimana ya Bunda ya? Kemarin ada info-info ya, tidak Bunda?
5: Ya, kurang tahu di Maumere kan.
1: Kurang paham ya?
5: Iya, okay. Iya. Semoga kita aman semua ya, ya.
1: Semoga kita semua aman ya Bunda Ima ya.
5: Iya, itu okay. Yang kita harapkan.
1: Nah, ini ikut senang kalau mendengar aman-aman semua nih ya. Karena
5: iya, kalau
1: kondisi
5: kita
1: ini kan efeknya.
5: Kita dengar teman-teman gabung di radio kan berarti aman-aman.
1: Iya.
5: Puji Tuhan kita dalam
1: betul
5: keadaan
1: sekali.
5: Yang sehat, baik selalu.
1: Iya, siap. Puji Tuhan jika selalu aman nih Bunda.
5: Gitu.
1: Gimana Bunda? Mau lagunya apa
5: lagu
1: nih?
5: Lagu apa?
1: Ini sendiri Bunda.
5: Oh, itu sendiri.
1: Iya dong.
5: Kalau begitu suara hati dari Ida Laila.
1: Suara hati dari Ida Laila.
5: Kita mendengar suara hatinya Ibu Ida Laila ya.
1: Suara hatinya Ida Laila ya, bukan suara hatinya Bunda Ima ya.
5: Suara fans-fans yang bergabung di Pro Dangdut sore hari
1: siap.
5: Ini.
1: Siap, ini langsung ditempatkan di posisinya ini. Suara hati
5: iya,
1: dari Ida Laila.
5: Iya, langsung
1: ya.
5: Dipancar luaskan di Pro 1 ND.
1: Oke, siap, ini nanti lagu kelima ini Bunda Ima.
5: Oke, siap. Yang penting Bunda bisa gabung.
1: Oh siap.
5: Bisa menyapa ya. Teman-teman ya.
1: Iya.
5: Dan bisa ketemu dengan Bung Dito dalam keadaan yang sehat. Semangat untuk apa ya, menyiar menghibur semua pendengar yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Itu aja begitu, semua-semua ya, tanpa terkecuali ya, yang sudah monitor atau tidak monitor juga.
1: Mm-hmm.
5: Selamat sore semua, salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.
1: Amin.
5: Buat Bung Dito, terima kasih atas waktunya. Bunda kembalikan di studio.
1: Oke, baik.

0: Siap, Bung Maksi, Bung Maksi Dona.
1: Iya betul, ini orang Semarang terdampar di Dona.
0: Wah, sama, saya juga orang Semarang terdampar di durian. Siap, Bung Maksi, apa kabar? Aman ya kondisi saat ini, Dona?
1: Puji Tuhan ya, kabar
0: baik
1: ya.
0: Jika selalu baik nih, Bung. Oke, Bung Maksi, mau lagu apa sore hari ini, Bung?
1: Lagu dari Imam S. Arifin, judulnya
0: Imam S. Arifin.
1: Kenangan.
0: Judulnya apa, Bung? Mohon maaf.
1: Potret Kenangan.
0: Oplet Kenangan?
1: Ya, dari Imam S. Arifin.
0: Bentar. Imam S. Arifin ya?
1: Arifin, ya.
0: Potret Kenangan ya? Atau Oplet ini?
1: Ya.
0: Potret. Oke, saya kira Oplet ya.
1: Oplet di Jawa dan Oplet di Jakarta.
0: Oh ya, betul. Oke. Oplet ini, Potret Kenangan. Saya malah kebawa Oplet ini. Oke, salam-salam ya, Bu Mangsi.
1: Pertama kali untuk Bung Dito, bersama rekan di Bali Kota. Di Bali buat Nima di Momere. Tempat di Walwaru, tempat di Walwaria. Saya juga dia di Momere. Ramu di Tumali. Materi Ibu Yuli di Dolok. Ose, Mahyanti, Bung Horis. Ya, Lordes dari balik buat terima kasih atas singgulannya. Kemana Bapak Bilaer, Murid, terus Papa dan Mari di Kompet Jambat Lona, terus Bapak Tuan Sekolah di Nuala Indora. Kita aja Bung Dito.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Maksi ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ED. Dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan selamat menikmati lagu dangdut dari Pro 1 RRI ED. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ED, sebelum kami menerima telepon Anda ya untuk bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ED, kami akan hadirkan lagu dangdut untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia Pro 1 RRI ED yang sudah bergabung tadi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ED, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di Flora

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Tewa udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui

0: Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di masih bersama saya Dito Utama di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-7786. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan kembali, dan tadi sempat terputus ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oh, sayang sekali terputus kembali ya, dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di line telepon 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan dengan senang hati kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, pastinya dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya di Pro Dangdut sore hari ini, kami mempersilahkan Anda untuk memilih lagu sendiri ya, lagu dangdut kesukaan Anda. Dan nanti Anda bisa mengirimkan salam-salam kepada kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan juga pendengar, untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami, kami mengucapkan terima kasih. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon ya. Kita mungkin sedikit gangguan jaringan ya, jadi saat dihubungkan terputus kembali. Mungkin untuk Anda yang masih mencoba bergabung, kami dengan senang hati menanti Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami siap menyiapkan lagu request Anda ya. Dan untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami, dengan senang hati kami menanti Anda untuk bergabung. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung download ya di Google Play Store Anda. Untuk yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming ya di rri.co.id atau rri.co.id ya. Dan Anda juga bisa mencari informasi-informasi terupdate ya di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan rripro1nd. Dan saat ini sudah ada telepon lagi yang masuk ya, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Oh, ini sama Bapak Rani di Nangroro. Tegla.
0: Bapak Roni, betul?
1: Bapak Rani di Nangroro Tegla.
0: Oh, Bapak, mohon maaf Bapak, siapa Pak? Kurang jelas Pak.
1: Bapak Rani.
0: Gani, betul ya?
1: Iya.
0: Oh, Pak Gani ya, betul ya? Oke.
1: Rani.
0: Oke, siap Pak. Di Nangroro ya?
1: Iya,
0: Tegla. Oke, siap. Baru bergabung atau sebelumnya sudah pernah ini Pak?
1: Sudah pernah juga.
0: Oh, sudah pernah ya. Oke, mau lagu apa sore hari ini, Pak?
1: Ya, lagunya lagu Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta ya?
1: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya, Pak?
1: Ya, lagu untuk semuanya aja.
0: Heeh.
1: Untuk semuanya aja.
0: Oke. Oke, baik. Oke, siap, baik. Selamat sore kembali Bapak. Dan terima kasih nih sudah bersama kami ya, bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami kembali ya. Dan ini lagunya sudah disiapkan, Romeo Bercinta dari Itje Trisnawati. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, di belakang Bapak Gandhi tadi ya, yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND, kami dengan senang hati masih menanti Anda untuk bergabung di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878 0811-8786. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk sembari kami menanti Anda kembali untuk bergabung bersama kami di dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Kami akan hadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Pastinya lagu-lagu dangdut yang selalu menemani Anda ya di sore hari ini dan selalu bergoyang ya. Kami selalu hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, sebelum ke lagu, saat ini sudah ada yang tersambung ini sepertinya ya, dan mungkin putus nyambung ya, dan kita akan masuk ke lagu terlebih dahulu. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum sempat tersambung ya bersama Pro Dangdut di edisi sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di penghujung Pro Dangdut kita tersisa 8 menit lagi ya, dan kami masih menanti satu penelpon ya yang ingin bergabung kembali di dalam ruang dengar Anda ya, pastinya di Pro 1 RRI ND. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan di sini kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami, pastinya di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa download ya di Google Play Store Anda, dan juga selalu ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar RRI, kami di sini menanti Anda untuk yang ingin bergabung kembali. Mungkin ada yang ingin bergabung, satu penelpon lagi, kami dengan senang hati menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan mendengar saya Pro 1 RRI ND, karena saat ini kita sudah di penghujung waktu ya, dan sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu untuk Anda ya, pastinya lagu yang menemani Anda di sore hari ini. Dan nanti setelah selesai Pro Dangdut, kami akan menghadirkan program Cek Fakta ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu kami akan menghadirkan program Kentongan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetap terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam aksi

Makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan

0: Selamat sore, pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PBG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Dan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program kenangan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga

0: BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sore ini kami menemani Anda kembali di dalam ruang dengar Anda. Yang pastinya saat ini kita berada dalam program Kendongan ya. Ini program yang secara konsisten menghadirkan sebuah edukasi dan informasi seputar mitigasi bencana yang guna mempersiapkan kesiapsiagaan kita bersama. Dan pendengar, wilayah kita ini didominasi ya oleh perbukitan dan curah hujan yang cukup tinggi. Ini menjadikan kita tidak terlepas dari ancaman tanah longsor ya, pastinya khususnya di wilayah Pulau Flores. Dan bencana ini juga pastinya sering terjadi secara tiba-tiba ya. Namun sesungguhnya memiliki tanda-tanda yang dapat dikenali sejak dini ini, kita memiliki pengetahuan yang cukup ya pastinya ya, dan juga dapat dikenali sejak dini. Dan jika kita memiliki pengetahuan yang cukup, pastinya juga kita akan meminimalisir dari sebuah resiko-resiko yang ada. Dan untuk itu, pada edisi Kentongan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik ya, yakni mitigasi bencana tanah longsor. Ini kita akan mengenali resiko dan membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dan telah hadir juga bersama kita ya di dalam ruang dengar Anda ya, narasumber yang sangat kompeten di bidangnya ini, Bapak Aryos Gileraja ini. Selamat sore, Bang Aryos. Kita biasanya panggil Bang Aryos ya. Beliau ini Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara. Siap. Selamat sore, Bang Aryos.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Kabar baik sekali.
0: Kabar baik sekali ya. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan jika selalu baik ya, Bang Aryos ya. Oke. Dan bagaimana nih kabar akhir-akhir ini nih? Biasanya Bang Aryos itu kan ada di Kelimutu ya.
1: Ya.
0: Memantau. Bagaimana dengan Kelimutu akhir-akhir ini juga itu infonya. Dan juga kita tentunya di sore hari ini kita akan membahas sebuah mitigasi tanah longsor. Akan tetapi di beberapa waktu lalu itu juga di Kelimutu itu ada info ada longsoran-longsoran tanah yang jatuh. Itu seperti apa sebenarnya, Bang? Bisa disampaikan juga ini, Bang, di ruang yang dengar kita ini, Bang.
1: Oke, silakan. Sebelum saya menjelaskan, biar pendengar tahu, dan saya selalu berulang kali menyampaikan bahwa Badan Geologi, Kementerian SDM melalui PVMBG itu membuka Balai Nusa Tenggara itu yang ada di ND. Kami membawai dua provinsi, NTT dan NTB. Kantor kita itu di ND. Tugas kita itu untuk urusan kebencanaan, khususnya bencana geologi. Itu ada gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Mungkin ke depan bisa ditambah dengan bencana geologi lainnya seperti likuifaksi dan lain-lain. Itu lagi dalam pembahasan. Jadi terkait dengan bencana, gerakan tanah, dan Kelimutu, dan gunung api, salah satunya Kelimutu, Balai Nusa Tenggara itu membawahi 18 pos gunung api. Salah satunya Kelimutu. Itu tiga di NTB, Sungai Api Rinjani sama Tambora. Kalau yang di NTT itu ada 15 gunung api. Di Flores sendiri ada 11. Sisanya di Alor Lembata dan Adonara. Jadi selain itu juga gerakan tanah itu mencakup seluruh wilayah NTT dan NTB.
0: Kalau untuk yang kasus Kelimutu kemarin bahwa ada danau yang airnya itu bergelombang, itu apakah karena sebuah longsoran tanah? Karena info terakhir yang update itu kan itu sebuah longsoran tanah ya. Apakah itu sebagai salah satu yang bisa disebut longsor ya? Bencana longsor ya, seperti itu, atau sebenarnya seperti apa sih, Bang, bencana longsor itu?
1: Oke, baik. Jadi kejadian yang di Kelimutu itu, air beriak itu memang sempat viral. Dan saya cukup capek juga menjelaskan di Facebook karena hoax makin berkembang. Dan syukur saya menjelaskan, dan akhirnya para yang ya biasa membuka medsos itu membaca bahwa itu longsoran yang sering terjadi kalau di tebing kawah. Kenapa? Karena proses ubahan batuan di sekitar tebing kawah itu cukup tinggi, sehingga pelapukannya itu tinggi. Kalau pelapukan tinggi, batuan pasti sudah tidak mampu menahan itu dan kemudian rubuh. Itu hal yang biasa. Karena apa? Karena proses vulkanik itu tinggi, aktivitas vulkanik tinggi, apalagi di tebing kawah seperti itu. Mungkin saat itu kita lihat longsor, kita sempat lihat, tapi ada beberapa longsor yang saya rasa mungkin kita tidak lihat. Contohnya itu dinding pemisah antara Tiwu Atapolo dan Tiwu Nuamuri Kofai. Saya kecil itu tidak sebesar itu. Besar sekali, bisa 3 kali lipat dari yang sekarang. Tapi sekarang makin mengecil. Itu karena apa? Karena longsor. Mungkin kita kan tidak pantau 24 jam. Kita datang mulai berubah. Itu karena longsor. Kenapa proses pelapukan batuan di daerah vulkanik itu cukup tinggi. Karena pengaruh aktivitas vulkanik. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada longsor-longsor kayak gitu, tidak perlu panik. Itu hal yang biasa. Itu peristiwa alam biasa.
0: Ini yang terjadi di Gunung apa? Tiga Warna, Danau Kelimutu maksudnya ya. Itu kan salah satu termasuk gunung berapi ya di Danau Kelimutu itu. Kita sekarang di program Kendongan ini pastinya kita juga membahas sebuah mitigasi bencana ya. Kita juga mengedukasi kepada masyarakat luas sih khususnya nih. Dan juga pendengar setiap Pro 1 yang stay juga. Ya, dan kita di sore hari ini kebetulan membicarakan mengenai tanah longsor. Dan di daerah kita ini juga sebenarnya di Flores ya, di daratan Flores seluruhnya itu sangat berpotensi terhadap longsor ya. Dan itu kalau kita melihat longsor itu sebenarnya secara sederhana itu seperti apa sebenarnya longsor itu? Kalau di wilayah-wilayah kita di Flores, di seluruh daratan Flores. Sebenarnya dari bahasa geologinya itu seperti apa juga secara sederhananya?
1: Jadi orang sering menyebut itu longsor ya. Kalau di bahasa geologi itu gerakan tanah. Gerakan tanah itu ada macam-macam. Ada tanah longsor, ada rayapan, ada debris. Jadi sebelum saya menjelaskan, mungkin pemirsa perlu tahu bahwa kami Badan Geologi itu punya portal namanya punya web namanya Portal MBG dan Magma Indonesia. Di situ di dalam itu semua dijelaskan tentang bagaimana kondisi di wilayah kita, seluruh Indonesia. Tidak terkecuali NTT. Itu ada peta kerentanan gerakan tanah, zona kerentanan gerakan tanah. Ada juga peta perkiraan probabilitas yang akan terjadi gerakan tanah. Itu ada. Jadi di portal itu ketika kita berdiri di satu tempat, di situ akan diberitahu Anda berada di posisi apa, kawasan rawan bencana atau kawasan rentan terhadap gerakan tanah atau rawan bencana gunung api. Itu portal MBG, silahkan dibuka. Itu untuk terus. Kalau untuk wilayah NTT, betul sekali, NTT NTB kita tuh rawan sekali terjadi gerakan tanah, bencana gerakan tanah longsor. Karena apa? Seperti yang sudah disampaikan tadi Bang Pradi, itu topografinya, terus curah hujan. Curah hujannya, kita hujannya misalnya cuma beberapa bulan, tapi intensitasnya tinggi. Itu yang membuat terus kalau kita jelaskan tentang berbukit, sudah pasti kemiringan lerengnya pasti terjal. Yang ketiga dari sisi geologi, keempat dari sisi geologi, kita disusun oleh batuan gunung api yang hasil erupsi masa lalu yang tua. Kalau yang berumur tua pasti mudah lapuk. Itu yang membuat kita menjadi daerah rawan longsor. Kalau untuk wilayah Flores sendiri, itu paling sering itu di daerah bagian barat, Agekeo, Bajawa, Manggarai, pada umumnya. Itu kalau ke timur kita jarang dengar. Kalau Ende paling di pinggir-pinggir jalan apa. Tapi kalau untuk daerah Manggarai hampir semua kecamatan.
0: Hampir semua kecamatan itu memang menjadi rawan longsor.
1: Rawan
0: ya?
1: Sekali.
0: Dan itu untuk jika saat ini kan memang rawan longsor. Tadi sebutkan juga bahwa longsor itu sebenarnya kalau bahasa secara
1: geologi
0: ya, itu pergerakan tanah. Akan tapi kadang longsor itu dipengaruhi oleh tadi disebutkan curah hujan ya.
1: Betul.
0: Intensitas hujan yang tinggi. Artinya ini pergerakan tanah dipicu oleh intensitas hujan, curah hujan atau bagaimana? Atau dari air yang terlalu banyak di tanah sehingga tidak kuat untuk menopang lagi atau sebenarnya bagaimana itu?
1: Jadi sebenarnya longsor itu bagian dari gerakan tanah.
0: Bagian dari gerakan tanah.
1: Longsor itu kan jatuhan yang lurus. Kalau lerengnya agak landai, dia turun pelan-pelan, itu disebut rayapan. Kalau longsoran itu cepat. Ada kalau bahasa Inggris bilang debris. Ada aliran rombakan. Seperti di Seroja dulu. Aliran rombakan, air bersama material turun bersama. Jadi longsor itu bagian dari gerakan tanah. Kalau yang daerahnya tidak terlalu terjal, itu biasa berupa rayapan, retakan pelan-pelan, trap-trap. Proses prosesnya lambat. Kalau longsor itu prosedurnya cepat.
0: Oke, berbeda dari, agak itu ya.
1: Dari kemiringan lerengnya.
0: Baik. Dan ini kita juga pastinya mengedukasi pendengar ya.
1: Ya.
0: Perbedaan longsoran dan juga rayapan ya.
1: Rayapan.
0: Karena keduanya ini bagian dari pergerakan tanah.
1: Bagian dari gerakan.
0: Oke, dan ini perlu juga diketahui oleh pendengar semua ini. Hmm. Mungkin di wilayahnya ada tanah yang tergerus secara sedikit-sedikit, itu ya, bisa disebut sebagai rayapan seperti rayapan. Itu ya.
1: Ada rekahan-rekahan, kemudian amblasan, seperti terap tangga.
0: Iya.
1: Nah, itu juga bagian, itu juga gerakan tanah, tapi tipenya rayapan, lambat dia.
0: Oke.
1: Pelan-pelan.
0: Iya.
1: Kalau longsor sekali, zret.
0: Langsung amblas semua amblas. Gitu ya. Oke. Siap. Oke. Tadi disebutkan bahwasannya di Flores ini memang banyak sekali ya longsor yang parah itu di Manggarai.
1: Manggarai, betul.
0: Manggarai. Nah, selama ini mitigasinya seperti apa ya jika longsor itu? Dan kebetulan di Manggarai itu wilayahnya luas itu.
1: Betul.
0: Salah satunya di titik di Manggarai ya, yang paling parah kita nyebutkannya dulu nih. Itu sebuah mitigasinya seperti apa ya? Mungkin dari BPPD atau dari PVMBG sendiri bertindak seperti apa itu? Mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat juga.
1: Ya, kalau kami dari Badan Geologi melalui Balai Nusa Tenggara, kami punya program untuk sosialisasi.
0: Okay.
1: Tapi kami sosialisasi itu Pak, itu tingkat kabupaten. Kalau untuk tingkat kecamatan itu mungkin dari BPBD karena anggaran.
0: Okay.
1: Karena kami harus mengurus dua provinsi nih.
0: Okay.
1: Jadi kalau kami per kecamatan, kapan dapat kabupaten lain.
0: Okay.
1: Jadi itu masalahnya. Kalau Manggarai Timur itu saya sudah sosialisasi Manggarai Barat. Dan kita sosialisasi itu bukan hanya bencana gerakan tanah aja, semua bencana. Karena di sana ada juga gunung api,
0: Anak
1: Ranaka. Jadi ketika terjadi gerakan tanah itu pihak Pemda itu menghubungi BPBD, kemudian BPBD itu menghubungi kami Badan Geologi untuk melakukan kajian penyelidikan. Jadi yang kita lakukan sekarang itu lebih kepada ketika bencana baru kita turun. Ya, harusnya kita mitigasi, sosialisasi itu penting sekali.
0: Okay.
1: Ya, mudah-mudahan ke depan anggaran untuk mitigasi itu harus lebih besar. Karena kasihan juga kita turun ke lokasi, tapi mereka sudah mengungsi, sudah terkena bencana.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kita datang terlambat ini, orang sudah kena bencana baru datang. Tapi namanya tugas kami Badan Geologi ya, kami selidiki. Kenapa sebenarnya terjadi? Apa penyebabnya? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Jadi kami tetap harus turun membuat peta rekomendasi, dan peta hasil laporan penyelidikan kami itu menjadi dasar BPBD untuk mengajukan proposal bantuan dana dari BNPB.
0: Okay.
1: Ada prosesnya seperti itu. Contohnya dengan hasil kajian kami menyatakan bahwa masyarakat situ harus relokasi. Itu dasar BPBD merelokasi mereka. Karena kajian kami.
0: Yeah.
1: Nah, kajian kami tidak perlu relokasi, tahan dulu. Yang penting melalui mitigasi struktural. Contohnya pembangunan TPT.
0: Okay.
1: Penanaman ya, mereka tetap itu rekomendasi yang dipegang sama BPBD.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu yang kami lakukan selama ini. Kalau untuk sosialisasi terus terang kami harus mengurus puluhan kabupaten karena dua provinsi.
0: Okay.
1: Jadi mitigasi di daerah itu menjadi tanggung jawab bersama, tapi lebih intens itu BPBD karena tiap kabupaten kan punya badan bencana.
0: Oke, jadi tadi disebutkan juga bahwa masyarakat itu ketika ada bencana nih, ini khususnya kita membicarakan tanah longsor ya.
1: Betul.
0: Tadi disebutkan bahwa masyarakat itu sudah mengungsi terlebih dahulu gitu, begitu bantuan datang. Dan ini juga perlu kita antisipasi pastinya.
1: Betul.
0: Ya, dengan mitigasi bencana.
1: Ya.
0: Dan ini mungkin dari Bang Aryas nih, mungkin ada bisa menyampaikan lah. Sudah mitigasi yang perlu kita lakukan itu apa? Kita sebagai masyarakat ya, kita memposisikan sebagai masyarakat. Jika mengetahui bahwa wilayah kota itu potensi dengan pergerakan tanah. Mitigasinya seperti apa itu?
1: Oke, terima kasih. Ini saya, selain saya teori apa yang saya belajar, juga berdasarkan pengalaman.
0: Okay.
1: Kalau daerah-daerah gerakan tanah di Manggarai itu rata-rata saya sudah datangi. Terakhir itu di Goreng Meni yang 3 orang meninggal kemudian hilang, tapi syukur puji Tuhan dapat lagi. Itu longsor cepat geraknya. Terakhir kemarin yang di Nagekeo, Desa Ladu 5, itu viral sekali di media. Dari kami Badan Geologi harus turun untuk menenangkan masyarakat dengan ilmu yang kami punya. Itu sebelum pasca hari Rabu.
0: Okay.
1: Saya kesana hari Rabu. Karena Kamisnya tuh Kamis putih, mereka mau masuk pasca. Saya kesian, saya bilang pasti masuk pasca ini mereka tidak tenang ke gereja. Karena kampung gereja itu di tengah kampung dan sebagiannya udah mengungsi nih. Saya kesana ternyata betul ada rekahan. Okay. Dan itu yang mereka khawatir karena mungkin pemahaman mereka tentang gerakan tanah itu minim, jadi segala macam ketakutan masuk. Dan saya ke sana, saya melihat, saya bilang betul, ini tanda indikasi mau ada gerakan tanah, karena sudah ada amblasan dan rekan-rekan itu sekitar setengah meter sampai satu meter, terus tingginya ya satu meteran.
0: Okay.
1: Jadi mata air yang ada waktu itu di situ hilang.
0: Oh, mata air hilang.
1: Malah di rekahan ujung-ujung rekan timbul mata air baru. Itu yang membuat mereka tambah takut. Dan saya melakukan penyelidikan, sekarang lagi kerja laporannya. Biar kita keluarkan rekomendasi. Dan rekomendasi kami ya tetap waspada ketika hujan intensitas tinggi dengan 2-3 hari tidak berhenti, mendingan mengungsi.
0: Okay.
1: Kalau musim kering tahan dulu, jangan panik. Jangan musim panas gini tetap lari, itu kalian sudah. Nanti kalian lari pada hujan.
0: Okay.
1: Tapi saya bilang sama mereka, kita jangan hanya menunggu pemerintah. Kalian juga harus bisa saya jelaskan semua di tengah masyarakat. Mereka kumpul, mereka senang sekali karena kita datang. Saya bilang, kamu juga punya cara manual, cara sederhana. Bagaimana Pak? Kamu ikat tali di pohon blok batuan yang tidak bergerak di atas dengan pohon yang ada di blok batuan yang bergerak. Kalau 3 hari kamu naik talinya putus, berarti bergeraknya cepat tuh.
0: Oke.
1: Masuk akal mereka.
0: Iya.
1: Betul Pak.
0: Iya.
1: Coba ikat tali. Jangan hanya nunggu. Yang kedua, tutup semua itu rekan-rekan. Kenapa tutup? Jangan biarkan air masuk. Longsor itu terjadi karena apa? Karena air membebani massa batuan di atasnya sehingga berat, kemudian turun. Air tidak bisa meresap di bawah tanah yang lapisan pelapukan, tanah pelapukan di atas tidak bisa meresap karena di bawah batu yang di bawah keras.
0: Okay.
1: Sehingga air hanya mengalir di atas batu yang keras itu menjadi bidang gelincir untuk tanah di atas bergerak.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu mekanisme longsornya.
0: Okay.
1: Kenapa mata air hilang? Itu karena ada tanah yang bergerak menutup. Tiba-tiba muncul yang baru. Saya bilang selain itu juga, mata air yang biasanya jernih tiba-tiba kotor, tiba-tiba
0: keruh gitu.
1: Itu hati-hati, itu juga tanah bergerak. Yang ketiga, pohon-pohon kadang-kadang jadi miring searah. Tiang listrik miring searah. Itu tanda-tanda. Oh ya Pak, kami sudah ngerti. Jadi kalian boleh panik, tapi harus ngerti juga.
0: Iya.
1: Ini yang saya mau ajarkan ke kamu biar orang tidak gampang menipu kamu.
0: Betul sekali itu. Tadi bahwasannya tanah longsor itu sebuah pergerakan tanah. Dan kita sekarang bicara pergerakan tanah, kita tadi belum sempat membahas ya. Dan pergerakan tanah itu disebabkan oleh memang dasarnya dari faktor alami gitu
1: ya.
0: Atau mungkin ada ulah dari suatu oknum atau pihak-pihak tertentu begitu kah?
1: Ya.
0: Atau dari pergeseran tanah itu. Mungkin bisa disampaikan juga ini.
1: Ya, kalau gerakan tanah itu faktor-faktor penentu itu yang pertama curah hujan, itu sudah pasti.
0: Itu.
1: Yang kedua kemiringan lereng. Yang ketiga kalau dari sisi geologi umur batuan, yang
0: umur tua batuan.
1: Mudah melapuk.
0: Oke.
1: Okay. Kemiringan lereng, elevasi, itu yang membuat. Terus yang berikut tata guna lahan.
0: Seperti apa itu contohnya kalau tata
1: contohnya? Jadi pengalaman saya ini ya di Manggarai, orang mereka di sana di kampung-kampung itu mereka membangun rumah di daerah yang miring, di bawah sawah, di atas sawah.
0: Oke.
1: Saya sudah jelaskan tadi bahwa longsor itu, gerakan tanah itu musuh dengan air. Tidak boleh air tertampung. Air harus mengalir, drainasenya harus disaminisasi biar air nggak meresap membebani tanah yang miring itu.
0: Oke.
1: Tapi di Manggarai rata-rata seperti itu. Kaki longsoran itu malah itu menjadi penopang batuan atau tanah pelapukan di kemiringan, dia penopangnya di bawah kan. Tapi di bawah ini sawah, air.
0: Oke.
1: Itu yang membuat
0: di atas. Jadi, air di bawah penampungan air gitu
1: ya, di bawah sawah kan harus air, terus di atas juga air. Itu yang sering terjadi. Jadi intinya tata guna lahan. Yang berikut cenderung di desa-desa itu kan begini Pak, mereka hidup, mereka akan menanam tumbuhan yang bernilai jual tinggi sehingga mereka punya ekonomi bagus. Akhirnya dorang menebang pohon-pohon yang sebenarnya mengikat akar tuh. Potong, kita tanam vanili saja, vanili harga lagi naik. Kita tanam cengkeh, pohon besar mereka potong. Itu salah satu. Padahal tidak sadar bahwa pohon besar itu akarnya mengikat batuan itu, sehingga ketika ada hujan tinggi dia membantu menyerap air biar tidak jenuh di dalam tanah.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Iya ya, berarti memang salah satunya ya, ini sebagai salah satu upaya mitigasi juga ini.
1: Betul,
0: sebagai penanaman pohon berarti ya.
1: Contoh di Maupongo yang banjir bandang itu saya sempat survei dan kemudian saya penjelasan ke mereka dan mereka mengakui betul Pak, zaman nenek moyang kami di atas hutan sekarang sudah jadi kebun vanili kebun karena harga naik.
0: Iya.
1: Ya, oke. Tapi siap terima risiko.
0: Iya, iya.
1: Jangan bilang kalau bencana itu Tuhan marah kita. Tidak, kita yang buat sendiri itu sambil bencana sebenarnya. Tuhan itu baik, kita aja yang.
0: Iya. Ya memang itu. Bencana itu kadang tidak hadir dari suatu bawaan alam ya memang. Iya. Memang dari kontur tanah. Akan tapi dari tingkah kita kadang.
1: Kadang-kadang.
0: Ya. Saya juga pernah mendengar ya bahwa tanah longsor itu bisa dipicu oleh apa itu pengeboran ini ya sumur itu.
1: Kalau
0: itu apa ya istilahnya ya? Ya
1: itu memang ya? sempat
0: apa itu benar itu bang?
1: Kalau secara logika nyambungnya bagaimana? Orang bor di sana longsor. Kalau orang bor ada semburan dari bawah mungkin nyambung sesuai dengan aktivitas pemboran. Tapi kalau bor di sini di sana longsor, kecuali bornya itu menimbulkan getaran karena salah satu penyebab longsor itu getaran.
0: Oke.
1: Nah, kalau bor itu menimbulkan getaran yang cukup kayak gempa itu yang terekam sampai amplitudonya besar itu boleh kayak.
0: Oke.
1: Tapi kalau bor longsor di sana saya rasa tidak nyambung gitu.
0: Tidak nyambung ya.
1: Tidak nyambung.
0: Itu karena itu sempat beredar juga kan untuk informasi. Wah, kemudian bukan bornya lagi ada terus yang membahas wah itu karena pemakaian air yang berlebihan sehingga permukaan tanah turun. Ini mungkin salah satu ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Apakah kalau, itu benar itu?
1: Kalau itu bukan gerakan tanah longsor, bukan. Itu amblesan.
0: Oh, itu amblesan.
1: Contohnya di Jakarta kan.
0: Ah, itu salah satunya ya, mungkin.
1: Penurunan muka tanah. Amblesan namanya itu. Itu beda lagi dengan gerakan tanah.
0: Oh, oke okay.
1: Bedanya di mana? Tempat terjadi. Kalau gerakan tanah di daerah miring. Kalau amblesan daerah datar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia penurunan muka tanah di datar ambles.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gerakan tanah itu faktor kemiringan lereng itu yang mempengaruhi dia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu bedanya. Jadi kalau untuk pengambilan air tanah yang berlebihan bisa menyebabkan penurunan muka tanah.
0: Penurunan
1: itu
0: muka
1: yang terjadi
0: tanah
1: di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau pemboran menyebabkan gerakan tanah, saya rasa apa maksudnya hubungannya itu masih saya belum paham hubungnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi namanya masyarakat ya.
0: Iya. Ya kan itu kan informasinya banyak. Ya. Wah. Ini karena pemakaian yang terlalu banyak. Kadang kan kita sekarang di era digitalisasi ya. Sedangkan informasi itu kadang berkeliaran sana sini tidak benar itu kemana-mana.
1: Justru kalau gerakan tanah tadi kan karena gara banyak air toh.
0: Iya.
1: Kalau bor justru lebih bagus toh.
0: Iya.
1: Karena airnya berkurang.
0: Betul sekali. Iya.
1: Jadi beda. Iya. Beda kasus dengan penurunan muka tanah.
0: Iya.
1: Jadi beda.
0: Oke. Okay. Baik ini, Bang Aryos. Menarik sekali ini. Oke. Okay. Kita bicara mengenai mitigasi ya kita. Dari tadi kita memang membicarakan sebuah potensi-potensi ya. Dan juga ada potensi longsor. Dan tadi itu yang paling parah di Flores itu memang di Manggarai.
1: Ya.
0: Kemudian apakah tidak menutup kemungkinan itu ada wilayah-wilayah lain ya yang sangat-sangat berpotensi untuk itu. Mungkin nanti ada pendengar nih, yang ada yang ingin bergabung mungkin. Ada masyarakat, ada yang ingin bergabung dalam program kentongan ini. Mungkin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau hanya ingin bertegur sapa bisa ya. Pastinya kita akan mengajak
1: siap
0: juga ya.
1: Siap.
0: Oke, baik pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon ya di 0821 4451 1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan baik pendengar, tadi kita sudah mengobrol ya dengan Bang Aryos nih mengenai mitigasi bencana tanah longsor ya.
1: Gerakan
0: itu tadi sudah disebutkan juga gerakan tanah itu penyebabnya sebenarnya apa dan itu potensinya gimana. Dan di Flores tadi juga sudah disebutkan ya bahwa yang berpotensi paling terjadi di Flores itu di mana. Dan pastinya untuk Anda yang mungkin wilayah Anda mungkin terlihat ya yang sudah tanda-tanda yang disebutkan dari Bang Aryos tadi, bisa menghubungi kita. Kita mungkin bisa diskusi juga ya melalui telepon mungkin untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan kami dengan senang hati ya menunggu Anda ya pastinya ya. Dan juga Sekali lagi, kami akan menyebutkan untuk nomor telepon kami di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Oke, baik, kami dengan senang hati menanti Anda ya. Kita sembari menanti pendengar untuk bergabung, kita mungkin bisa melanjutkanlah bincang-bincang kita. Siap. Mengenai tanah longsor ini, Bang. Oke, Bang. Tapi saat ini sudah ada yang terhubung langsung, Bang. Mungkin kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, baik. Halo, selamat sore, Pro 1. Selamat sore. Aduh, sayang sekali terputus nih, Bang. Mungkin masih sedikit jaringan atau bagaimana ya. Tadi sudah sempat terhubung, kita masih tunggu lagi ya, mungkin yang ingin bergabung nanti. Oke, baik. Kita sekarang lanjut lagi lah saja dulu ya. Mungkin nanti kalau masih malu-malu mungkin bertemu dengan kita ini. Ya, tapi mungkin kita kalau buka sesi diskusi kan lebih menarik lagi ya, mengenai tanah longsor ya. Oke, dan saat ini kita kan pastinya di era teknologi, Bang ya. Kita membicarakan mitigasi, itu ada mitigasi struktural sama non-struktural. Kita berbicara struktural dan bagaimana ini ke depannya, supaya bahwa semua orang itu kan sebenarnya tidak ingin terjadi bencana ya.
1: Betul.
0: Dan tanah longsor ini sebenarnya bisa diantisipasi. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, teknologi gitu kan. Ini sebenarnya saat ini teknologi yang bisa mengatasi pergerakan tanah itu apa, Bang ya, kira-kira itu. Ini kan sebuah salah satu sebuah mitigasi yang struktural ya. Itu seperti apa itu, Bang, saat ini jika kita disandingkan dengan teknologi.
1: Kalau teknologi untuk supaya tidak terjadi gerakan tanah itu saya rasa belum ada. Tapi untuk mencegah,
0: oke,
1: itu kan beda. Supaya tidak terjadi dengan mencegah supaya ini, itu kan seminisasi ada di tebing-tebing jalan biasa dan seminisasi. Kemudian ada seperti tadi di Lado 5 itu yang ada mata air muncul. Saya sampaikan ke mereka bikin drainase seminisasi. Intinya yang kamu ingat bahwa longsor itu, gerakan tanah itu musuh sama air.
0: Oke.
1: Air nggak boleh masuk, membebani dia sehingga contohnya seminisasi itu kan air langsung mengalir di atas permukaan.
0: Oke.
1: Ketika ada mata air, bikin drainase supaya air tidak meresap, air turun langsung ke tujuan. Selain itu penghijauan pohon-pohon yang besar, kemudian bikin terasering. Kita waktu kecil itu orang tua biasa bilang, kalau daerah miring tuh bikin kebun tuh terasering. Sebenarnya itu kearifan lokal.
0: Iya, kearifan lokal itu ya.
1: Untuk mencegah terjadi. Kalau teknologi itu belum ada. Hanya kita ada teknologi untuk mengetahui tanah ini bergerak nggak. Dulu dari Lipi kalau nggak salah itu yang di Manggarai Barat itu ada alatnya mereka untuk, kalau secara sederhana yang saya bilang pakai tali tadi. Tapi kalau yang di sana itu ada alat yang teknologinya untuk mengetahui, sehingga di situ alat akan bunyi ketika ada bergerak tanah itu.
0: Okay.
1: Tapi ketika terakhir saya pergi sudah rusak, tidak dipelihara sama masyarakat.
0: Oke. Baik, Bang Aryos. Ini sudah ada yang terhubung kembali nih. Mungkin kita coba sambungkan ya. Mungkin ingin tambah-tambah diskusi dengan kita.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat sore, Pro 1. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa saya terhubung? Halo. Oke, okay, terputus nih. Mungkin karena sinyalnya sana mungkin ya. Dari mencoba terhubung tapi belum sempat terhubung kembali. Oke, okay, tapi tidak apa-apa. Kita bisa lanjut bincang-bincang ini dengan kita. Mungkin dari sinyalnya sana, karena kita cek di sini sinyal juga oke. Mungkin nanti jika untuk Anda ya yang belum sempat terhubung bisa mengirimkan pesan juga di WhatsApp ya ataupun voice note. Nanti kita akan langsung putarkan ya di WA kami di 0821-3878-8786. Dan juga bisa melalui line telepon kami di 0821-4451-1957. Dan pastinya kami dengan senang hati ya menunggu Anda ya. Mungkin Anda ingin berdiskusi, memberikan tanggapan-tanggapan lain ya mengenai kejadian pergerakan tanah di daerah Anda ataupun mengenai mitigasinya juga. Kita sama-sama bertukar pikiran di sini, mungkin bertanya juga dengan narasumber, juga narasumber dengan senang hati akan menjawab. Oke. Dan kita akan melanjutkan lagi nih, Bang Aryos ya.
1: Siap.
0: Ngobrol-ngobrol mengenai tadi kita sudah membicarakan mengenai faktor ya, faktor penyebabnya apa dari pergerakan tanah itu. Dan juga Sekarang apakah ini ya, apa ada faktor-faktor resiko lain? Dan juga tadi saya mau tanya tapi belum jadi nih, bahwasannya ada di Flores itu manggarai yang paling
1: intens,
0: paling sering terjadi, berarti intensitas tinggi ya, di manggarai ya. Apakah ada wilayah-wilayah lain di Flores ya untuk mengenai tanah longsor itu juga intensitasnya tinggi di bawah manggarai gitu kan? Manggarai terparah, artinya ada di bawahnya lagi
1: ya.
0: Nilai tertingginya ada di manggarai nih. Jadi di bawahnya itu wilayah mana? Mungkin untuk pendengar semua bisa mengantisipasi ini juga, dan mungkin juga ini bisa disampaikan titik-titik lah yang ada di Flores. Mungkin nih untuk pendengar belum mengetahui bahwa oh ternyata wilayah saya ini potensi juga ya gitu.
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Karyos.
1: Kenapa kita bilang manggarai? Nanti untuk pastinya coba kita lihat di portal MBG, silakan buka. Itu yang warna merah itu tinggi, nanti ada hijau kuning itu menunjukkan apa. Jadi menengah hingga tinggi rata-rata kalau daerah manggarai. Manggarai itu hampir semua timur, tengah, barat.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk setelahnya itu kesini ke Bejawa, Naga Keo. Kalau Ende udah kurang.
0: Oke.
1: Sampai ke Maumere kurang sekali. Sampai Larang Tuka jarang terjadi.
0: Jarang terjadi ya.
1: Itu tunggu di Adonara Lembata. Seperti Seroja kemarin yang lebih parah itu aliran rombakan, itu gerakan tanah juga, jenisnya aliran rombakan. Nah, dari itu kalau di itu untuk Flores, Adonara, Lembata, kalau di Alor jarang dengar juga. Terus kalau di Pulau Timor itu juga sering pernah dengar Takari, satu bukit bergerak. Itu juga termasuk. Di Soe saya juga pernah ke sana, di Kuatai. Kuatai itu di dekat kota situ, kecamatan situ. Kemudian ada Oileu masuk ke dalam lagi di daerah perbatasan hampir dekat Malaka sana. Terus kemarin dapat informasi lagi di Keva ada juga gerakan tanah. Jadi hampir seluruh wilayah di NTT ini rawan, rentan terhadap gerakan tanah. Hanya memang belum ada informasi dari Sumba. Kadang-kadang kalau saya dapat informasi kayak gitu, kami sampaikan kepada masyarakat untuk sampaikan ke BPBD setempat, bersurat resmi ke kami untuk melakukan kajian. Jadi kita tidak bisa hanya kasih tahu terus kami harus jalan. Namanya kita kerja tugas negara ini harus dengan surat tugas, harus dengan ini, harus ada dasar kan.
0: Betul sekali.
1: Itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi boleh sampaikan ke kami. Tapi yang penting sampaikan ke BPBD, surat resmi BPBD ke kami, dan kami bergerak. Bukan memperlambat proses, tidak. Tapi itu sebagai pegangan kami untuk keluarkan surat tugas kami. Kami tidak bisa jalan tanpa surat tugas. Ada apa-apa, kami tidak sedang melakukan tugas negara.
0: Iya.
1: Tidak diakui negara nanti.
0: Iya, betul.
1: Tapi untuk keluar surat tugas harus ada dukungan. Dasarnya surat permohonan kajian.
0: Betul sekali.
1: Itu di NTT. Kalau di NTB itu juga banyak daerah Bima, Lombok Timur, Lombok itu juga rawan untuk rentan gerakan tanah. Kalau di gerakan tanah kita bilang rentan. Kalau gunung api rawan.
0: Begitu ya. Bilangnya rentan.
1: Kalau
0: bahasa ya.
1: Kawasan rawan gunung api KRB. Tapi kalau di gerakan tanah, zona kerentanan gerakan tanah.
0: Itu bisa di tulisan-tulisan di jalan tuh apa, awas zona longsor apa-apa.
1: Zona
0: longsor, ya? Rentan longsor zona atau rentan. Rawan longsor ya?
1: Rentan.
0: Rentan ya, bahasanya.
1: Bahasa kalau gitu. Di gerakan tanah tuh kita pakai rentan.
0: Baik. Ini juga mengedukasi juga nih kepada masyarakat ya pastinya ya. Baik. Ini menarik sekali nih, tadi ada banyak sekali ya. Bahwasannya saya kira itu malah yang di apa di Detusoko itu kan sering longsor. Ternyata itu masih sebagian kecil ya itu.
1: Ya. Itu kalau di daerah Detusoko itu kan di daerah jalan itu karena pemotongan lereng. Karena getaran. Itu kan penyebab longsor juga getaran mobil kan lewat, mobil besar-besar. Kemudian airnya tinggi di situ. Itu kan di atas itu kan ada sawah, perkebunan sawah di atas.
0: Baik. Ini nanti semoga ke depannya ini juga bisa segera teratasi ya. Yang gini-gini semoga tidak sering terjadi, karena ngeri juga kalau yang di pinggir jalan tiba-tiba batu jatuh begitu kan.
1: Kayak di Kilo 14 itu, saya masih kecil itu langganan tiap tahun. Tapi sekarang sudah agak aman karena
0: sudah aman,
1: semenisasi kan.
0: Iya, sudah semenisasi dan ada apa kayak pagar besi begitu ya.
1: Itu salah satu
0: upaya mitigasi struktural ya.
1: Betul.
0: Baik. Menarik sekali ini, dan kita juga pastinya sama-sama selalu berupaya berbagai pihak nih. Kalau kata dari Pak BBBD kemarin, Pak Sil, itu unsur bentah helix ya, semua.
1: Betul.
0: Kita harus sama-sama bergerak lah.
1: Wajib itu.
0: Iya, jadi tidak hanya mengandalkan mungkin dari PVMBG saja tidak bisa, BPBD saja juga tidak bisa. Semua unsur kita harus sama-sama.
1: Iya.
0: Termasuk masyarakat juga semua.
1: Iya, iya. Harus itu, masyarakat lokal.
0: Masyarakat lokal pasti.
1: Mereka lebih paham
0: sebenarnya. Iya. Oke, baik. Dan kita bicarakan sebuah mitigasi. Kalau ini mitigasi yang akan dilaksanakan ya oleh masyarakat, masyarakat setempat nih, khususnya mungkin masyarakat yang tinggal di daerah
1: rawan,
0: rawan ya, rawan longsor,
1: rentan,
0: rentan longsor. Rentan. Kita nyebutnya rawan lagi nih.
1: Rentan,
0: rentan longsor. Ya. Ini sudah mitigasi sederhananya seperti apa nih, Mang?
1: Ya,
0: kita bisa sampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, saya juga kalau turun sosialisasi saya sering ngomong ke mereka. Dan kita kalau ngomong ke masyarakat tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu tinggi juga.
0: Oke.
1: Karena omong yang gampang dimengerti.
0: Okay.
1: Contohnya di kebun itu bikin teras ring, di batas teras ring bikin tanaman berakar kuat. Okay. Apa itu Pak? Gamar, pasang tanam di situ. Pokoknya tanaman, kamu lebih tahu soal tanaman yang akarnya besar. Kalau mau paling aman itu tanam beringin, tapi tidak mungkin kan?
0: Oke. Okay.
1: Tapi pohon-pohon yang lain seperti gamal itu termasuk kuat.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang di terasering-terasering. Terus jika ada mata air di lereng apa itu jangan dibiarkan meluber kemana-mana. Bikin dengan salurannya sehingga dia tidak meresap ke tanah pelapukan yang berada di bidang miring itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga. Mm-hmm. Kemudian kalau ada rekahan, saya bilang kalau pergi kebun jangan hanya urus lihat kamu punya hasil saja, lihat juga tanah sekitar. Apalagi kalau kebun di atas, kampung kalian di bawah. Lihat, ada retak enggak? Lapor kepala desa, lapor cepat.
0: Okay.
1: Supaya kita data. Mm-hmm. Karena itu bagian dari indikasi awal mula terjadi gerakan tanah.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalau pohon-pohon besar, memang betul kamu meningkatkan ekonomi dengan menanam tanaman budidaya yang bernilai jual tinggi. Tapi ingat juga, pohon besar itu juga membantu kamu untuk menahan tanah itu supaya tidak gampang turun karena gravitasi.
0: Ya, oke. Okay. Intinya penanaman ya itu di wilayah apa terasering itu ya?
1: Terasering itu yang paling
0: penting.
1: Karena itu yang pernah terjadi di Golorentung sama di daerah apa itu di Manggarai itu. Itu saya naik pakai drone. Itu luas sekali rekahan itu yang dan terlihat sekali seperti tangga di daerah persawahan.
0: Oke.
1: Okay. Di bawah di atasnya perumahan. Mereka sudah panik. Saya lihat tanya kondisi terakhir kemarin bilang turun pelan-pelan, Pak.
0: Okay.
1: Banyak yang sudah mengungsi, rawan sekali.
0: Nah, jika sudah terjadi rekahan gitu, mungkin apa ya antisipasinya itu?
1: Kalau antisipasinya ya paling menutup rekahan itu biar air tidak masuk.
0: Menutup saja ya?
1: Ya, tutup.
0: Nah, tetapi menutup itu bisa berpotensi tetap amblas gitu ya?
1: Ya, tetap amblas.
0: Berpotensi ya?
1: Kita
0: ya,
1: hanya,
0: hanya
1: kalau cepat kita bikin lambat dikit.
0: Oh begitu ya? Oh,
1: oke. Okay. Jadi kan kita tutup ini kecuali kita seminisasi.
0: Oke.
1: Sehingga air benar-benar tidak masuk ke dalam. Kalau kita tutupkan, kalau tanah yang kedap air itu paling lempung. Nah, itu kalau ada di desa baik. Tapi kalau tutup pakai pasir sama aja. Puri-puri kan besar toh kalau pasir dibanding lempung yang halus itu kan lebih semennya lebih bagus. Intinya sedapat mungkin air tidak boleh masuk ke rekan itu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau air masuk itu malah membebani, tambah membebani lebih.
0: Okay. Itu yang boleh. Baik, ini kuncinya itu longsor itu semua lawannya dengan air ya malah
1: ya. Ya, air. Ya. Makanya jarang longsor di musim panas toh.
0: Iya, betul sekali. Betul sekali. Ini salah satu ya logis, ya logis. Ya,
1: logis.
0: Ya.
1: Yang itu aja logis aja.
0: Nah. Oke. Okay. Dan jika kita melihat pola mitigasi sekarang ini. Ini kan bahwasannya memang musibah tidak ada yang ingin ya. Bagaimana kesiapan masyarakat kita ini menyikapi dari mitigasi tanah longsor ini yang ada di daratan NTT lah khususnya ya, atau pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada nih.
1: Kalau dari menurut apa? Kalau menurut saya pengalaman saya ke lokasi-lokasi bencana di Timor, di Flores, di Adonara, Lembata, pemahamannya minim sekali. Minim sekali karena apa, memang kegiatan mitigasi pra bencana sosialisasi itu kan kita jarang lakukan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang belajar intens tentang gerakan tanah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat juga kurang.
0: Oke.
1: Okay. Saya tuh sering bilang, kita punya anak-anak itu, kasih sekolah geologi juga. Biar mereka belajar tentang alam, biar saling mengajar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita punya anak-anak geologi, kemudian selesai pergi kerja di tempat lain, kalau terjadi seperti ini, kamu mau bertanya ke siapa? Terus terang, kalau kapasitas kapasitas menurun, kerentanan makin tinggi, risiko makin besar.
0: Oke.
1: Okay. Rentan tinggi, kapasitas kurang, risiko besar. Itu kan rumus.
0: Oke.
1: Okay. Risiko kan?
0: Oke. Okay. Memanage risiko itu ya.
1: Kita kalah di kapasitas. Kapasitas itu kenapa? Karena paradigma kita berpikir soal bencana itu belum terlalu penting. Itu yang saya sering omong dari daerah-daerah. Kalau kita bahas anggaran tentang bencana itu disepelekan kadang-kadang.
0: Oke. Okay.
1: Kita lebih kadang pada saat bencana dulu baru. Padahal sebenarnya itu angkusnya lebih besar.
0: Iya.
1: Kita semua mitigasi bisa jalan itu kalau kapasitas masyarakatnya bagus. Bagaimana caranya supaya kapasitasnya bagus? Sosialisasi terus, pelatihan terus, sosialisasi terus. Okay. Beri isi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan. Ini tuh begini, ini tuh begini, ini nanti begini, nanti kalau kamu begini, nanti begini. Itu kan jarang kita.
0: Oke. Okay. Itu memang harusnya sosialisasi ya?
1: Ya, betul.
0: Tapi tadi disebutkan bahwa sosialisasinya jalan ya?
1: Kalau untuk kami jalan, tapi
0: jalan ya?
1: Jalan, tapi kan tidak bisa satu dua kali saja dengan masyarakat.
0: Iya, harus terus ya.
1: Yang kedua, kami punya cakupan wilayah luas.
0: Iya.
1: Artinya apa? Ya, saya kalau ke Pemda-Pemda, ke Bupati ini minta tolong jangan sepelekan anggaran untuk kebencanaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sosialisasi itu penting. Masyarakat ini banyak yang masih belum mengerti. Sehingga ketika ada apa-apa, hoax itu gampang sekali berkembang.
0: Iya.
1: Mereka langsung percaya. Karena itu kapasitasnya mereka belum mengerti itu.
0: Iya.
1: Kasihan juga.
0: Oke, berarti kita juga punya PR ya, sama-sama juga ya, meningkatkan makanya sebuah kapasitas.
1: Saya senang RRI undang terus ke sini.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa, kita mulai begini aja terus, pelan-pelan. Memang iya, kita tidak bisa membuat semua orang cepat pintar, tidak.
0: Iya.
1: Tapi yang secara terus-menerus kita buat pelan-pelan. Oh, paham. Kayak hari ini mungkin iya, mereka paham satu dua kata dulu.
0: Betul
1: kalau
0: sekali.
1: Kalau kita buat lagi, nah, namanya kerja kayak gini kan tidak bisa instan. Hari ini kerja, besok terima kasih.
0: Betul
1: hasil,
0: sekali,
1: Pak.
0: Iya.
1: Kita buat seperti begini sering, 3-4 tahun pasti mereka paham.
0: Iya.
1: Ya,
0: nah,
1: jadi
0: kita nanti sering juga ini.
1: Terima
0: ya
1: kasih ke Badan Geologi karena mau bikin balai perpanjangan tangan.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau dari Bandung mau ke sini tuh jauh. Jadi iya, ada balai Nusra.
0: Oke. Okay.
1: Mari kita belajar sama-sama, toh.
0: Iya.
1: RRI sebagai media untuk saya berbicara di sini karena ada RRI.
0: Betul sekali. Ya, ya, kita intinya semua unsur ya. Unsur pentahelix itu sebutannya ya.
1: Ya.
0: Kita memang harus sama-sama ya untuk, karena kita negara apa maksudnya di Indonesia itu rawan bencana ya, kebetulan
1: rawan bencana. Kita laboratorium bencana.
0: Laboratorium bencana.
1: Iya. Semua bencana ada di sini.
0: Iya.
1: Sampai bencana rumah tangga.
0: Iya, bencana rumah tangga ya salah satu yang ada.
1: Bencana.
0: Oke. Tapi menarik sekali ini di bincang-bincang sore ini. Tapi kita enggak terasa juga ya.
1: Yeah.
0: Cepat sekali nih, sudah di penghujung waktu juga.
1: Oh iya.
0: Sekarang terakhir nih, mungkin tadi ada yang terlewat ya menurut Bang Aris, tidak ada ya. Mungkin apa yang perlu disampaikan ke masyarakat, Abang ingin menyampaikan mengenai dengan tanah longsor, mungkin yang seharusnya masyarakat itu tahu akan tetapi saat ini belum tahu. Mungkin melalui RRI, pendengar semua pada menyimak ya obrolan kita ini, bisa mendengarkan, oh dari Bang Aryos ini, Kepala PVMBG ya, ini menyampaikan ini. Mungkin dari Abang ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas?
1: Ya, kalau ini ada perbedaan toh, kalau kita bicara gunung api beda dengan gerakan tanah. Kalau gerakan tanah kita hanya butuh perhatian juga dari masyarakat, jangan hanya menunggu pemerintah. Ketika kamu jalan di daerah-daerah yang miring ada rekahan apa itu, cepat beritahu. Cepat beritahu ke yang terdekat lah, ke desa atau ini. Terus mitigasi yang kita sampaikan tadi, jangan berharap pemerintah saja, kita masyarakat juga harus mitigasi daerah kita masing-masing. Kontrol daerah kita, lihat apalagi ketika musim hujan.
0: Oke.
1: Okay. Ada perubahan sedikit, langsung beritahu, respon cepat. Kemudian memang betul kita membuka lahan untuk ekonomi kita, tapi ada istilah bilang apa? Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Oke. Okay. Kita jaga alam, alam,
1: alam jaga kita.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita tidak jaga alam, hanya berpikir perut kita, siap-siap alam juga tidak mau jaga kita.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sebenarnya sederhana. Dan bagaimana cara menjaga alam? Saya kira bapak mama kita, keluarga kita di kampung lebih jago. Mereka bukan tidak tahu menjaga, tapi mereka terpaksa harus karena ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Ya. Ini mungkin bisa didengarkan oleh pendengar setia semua ya. Dan ini tadi menarik sekali nih. Ya. Jadi kita harus menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Dan ini balik sebaliknya terus ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga membicarakan mengenai sebab akibat berarti
1: ya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke. Baik, ini apakah ada pesan kuat lagi yang ingin disampaikan, pesan kepada masyarakat dari Bang Aryos? Ini kita terakhir ya.
1: Ya, kalau pesan saya mewakili Badan Geologi, saya hanya mengimbau masyarakat jangan cepat percaya hoax.
0: Oke.
1: Ya, kalau ada Badan Geologi, ada RRI yang sering dengan kami, kalau ada apa-apa yang kalian dengar yang tidak yakin, jangan cepat jari menyebar.
0: Oke.
1: Apalagi di medsos, tanya ke sumber-sumber yang kredibel.
0: Oke.
1: Kalau tidak ke kami, mungkin ke RRI. Abang hari ini ngomong sama saya pasti udah mengerti.
0: Iya.
1: Paling tidak. Karena hoax itu paling berbahaya buat kita di daerah ini.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian ikuti himbauan pemerintah, itu yang penting. Kalau pemerintah bilang evakuasi, sebaiknya evakuasi. Jangan mengambil keputusan tanpa ada himbauan dari pemerintah.
0: Oke.
1: Karena kadang-kadang ambil keputusan lebih dulu sebelum himbauan pemerintah, bikin pemerintah pusing juga.
0: Gitu ya.
1: Okay. Pemerintah kasih himbauan, tidak ikut himbauan, pusing juga.
0: Okay.
1: Jadi intinya semua percaya pemerintah ya, supaya kita komandonya jelas.
0: Betul.
1: Karena urus bencana komando terlalu banyak, dulu justru menimbulkan korban yang banyak juga.
0: Oke. Baik, ini menarik sekali pesannya juga. Karena kita agak keras, sudah jam 5 juga ini.
1: Siap.
0: Karena kita sudah di ujung acara, bahkan sudah selesai di acara ini. Oke, kita nanti mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol gini lagi ya, dengan topik yang berbeda. Hari ini kita membicarakan tanah longsor, nanti kita membicarakan mitigasi-mitigasi lainnya di lain waktu. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan ini tak terasa juga kita sekarang sudah di penghujung acara ya, dalam program Kendongan. Dan kita telah mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan dari Bang Aryos ya, terkait mitigasi bencana tanah longsor. Dan dari obrolan kita ini memahami ya bahwa tanah longsor ini bukanlah bencana yang datang tanpa tanda. Ada berbagai faktor penyebab dan juga tanda-tanda alam yang dapat kita kenali sejak dini, sehingga kita memiliki kesempatan untuk melakukan langkah antisipasi. Dan pendengar, kesiapsiagaan adalah kunci utama ya dalam menghadapi bencana. Mulai dari menjaga lingkungan, tidak merusak, dan hingga memahami langkah penyelamatan diri. Semuanya adalah bagian dari upaya mitigasi yang harus kita lakukan bersama. Dan juga mari kita tingkatkan kepedulian dan kewaspadaan, karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bang Aryos ya, yang sudah hadir nih, memberikan wawasan luas kepada pendengar semua dan bergabung bersama kami dan mengudara ini pastinya di Pro 1 RRI ND. Oke, baik, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di program Kendongan selanjutnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tetap membesar dan keluar.

0: sedang mendengarkan Florata sore ini. Pro 1 RRI ND.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI

0: kegiatan utama grup bersama mitra usahanya dari Surabaya.
1: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Grup bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Hula, RRI ND.
2: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan ND pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagakeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui

0: tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
1: Hari ini saya menyambut bantuan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang berdampak. Kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Nagakeo dan di Markova, dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada, dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi, sehingga tidak salah untuk kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
0: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama, pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Kapas DAP serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderovinus Vula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Polres Belu dan pemerintah memberikan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Febilio Lede, RRI Atambua.
1: 4, 3, 2, 1. Ya.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena

0: bencana. Menurut Bupati Wililai, kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk solidaritas masyarakat Kabupaten Belu kepada sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah.
1: Ini satpamnya dari Polres Belu, beberapa jenis barang, salah satunya adalah pempes untuk bayi, makanan kurang ini, ibu-ibu, saya rasa ini kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang bisa kita sumbangkan termasuk semoga sumbangan ini bisa sampai di tujuan dalam keadaan baik. $250 juta dari ASN dan saya juga akan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu $200 juta dan saya lihat laporan di Ibu Ansir, Dokter Ansila, sumbangan-sumbangan.

0: untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Demikian, terima kasih, mohon ukuran dan bantuannya saudara kita.
1: Sementara Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan bantuan yang telah terkumpul tidak hanya dihimpun untuk disimpan, tetapi langsung dipersiapkan untuk dikirim dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Polres Belu juga bersama pemerintah daerah memastikan proses pendataan dan pengiriman bantuan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.

0: keinginan rekan-rekan kami dari personil Polres Belu untuk memberikan bantuan logistik peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya yang sudah kami data di buku mutasi kami terhadap keinginan mereka memberikan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores.
1: Berapa banyak
0: untuk rincian dari jumlah total dari jenis bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, beras, kemudian air mineral, kemudian ada makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang cepat saji, kemudian kebutuhan lainnya untuk anak-anak ada susu, popok, dan untuk keperluan wanita juga ada pembalut yang tadi sudah dikumpulkan oleh personil Polwan, Polres Belu, kemudian ada juga beberapa kebutuhan makanan seperti biskuit, minyak goreng juga, dan dari beberapa masyarakat itu juga sudah ada yang memberikan bantuan pakaian yang masih layak pakai. Selain itu dari teman-teman Polwan, terakhir sebelum kloter pemberangkatan juga memberikan bantuan selimut

kemanusiaan yang berdasarkan informasi mencapai kurang lebih 450 juta rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di lokasi bencana. RRI Attambua, Feby Leolede melaporkan.

0: untuk memberikan keringanan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
1: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Firang Ijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
2: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Tadi dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online, dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami, jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
1: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
3: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
1: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan, sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: perantau hingga pelosok. Laporan Ferdi Asi, RRI Attambua.
1: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki, tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
2: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
3: Iya tinggi.
2: Sampai berapa?
3: Ya kadang sampai belasan ribu, tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu subsini di satu penawain 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
1: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Osulait Desa Sarabau, Kecamatan Taiswetu Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali, pakai masak.
5: Itu jauh kan dari sini?
4: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
6: Tidak sampai satu kilo.
5: Itu biasanya selama berapa lama itu?
4: Ais, pokoknya satu hari timah. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
1: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak mandi cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Attambua Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: PLTU Steph Kosat.
1: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut, terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU, Joseph Valentinus de la Sekebo, pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat. Penyatuan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari Kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
2: Fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setiap 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
3: Untuk hukuman berat tadi benar ya 2 orang ya Bapak?
2: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. Kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100 orang. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu berat, sedang dan ringan. Ringan ini sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah mulai unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di TTU, sehingga kita boleh berlakukan. Sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib.
1: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke DKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebab ada jenis-jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

12 tahun pidana penjara. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTC sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Intikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama ya, dan juga operator Aventino Fernandez yang menemani Anda di sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap terus bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan update info cuaca ya, yang maksud kami info cuaca maritim dan info cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh rekan Burhan Prakirawan BMKG Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore rekan Burhan.
2: Ya, selamat sore kak.
0: Selamat sore, silakan disampaikan info cuaca di sore hari ini.
2: Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan baruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo untuk esok hari Rabu 26 Agustus 2026. Secara umum untuk kondisi cuaca besok diperkirakan cukup kondusif, di mana cuaca diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga malam dan dini harinya, dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara bagi sahabat RRI yang beraktivitas di laut atau wilayah pesisir, harap perhatikan kondisi gelombang berikut terutama di perairan utara dan selatan Flores, di mana kategori gelombang masuk dalam kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya kering di wilayah NTT saat ini, kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dari dampak kekeringan yang terjadi, mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Dan berhati-hati terhadap potensi pohon tumbang dan penyebaran titik api yang cepat akibat angin kencang. Kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca, dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RIND. Tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke RIND. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Burhan atas informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di Florata sore ini di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya kami menghimbau untuk Anda pendengar yang ada di seluruh daratan Flores tetap hati-hati ya, dan juga tetap tenang dan jangan panik ya. Dan pastinya kami di sini selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND ya, di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung download di Google Play Store Anda ya. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat sore, berangkat siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk Anda masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan berbagai informasi ya, pastinya terupdate di dalam ruang dengar Anda. Yang informasi ini datang dari wilayah ND dan sekitarnya. Nah, Bupati ND Yosef Benedictus Badioda menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana di 4 desa pelosok Kecamatan Kota Baru pada Senin 24 Agustus 2026. Dan bantuan tersebut menyasar desa Vise, Lise Lande, Hangalande, dan Tiwusora untuk meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan pasca bencana. Penyaluran bantuan dipusatkan di halaman Gereja Kuasi Paroki Santo Matius, Hangalande, dan disaksikan masyarakat setempat. Bupati Yosef juga didampingi jajaran pemerintah daerah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masing-masing kepala desa penerima. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, makanan siap saji, perlengkapan mandi, selimut, dan terpal. Sejumlah bantuan juga dialokasikan untuk fasilitas umum ya, termasuk gereja dan kapela yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana. Bupati Yosef juga mengatakan kunjungannya tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok. Ia mengajak warga mempertahankan semangat gotong royong sembari melanjutkan aktivitas dan memperbaiki fasilitas yang terdampak bencana. Dan Bupati Yosef melalui pemerintahan Kabupaten ND akan membantu penanganan rumah warga berdasarkan kategori kerusakan yang ditetapkan setelah proses pendataan. Dan kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian ya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan membutuhkan dukungan selama pemulihan. Dan sementara itu, Kepala Desa PC Yosef yang mewakili kepala desa dari 4 wilayah menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemda, dan ia mengatakan bantuan sangat dibutuhkan warga karena akses menuju 4 desa ini masih terbatas dan membutuhkan waktu tempuh cukup panjang. Dan selain bantuan pemerintah, Bupati Yosef juga bersama keluarga turut memberikan paket sembako secara pribadi ya kepada masyarakat terdampak bencana. Dan warga berharap dukungan pemerintah terus berlanjut, terutama bagi keluarga yang masih membutuhkan tempat tinggal aman dan layak. Dan pemerintah Kabupaten ED juga memastikan penanganan pasca bencana di wilayah pelosok tidak berhenti pada penyaluran bantuan kebutuhan dasar. Pemulihan juga diarahkan pada perbaikan rumah warga dan infrastruktur agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak. Bupati Yosef berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan bencana. Dan ia juga berharap masyarakat tetap menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong hingga kondisi di 4 desa tersebut kembali pulih seperti semula. Dan berangkat setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Ini informasi kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda sembari kita menantikan azan maghrib ya di waktu maghrib. Dan berdengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, dimana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi yang datang dari LPP RRI ED dengan memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. RRI ED mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI SR, donasi kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi, dan mencuci. Kebutuhan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Bagi Bapak, Ibu, dan masyarakat yang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND di Jalan Durian setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam sesuai jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hope, trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli, dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND, dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Dan untuk informasi dan koordinasi bantuan dapat menghubungi kontak person dengan Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND, Jalan Durian nomor 1. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan sebuah cerita, ya, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelahiran Rasul terakhir. Dan karena di hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di 1448 Hijriah, dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya.
1: Oh.
0: Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan

0: bukan undian.
1: Dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
2: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
1: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu. Pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
3: Doakan keselamatanku.
4: Tentu saja. Semoga Allah selalu melindungimu.
1: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
4: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
1: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
5: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
1: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
5: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
1: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
6: Mari kita hancurkan!
1: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
7: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
5: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
1: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
5: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
1: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh kumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
1: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Kumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
11: Alhamdulillah.
1: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
0: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
7: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
1: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
1: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
1: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
1: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
7: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
1: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
1: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
13: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
1: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
7: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
1: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
1: Abu Thalib pernah berkata,
5: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
1: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
5: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
14: Iya, kau benar.
1: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
15: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
1: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
5: "Siapakah namanya?"
14: "Dia Muhammad.
5: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
1: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur mencapai 100 orang hingga Senin 24 Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga mencatat 1.603 orang luka-luka dan 180.327 warga masih mengungsi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan jumlah korban meninggal bertambah setelah sejumlah warga yang sebelumnya mengalami luka berat tidak berhasil diselamatkan. Para korban juga sempat menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang sebelumnya akhirnya meninggal dunia. Dan menurut Suharyanto, pada hari pertama dan kedua pasca gempa tercatat 48 orang meninggal dunia. Dan angka tersebut kemudian meningkat menjadi 100 orang seiring bertambahnya korban luka berat yang tidak dapat diselamatkan. Dampak gempa juga terlihat dari kerusakan bangunan yang meluas di sejumlah wilayah terdampak. BNPB juga mencatat 73.818 rumah rusak yang terdiri atas 23.000 rumah rusak berat, 17.000 rusak sedang, dan sekitar 32.000 rusak ringan. Dan kerusakan rumah membuat sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan bertahan di lokasi pengungsian. Warga yang rumahnya tidak rusak atau hanya mengalami kerusakan ringan juga masih memilih mengungsi karena khawatir terhadap gempa susulan. Selain rumah, sebanyak 1.915 fasilitas umum turut terdampak, ya, termasuk sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya. Dan kondisi tersebut juga menambah kebutuhan penanganan di tengah masih berlangsungnya masa tanggap darurat bencana. Aktivitas gempa susulan juga menjadi salah satu alasan warga belum berani kembali ke rumah. Dan berdasarkan laporan BMKG, hingga Senin pagi kemarin tercatat 6.409 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,1. Dan dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 33 kejadian memiliki magnitudo 5 atau lebih. Sementara 139 gempa dirasakan oleh masyarakat. Dan Kepala BNPB Suharyanto mengatakan kondisi itu membuat warga saat ini masih takut, ya, berada di dalam rumah hingga hari ke-8 pasca gempa. Dan meski demikian, aktivitas gempa dalam 2 hari terakhir ini mulai menunjukkan penurunan. Dalam 24 jam terakhir, hanya 1 gempa susulan yang dilaporkan dirasakan masyarakat. Namun BMKG masih memperkirakan aktivitas gempa susulan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu ke depan. Dan BNPB juga menegaskan data korban, kerusakan, dan pengungsian masih bersifat sementara karena pendataan terus dilakukan secara berjenjang. Dan proses tersebut juga dimulai dari tingkat kampung, RT, desa, hingga kabupaten untuk memastikan data yang dihimpun secara nasional lebih akurat. Dengan 100 korban meninggal, 1.600 orang luka-luka, 180.000 warga mengungsi, dan 73.000 rumah rusak, penanganan gempa di Flores ini masih menghadapi kebutuhan besar, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan korban luka, pendataan kerusakan, serta pemulihan rumah dan fasilitas umum menjadi pekerjaan lanjutan setelah fase awal tanggap darurat. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Serta jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram di @rrind dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1/1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. Polsek Bemaria bersihkan reruntuhan paroki Immanuel Wela Mosa. Personel Polsek Bemaria bersama warga membersihkan reruntuhan gereja paroki Immanuel Wela Mosa pada Senin 24 Agustus 2026 sore. Dan setelah gempa mengguncang wilayah tersebut, kegiatan yang dipimpin Kapolsek Bemaria Ibtu Dance Dima itu dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung selama 1 jam. Pembersihan difokuskan pada material bangunan dan puing yang berserakan di sekitar kompleks gereja pasca gempa 15 Agustus 2026 lalu. Para personel juga mengangkut sisa reruntuhan, menata area, serta memastikan lingkungan gereja lebih bersih untuk mendukung proses pemulihan. Kerja bakti melibatkan personel Polsek Bemaria bersama umat paroki dan orang muda yang membantu mengumpulkan material bangunan tersisa. Kapolsek Bemaria, Ibtu Dance Dima, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk pengabdian kepolisian kepada masyarakat setelah bencana yang melanda. Menurut dia, kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mendukung pemulihan sosial dan kehidupan keagamaan warga. Dan Kapolsek berharap pembersihan ini membuat area gereja ini lebih tertata, sehingga umat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman. Area yang sebelumnya dipenuhi puing diharapkan dapat segera digunakan kembali setelah seluruh material berbahaya dibersihkan dan ditata rapi. Pastor Paroki Immanuel Wela Mosa mengapresiasi keterlibatan polisi dan orang muda dalam pembersihan pasca bencana tersebut. Dan kerja bakti berakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Setengah setelah seluruh rangkaian pembersihan berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan. Dan selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Bemaria tetap aman serta kondusif terkendali. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi informasi penutup di program Florata sore hari ini. Dan pendengar RRI, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Pro 1 RRI ND di Florata sore hari ini dari pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah tadi hingga saat ini. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam bersama rekan Antonia Nona. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda di program Florata sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di Flora Tanah.

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ruang Rindu,

Selamat malam mendengar para saudari dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa bersama kami tim Florata Malam. Saya Nona Nia dan rekan operator ada Rian Valencianus ya di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dari kawasan Durian Indo nomor 1 kami temani Anda hingga pukul 24 nanti ya dengan program-program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda malam ini. Ya, pendengar Pro 1, selamat bergabung bersama kami dan mudah-mudahan semuanya Anda baik-baik ya. Semua bersama keluarga orang tercinta dimanapun Anda bisa pantau Pro 1 RRI ND. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI ND, informasi dan juga hiburan ya terus kami hadirkan untuk Anda dan bermanfaat bagi Anda semua. Oke pendengar, di malam hari ini musik informasi kami temani Anda hingga jelang pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah. Baik, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda pendengar. Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golodukal, Manggarai untuk melayani korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi Rabu 19 Agustus 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan kepada rri.co.id di Jakarta Rabu 19 Agustus 2026 menjelaskan bahwa rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap ya, ruang operasi dan instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa. Dan pada tahap awal fasilitas tersebut menyediakan sekitar 60 tempat tidur ya bagi pasien terdampak gempa NTT. Dan pendengar, Kemenkes memobilisasi tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis untuk memperkuat penanganan pasien terdampak gempa NTT. Tenaga medis ya disiapkan memberikan pelayanan lanjutan serta tindakan operasi sesuai kebutuhan pasien.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat

Pendengar, pohon kelapa dikenal ya sebagai pohon sejuta manfaat dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi. Sementara bagian lain yang dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lainnya. Melansir dari Institut Pertanian Bogor, IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram air kelapa menyediakan energi protein, lemak, karbohidrat, vitamin C dan juga fosfor. Pendengar, melansir dari Halo Dokter ya, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium dan juga magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Kandungan tersebut membuat air kelapa ya dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada ya, manfaat lainnya itu juga mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Ya, pendengar Pro 1 ya, selain airnya, daging kelapa juga menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan ya. Daging kelapa juga mengandung zat gizi dan lemak serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan.

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kementerian Kesehatan membangun rumah sakit darurat ya untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pembangunan rumah sakit darurat dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 hingga 6 jam dan langsung digunakan untuk pelayanan medis. Dan ini dikatakan oleh Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus saat diwawancarai awak media di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan Benyamin menjelaskan bahwa dari 21 rumah sakit yang terdampak gempa, sebanyak 16 rumah sakit masih dapat beroperasi secara maksimal. Sementara itu 4 rumah sakit mengalami gangguan tetapi masih dapat digunakan untuk pelayanan. Ya, pendengar, Benyamin juga mengapresiasi kecepatan informasi dari masyarakat dan tenaga medis melalui berbagai saluran komunikasi, dan menurutnya bahwa informasi yang cepat ya memungkinkan pemerintah segera mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak.

0: rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar, masih kami temani Anda ya di musik informasi untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tablet tambah darah TTD mengandung zat besi dan asam folat yang membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, melansir dari Primaya Hospital, kandungan tersebut membantu tubuh memproduksi sel darah merah serta mencegah anemia. Anemia dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah lelah, pusing, dan kurang bugar. Pada remaja, ya, anemia juga dapat mengganggu konsentrasi sehingga berpotensi memengaruhi proses belajar dan produktivitas sehari-hari. Pendengar, kebutuhan zat besi remaja putri mencapai sekitar 15 mg per hari. Kebutuhan tersebut perlu diperhatikan karena perempuan kehilangan zat besi selama menstruasi. Selain mencegah anemia ya pendengar, zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Kecukupan zat besi membantu memastikan tubuh memperoleh pasokan oksigen yang dibutuhkan. Nah, perempuan lebih rentan ya mengalami kekurangan zat besi karena mengalami menstruasi secara rutin setiap bulan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan zat besi perempuan menjadi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oke pendengar ya, apalagi anemia pada ibu hamil perlu dicegah karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah bagi ibu maupun bayi. Dikutip dari Halo Dokter, anemia pada ibu hamil dapat berkaitan dengan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Nah, agar penyerapan zat besi lebih optimal, ya, tablet tambah darah dapat dikonsumsi dengan air putih atau sumber vitamin C seperti jus jeruk. Sebaliknya, konsumsi teh dan susu bersamaan dengan tablet tambah darah sebaiknya dihindari karena dapat menghambat penyerapan zat besi.

0: Halo, terima kasih sudah menonton kolaborasi kami. Semoga kalian suka dan jangan lupa komen di.
1: Tahukah Anda fakta berat bayi ibu hamil yang harus diketahui oleh suami? Dikutip dari LiveWell, wanita mungkin akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 11 sampai 15 kg selama hamil. Menurut Dr. Yuslam Edi Vidianto SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, berat janin dikatakan normal bila disesuaikan dengan minggu kehamilan. Bila kurang, sudah pasti bayi tidak berkembang dengan baik. Namun, jika berlebihan, juga harus dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan terjadi masalah kesehatan pada si ibu. Berat janin sampai usia 20 minggu normalnya 250 gram. Memasuki usia 20 sampai 28 minggu adalah 1,8 kg. Di atas 32 minggu atau tepatnya usia 36 minggu, berat janin normalnya sekitar 2,5 kg.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kembali. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami di Florata malam ini Pro 1 RRI ND ya. Kita ke informasi berikutnya, kami masih hadirkan tentunya masih dari laman rri.co.id. Pendengar, olahraga memang yang menyehatkan, tetapi tubuh tetap perlu dipersiapkan sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Dan tentunya pemanasan apalagi pendinginan ya, membantu tubuh beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan dan juga pendinginan ini tentunya sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh dilewati ketika seseorang sedang terburu-buru. Padahal keduanya membantu tubuh beralih ya secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas dan sebaliknya. Pendengar, pemanasan dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas dengan intensitas lebih tinggi. Jadi gerakannya juga dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap ya melakukan gerakan olahraga. Ya, pendengar, jenis pemanasan tentunya dapat disesuaikan dengan olahraga yang akan dilakukan agar tubuh Anda memperoleh persiapan yang cukup ya, berjalan, mengangkat lutut, memutar bahu, squat, dan juga gerakan berintensitas rendah dapat menjadi pilihan. Ya, pendengar, berhenti berolahraga terlalu cepat ya, dan juga dapat membuat tekanan darah turun secara tajam dan memicu rasa pusing. Karena aktivitas ringan ya setelah olahraga dapat membantu tubuh melakukan transisi secara bertahap. Jadi pemanasan dan juga pendinginan ini bukan sekedar rutinitas pendengar, tetapi sebagai tambahan sebelum dan sesudah olahraga. Jadi luangkan beberapa menit untuk keduanya, membantu tubuh beradaptasi saat memulai maupun mengakhiri aktivitas fisik.
1: Lagunya dulu setel makannya.

0: Armando, sudah langsung jam 4 nih kita olahraga ya.
1: Olahraga apa ya jam-jam begini nih?
0: Hih, kita jalan-jalan sore kak. Kita cari keringat, sekaligus kita cuci mata tuh.
1: Cari keringat? Hei, saya malas ya jam-jam gini mau jalan-jalan sore nih.
0: Kau nih, olahraga juga malas sekali. Kita tuh harus rajin olahraga supaya kita badan sehat, bugar, jauh dari penyakit.
1: Saya sudah capek pulang kerja, kopi ajak olahraga lagi jam-jam gini. Epen kak?
0: Weh, olahraga tuh penting Armando. Kau mau kak? Kita masih muda tapi sudah penyakitan.
1: Kau ini paksa sekali ya. Kopi sendiri sudah.
0: Besok. Kau jangan kaget stroke baru kamu olahraga.
2: Ayo olahraga. Miliki tubuh yang

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi?

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk?
5: Iya, 7 truk, ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
6: Jadi
5: dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka.

0: Pos Kodi Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substansi. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah dientri oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah. cabur meningkat dan instalasi yang dibutuhkan KUNI, maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KUNI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KUNI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa porto kemarin-kemarin ini dukungan KUNI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KUNI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KUNI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan porpor sebelumnya.
14: KUNI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentu kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu, Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang di

Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada sebuah kebiasaan yang hampir selalu kita lakukan ketika kita akan menerima tamu penting. Kita menyapu lantai, mengepel rumah, menata ruang tamu, menyusun bantal sofa, dan membersihkan kaca jendela agar tampak mengkilap. Rumah terlihat rapi, harum, dan menyenangkan dipandang. Namun bayangkanlah jika setelah tamu itu duduk, ia meminta segelas air minum. Ketika lemari dibuka, ternyata gelas yang akan dipakai memang bersih bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya masih penuh noda dan sisa minuman kemarin. Tentu kita akan merasa malu. Gelas yang tampak indah dari luar ternyata tidak layak dipakai karena bagian dalamnya kotor. Saudara-saudari, barangkali gambaran sederhana inilah yang dipakai Yesus dalam Injil hari ini. Ia berbicara tentang cawan dan pinggan yang dibersihkan hanya pada bagian luarnya, sementara bagian dalamnya masih penuh dengan kerak, kotoran, dan segala sesuatu yang mencemarkan. Yesus sedang berbicara kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat taat menjalankan hukum agama. Hampir tidak ada aturan yang mereka lewatkan. Bahkan untuk daun-daun rempah yang sangat kecil seperti mint, adas manis, dan jintan pun mereka menghitung dengan teliti agar sepersepuluhnya dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudari, kalau kita melihat mereka dari luar, mungkin kita akan berkata, mereka sungguh orang beriman, mereka sangat disiplin, mereka sangat taat. Namun ternyata Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Yesus tidak melihat hanya tangan mereka yang memberi persembahan. Ia melihat hati mereka. Yesus tidak hanya melihat doa-doa yang mereka ucapkan. Ia melihat motivasi yang tersembunyi di balik semuanya. Lalu keluarlah teguran yang sangat keras. Celakalah kamu, sebab kamu membayar persepuluhan, tetapi mengabaikan hal-hal yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Perkataan Yesus ini sesungguhnya tidak menolak persepuluhan. Bukan itu masalahnya. Yang dipersoalkan Yesus adalah ketika orang begitu sibuk dengan aturan-aturan kecil, tetapi lupa akan inti dari semuanya. Agama akhirnya hanya menjadi soal kewajiban, iman hanya menjadi rutinitas, doa hanya menjadi kebiasaan, sementara hati tetap tidak berubah. Saudara-saudari, bukankah godaan itu juga ada dalam hidup kita? Kita bisa sangat rajin mengikuti misa setiap hari Minggu, kita hafal doa-doa gereja, kita aktif dalam lingkungan, menjadi petugas liturgi, menjadi anggota dewan pastoral paroki, menjadi prodiakon, menjadi pengurus kelompok kategorial, semuanya itu sangat baik. Namun setelah pulang ke rumah, kita masih mudah marah kepada pasangan, masih sulit memaafkan saudara, masih menyimpan iri hati kepada rekan kerja, masih senang membicarakan keburukan orang lain, masih enggan membantu orang yang membutuhkan. Kalau itu terjadi, sebenarnya kita sedang mengalami apa yang dikatakan Yesus hari ini. Bagian luar tampak bersih, tetapi bagian dalam belum sungguh dipulihkan. Saudara-saudari, mengapa Yesus menekankan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan? Karena ketiganya adalah wajah Allah sendiri. Allah selalu bertindak adil. Allah selalu berbelas kasih kepada orang berdosa. Allah selalu setia, bahkan ketika manusia tidak setia. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, maka tiga sikap inilah yang seharusnya semakin tampak dalam hidup kita. Keadilan berarti kita memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin, dekat atau jauh, menguntungkan atau tidak. Belas kasih berarti kita tidak cepat menghakimi, kita belajar memahami kelemahan orang lain sebagaimana Allah memahami kelemahan kita. Kesetiaan berarti tetap mengasihi Tuhan, bukan hanya ketika hidup berjalan baik, tetapi juga ketika doa terasa kering, ketika usaha gagal, ketika penyakit datang, dan ketika salib terasa berat. Kemudian Yesus memberikan gambaran yang sangat sederhana tapi sangat menyentuh. Bersihkanlah dahulu bagian dalam cawan itu, maka bagian luarnya pun akan menjadi bersih. Saudara-saudari, Tuhan selalu memulai dari dalam. Ia tidak mulai dari pakaian kita. Ia tidak mulai dari jabatan kita. Ia tidak mulai dari penampilan kita. Ia mulai dari hati kita. Karena dari hati mengalirlah seluruh kehidupan. Dari hati lahirlah kata-kata yang menghibur atau melukai. Dari hatilah lahir keputusan yang membangun atau menghancurkan. Dari hati lahirlah kasih atau kebencian. Karena itu pertobatan sejati selalu dimulai dari hati. Mungkin orang lain tidak melihat pergulatan batin kita. Mereka hanya melihat senyum kita, pakaian kita atau pelayanan kita. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Ia melihat hati yang sedang terluka, hati yang sedang bergumul, hati yang sedang mencarinya. Dan justru disitulah Tuhan ingin berkarya. Ia ingin membersihkan hati kita dari kesombongan yang membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ia ingin membersihkan hati kita dari iri hati yang membuat kita sulit bersyukur. Ia ingin membersihkan hati kita dari kemarahan yang sudah lama kita simpan. Ia ingin membersihkan hati kita dari kepura-puraan yang membuat kita sibuk membangun citra tetapi lupa membangun kekudusan. Saudara-saudari, setiap kali kita mengikuti Ekaristi, sebenarnya kita sedang datang kepada Yesus yang ingin membersihkan hati kita. Ia tidak datang untuk mempermalukan kita seperti ia menegur orang Farisi. Sebaliknya ia datang sebagai tabib ilahi yang ingin menyembuhkan bagian terdalam hidup kita. Maka marilah kita tidak hanya meminta agar hidup kita tampak baik di mata manusia. Mohonlah agar hati kita sungguh diubah oleh Kristus. Sebab ketika hati telah dipenuhi oleh kasih-Nya, perkataan kita menjadi lembut, tindakan kita menjadi tulus, pelayanan kita menjadi penuh sukacita, dan seluruh hidup kita menjadi kesaksian yang indah tentang Injil. Semoga setiap orang yang berjumpa dengan kita bukan hanya melihat penampilan seorang Kristiani, tetapi sungguh merasakan kehadiran Kristus yang hidup di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, nak?
0: Sekitar 300 ribu rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: anak-anak, minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan, Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

101 RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Senang sekali saya Nona Nia menemani Anda kembali dalam program acara Komunitas Bicara malam hari ini. Pendengar, akses terhadap buku dan ruang belajar yang layak masih menjadi tantangan bagi anak-anak di sejumlah wilayah terpencil. Namun keterbatasan tidak selalu menjadi alasan untuk berhenti bermimpi. Nah, di tengah keterbatasan itu hadir sebuah gerakan sosial yang berupaya menghadirkan ruang belajar, membaca, dan juga bertumbuh bagi anak-anak melalui Taman Baca Ila One Nua. Dan bukan sekedar tempat untuk membaca buku, ya, Taman Baca ini menjadi ruang bertemu, belajar, bermain, ya, sekaligus menumbuhkan harapan bagi anak-anak di desa. Lantas, ya, pendengar, bagaimana awal mula Taman Baca Ila One Nua ini dibangun? Apa yang menjadi kegelisahan dan dorongan di balik gerakan ini? Dan sejauh mana keberadaannya memberikan perubahan bagi anak-anak dan masyarakat? Dan untuk membahasnya, pendengar, telah hadir bersama kita malam hari ini Kakak Fikar Laka, ya. Beliau adalah pegiat sosial sekaligus founder Taman Baca Ila One Nua. Selamat malam Kak Fikar.
3: Selamat malam Kakak.
2: Apa kabar malam hari ini?

0: kabarnya baik saja kakak.
1: Luar biasa, terima kasih menyempatkan waktu di studio malam hari ini berbagi cerita inspirasi terkait dengan Taman Baca Ila Onenua. Baik, kakak Fikar ya, bisa diceritakan sedikit ya kepada pendengar, apa sih sebenarnya Taman Baca Ila Onenua ini dan di mana gerakan ini bermula?
0: Oke, baik kakak, terima kasih. Selamat malam para pemirsa Pro 1 RRI ND. Sedikit cerita tentang Taman Baca Ila Onenua. Taman Baca Ila Onenua ini berada di Desa Likanaka. Tempatnya di Dusun Detupau, dusun yang paling ujung di Kecamatan Waluwaru, kakak.
1: Okay. Dan apa sih yang pertama kali ya mendorong Kak Fikar ini mendirikan Taman Baca ini, dan apakah berangkat dari melihat langsung persoalan akses pendidikan dan bacaan anak-anak di desa seperti apa, Kak?
0: Baik, kakak. Tentang Taman Baca ini, yang pertama saya terinspirasi dari sebuah rumah kosong di pedesaan di Dusun Detupau waktu tahun 2014. Kenapa saya buka Taman Baca? Ketika orang di rumah itu, kalau tidak ada orang yang tinggal, itu dianggap tinggal hantu yang tinggal. Maka selesai kuliah tahun 2014, saya bawa buku-buku bekas dari habis kuliah, saya kumpulkan di situ, jadilah Taman Baca dan ajak anak-anak untuk baca. Kenapa? Ketika kita buka Taman Baca, di situ anak-anak bisa hadir untuk bertumbuh bersama. Karena kita lihat situasi tahun 2014, kami juga sangat pelosok. Masih jauh dan banyak keterbatasan yang kami alami. Jadi kalau kita lihat amati anak-anak pulang sekolah hanya bermain, tapi di saat itu saya buka Taman Baca, anak-anak mulai berkumpul di situ. Begitu, kakak.
1: Iya, baik, Kak Fikar, mengapa memilih desa terpencil sebagai ruang untuk membangun gerakan literasi ini, Kak?
0: Yang pertama, saya sebagai putra asli dari kampung Detupau, bahwa saya sangat prihatin dengan saya punya kampung, apa yang saya mulai dari kampung saya sendiri, walaupun di daerah pedalaman, begitu kakak.
1: Jadi itu awalnya ya.
0: Awalnya begitu, okay.
1: Putra daerah ya. Jadi harus membangun desa sendiri, begitu. Ya. Oke, dan itu mengapa memilih desa sendiri ya. Nah, ketika pertama kali Ila Onenua ini dimulai ya, seperti apa nih Kak Fikar kondisi anak-anak dan juga lingkungan belajar di sana?
0: Yang pertama, awalnya anak-anak belum terlalu akrab ketika masuk di Taman Baca. Kita ajak, kadang kita umpan dengan permen, ayo makan permen. Nah, supaya mereka mulai
1: tergerak
0: ya. Karena apa? Supaya anak-anak tidak terlalu takut terhadap orang lain, begitu. Mari kita berkumpul dulu, apa yang kita buat nanti kita buat saja dulu di rumah kosong ini.
1: Begitu. Oke. Ini kalau boleh tahu, apa sih arti nama Ila Onenua dan kira-kira Kak Fikar nilai apa nih yang ingin disampaikan melalui nama tersebut?
0: Tentang Ila Onenua ini kakak, menarik sekali. Ila dalam bahasa Indonesia, bahasa Lio, kalau ke bahasa Indonesia itu lampu.
1: Lampu.
0: Artinya Ila Onenua, lampu yang menyala di tengah kampung, kakak.
1: Iya.
0: Kenapa kita kasih nama Ila Onenua? Artinya mari kita menerangi bersama di wilayah ini. Dan juga kampung kami belum ada listrik, kakak. Itu juga bagian dari inspirasi untuk
1: ya?
0: Nama Ila Onenua juga. Sejak Indonesia merdeka, kampung kami belum ada listrik. Tapi dengan semangat literasi Ila Onenua ini, harapan untuk anak-anak terus menyala, bukan saja tentang listrik negara masuk kampung, tapi otak juga menyala untuk mimpi masa depannya mereka.
1: Walaupun listrik belum masuk, tapi otaknya sudah menyala duluan, begitu.
0: Iya,
1: itu
0: kakak.
1: Ya, Ila Onenua ya, jadi tidak gampang kasih nama ini ya. Jadi pendengar ya, dimanapun Anda berada, kami masih lanjut ya untuk kebersamaan kita bersama Kak Fikar ya di Komunitas Bicara. Nah, selain membaca buku nih, kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak di Taman Baca Ila Onenua?
0: Kegiatan anak-anak di Taman Baca, selain baca buku, yang pertama kerja-kerja sosial, bersih-bersih kampung, satu bulan satu kali, ikut kepedulian sosial. Habis itu menggambar, mencerita dongeng untuk melatih keberanian mereka. Dan juga kita kan sekolah non-formal. Ini teman baca yang inisiatif kita untuk anak-anak, supaya ketika orang tua cari mereka, jangan cari di tempat lain, tapi carilah di tempat sudut dusun itu. Iya. Di situ ada tempat harapan mereka.
1: Di pondok Ila Onimua.
0: Oke,
1: baik. Nah, saat pertama kali hadir di tengah anak-anak nih, apa respons anak-anak ya, masyarakat setempat? Apakah langsung tertarik dengan buku atau seperti apa nih kerja kerasnya Kakak Fikar nih?
0: Yang pertama, kita harus bentuk mereka pelan-pelan, ikut sesuai dengan pola anak-anak.
1: Iya.
0: Jangan kita memaksa dengan otak kita. Kita berikan, ada anak, ada usia anak yang dari 2 tahun, 3 tahun diajak oleh kakaknya. Karena di situ kita usia-usia anak 12 tahun ke bawah. Karena ketika SMP nanti mereka sudah ke Buluwaru, tinggal asrama di Buluwaru. Sebatas mereka ada di kampung usia SD, mereka dibentuk di taman baca duluan. Dan juga bagaimana ajak mereka supaya mereka sering ke situ. Yang pertama, lepaskan mereka main gambar, kasih mereka permainan-permainan di situ. Dan disitulah mereka mulai berkumpul, ada yang ini. Dan kita berikan apa, siapa yang lebih yang hadir, kita akan kasih hadiah mereka. Hadiah apa, supaya semangatnya mereka itu tetap ada.
1: Itu perlengkapan permainan seperti yang Kakak katakan tadi, itu dapatnya dari mana Kak?
0: Ya, dari teman-teman, para donatur, para penggiat-penggiat sosial juga, saling support. Contoh kita di ND ada komunitas-komunitas di ND. Kebanyakan ada, dulu ada FGL, Forum Giat Literasi Kabupaten ND, yang selalu turun ke lapangan di daerah-daerah pelosok. Habis itu ada banyak teman-teman baca yang ada di sini, ada FTBM, Taman Baca Merdeka, Taman Baca Rumah Baca Mustika, yang selalu support untuk kegiatan-kegiatan kita di pelosok juga. Maka kita terus semangat untuk generasi-generasi kita yang ada di pelosok.
1: Jadi saling membantu begitu,
0: saling
1: ya?
0: Support, ya.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya Kak Fikar dan juga para relawan ya membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa sedang belajar ya secara formal, tapi santai.
0: Oh ya, baik. Kalau berbicara tentang baca buku ini ada banyak hal. Yang pertama, kita tidak boleh menekan ke mereka bahwa ini begini. Kita lepaskan.
1: Iya, lepaskan.
0: Inilah buku, kamu baca cerita yang mana yang kamu suka, kamu baca. Dan setelah mereka baca, kita berikan pertanyaan kembali. Apa judul yang kamu baca? Tapi ditutup buku dulu supaya membantu untuk mengingat kembali memori. Tapi hal yang sederhana yang kita buat itu, karena ketika kita terlalu tekan terhadap anak, anak akan
1: malas, tidak datang lagi.
0: Okay. Tapi prinsipnya bahwa mereka sudah datang, kita sudah bersyukur.
1: Mau baca buku apa terserah ya.
0: Karena prinsipnya kita, anak bukan harus hari ini mereka harus hebat, tapi 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Hukum alam yang kita harapkan,
1: bahwa
0: ini buku, intinya mereka sudah mulai kenal buku. Karena 10-20 tahun mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, mereka akan tahu arahnya kemana.
1: Iya, benar-benar. Nah, Kak Fikar, kira-kira seberapa penting keberadaan taman baca ini bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses ya terhadap buku dan juga sumber belajar?
0: Bagi saya sangat penting. Bukan selamanya di taman baca, di taman baca buku itu bisa disediakan oleh orang tua. Dalam arti kalau di kota aksesnya mudah, tapi di pelosok minim bukunya. Tapi harap satu-satunya di sekolah. Nah, bagaimana ruang anak-anak mau belajar, akses bukunya terbatas. Nah, ada gerakan taman baca ini adalah simpul awal untuk anak-anak bisa meminjam buku. Dengan adanya buku itu, aksesnya agak mudah untuk anak-anak. Maka kita mengajak, mari kita bergerak bersama untuk anak-anak di pelosok dengan buku seadanya. Intinya anak-anak bisa baca apa saja. Intinya dunia anak dengan buku-bukunya dunia anak punya. Tapi kalau kita beri HP terus ya bahaya juga, mata rusak kan.
1: Oke, mungkin selain anak-anak, apakah orang dewasa juga bergabung di Taman Baca? Mungkin mencari informasi, sesuatu informasi yang penting di Taman Baca?
0: Ada beberapa sajanya pinjam buku, ibu-ibu ada pinjam buku baca, begitu. Tapi kita lebih fokus kepada anak supaya lebih meningkatkan
1: minat belajar literasi mereka. Oke, luar biasa. Nah, apakah ada perubahan yang mulai terlihat pada anak-anak setelah mereka rutin mengikuti kegiatan di Ila Onenua, Kak?
0: Ada perubahan, Kakak.
1: Seperti
0: pertama, tahun ini di SD kami di situ nilai TKA-nya sedikit naik tentang literasi.
1: Oh, ya, iya,
0: 86, iya. Sekian. Ini yang kita dorong. Bahwa dunia literasi itu penting. Bukannya hari ini mereka harus pintar, tapi ketika ada soal-soal dipertanyakan di ruang ujian SD atau apalagi sekarang lagi TKA dan segala macam, itulah daya tangkap soal mereka. Mereka bisa itu bisa memahami. Karena budaya kita di pedesaan-pedesaan juga masih rutinitas dengan bahasa daerah. Tapi setidaknya ada feedbacknya, umpan baliknya untuk mereka bisa memahami soal yang dari luar begitu.
1: Jadi Taman Baca dibuka setiap hari ya?
0: Satu minggu 3 kali. Kalau tidak ada, kita hanya kasih buku saja, bagi buku kayak pada anak-anak untuk bisa baca di rumah. Kalau kita ada sibuk keluar ya, karena kita juga keterbatasan relawan. Karena relawannya kembali kepada kita, namanya pekerja sosial.
1: Iya.
0: Kita dibayar 1 bulan 30 hari.
1: Oke. Nah, bagaimana keterlibatan orang tua dan juga masyarakat desa dalam mendukung keberadaan Taman Baca ini, Kak Fikar?
0: Dukungan orang tua sangat dukung ya, terhadap anak-anak untuk memberi dorongan anak-anaknya untuk ke Taman Baca. Sangat support lah orang tuanya dan mereka sangat bangga.
1: Berarti masyarakat juga terima ya, hadirnya Taman Baca ya.
0: Mereka senang karena hadirnya Taman banyak dampaknya. Dulu di sebelum ada Taman Baca belum ada tanda-tanda dampaknya. Nah, ketika ada Taman Baca, ada jejaringan, kita bisa dapat lampu tenaga surya 81 unit tahun 2023. Itu kita bagi ke masyarakat di dua dusun itu. Karena kita juga listrik belum menyala.
1: Belum masuk ke
0: Kampung itu.
1: Maka listrik lampu, belum masuk desa.
0: Karena ada tenaga surya, kita bisa terbantu. Kan kolaborasi tadi jejaringan. Bahwa hadirnya Taman Baca adalah akses paling mudah untuk kita berkolaborasi, untuk saling membutuhkan apa yang kita butuhkan di wilayah kita. Begitu.
1: Baik. Nah, Kak Fikar, apakah Ila Onenua ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, keberanian berbicara, atau keterampilan lainnya?
0: Punya ruang juga. Yang pertama, di situ anak-anak usia mereka, kita suruh mereka tampil di depan.
1: Juga dilatih situ.
0: Menceritakan dongeng, menceritakan atau maju depan baca di hadapan teman-teman. Itu juga bagian untuk membina mental mereka. Dan juga ada punya kreatif lain, ada yang bisa main catur, kita sediakan latih catur,
1: bisa
0: ada
1: juga
0: yang jago ya, bisa. Dan banyak tempat mereka untuk berkreativitas.
1: Kalau mereka mau, kakak sama ini nanti kakak adakan gitu.
0: Saya usahakan. Kalau saya,
1: kakak selalu bertanya ke mereka.
0: Apa yang kamu mau? Ayo aku mau main bola. Nanti saya kasih hadiah. Berikan hadiah siapa yang menang, kasih hadiah sampo satu buku. Itu juga memotivasi mereka. Sampo atau sabun satu, begitu. Itu juga memicu mereka untuk, apalagi dunia anak-anak, lebih senang begitu. Kita terus mewah-mewah sih, tapi kita dengan keterbatasan kita.
1: Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit, Kakak, pengalaman atau mungkin kisah anak yang paling berkesan ya bagi Kak Fikar selama mendampingi mereka.
0: Kisah yang pertama adalah banyak anak-anak yang awalnya tidak tahu baca, ketika hadir di Taman Baca ada yang bisa baca. Awalnya hanya ejak A, B, C, D. lama-lama sering-sering bisa baca. Itu juga merupakan kebahagiaan saya bahwa ternyata efeknya pelan-pelan. Habis ada yang anaknya di rumah pemalu, ketika di taman baca, suruh ayah maju depan.
1: Jadi tidak malu lagi. Berani.
0: Jadi ini juga bagian dari dinamika untuk anak-anak, bahwa mereka biar sedikit tapi
1: bertahap, Kak ya, luar biasa. Punya keseruan tersendiri ya,
0: punya kebanggaan tersendiri.
1: Oke, membangun gerakan literasi di desa terpencil nih, Kak Fikar, tentu memiliki banyak ya tantangan, itu pasti ada ya. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ila Onenua sampai saat ini, Kak?
0: Tantangan yang terbesar adalah yang pertama, ketika orang tua harus berkolaborasi bersama, dalam arti setelah mendukung anak membaca, tapi di ruang yang paling banyak adalah di rumah. Bagaimana memanajemenkan anak-anaknya untuk terus semangat berliterasi. Apa yang harus mulai dulu. Dan juga dengan keterbatasan juga ada akses ke kampung juga, juga agak sedikit sulit. Dan anak-anak malam hari juga mau baca buku juga agak susah karena lampu siang juga agak redup. Jadi malam anak-anak kadang jam 7-8 sudah tidak belajar lagi.
1: Ya.
0: Ini tantangan terbesar. Tapi tantangan terbesar adalah untuk kita semua bahwa manfaatkan yang sudah atur oleh pemerintah tentang gong belajar, kita manfaatkan baik-baik
1: ya,
0: untuk apa? Untuk masa depan anak. Jam 7 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 8 itu berikan ruangan anak untuk belajar, dan harapannya seperti itu.
1: Begitu kan. Baik. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan ketersediaan buku ataupun fasilitas dan sumber daya manusia untuk menjalankan taman baca ini seperti apa, Kak? Buku-buku fasilitasnya seperti apa ketersediaannya di sana?
0: Fasilitas ketersediaan kita ada bantuan buku dari perpustakaan RRI tahun 2023. 2024 itu 1000 buku. Kita jalan ketersediaan buku stabil di sana. Hanya kita masih keterbatasan dengan penyimpanan buku, lemari dan sebagainya, karena kalau pakai bambu biasa fufuk,
1: tidak bertahan lama ya.
0: Begitu kakak.
1: Fasilitasnya juga masih minim sekali.
0: Karena terbatas karena kita di pedalaman. Pada prinsipnya semangatnya kita
1: tidak menurun begitu. Tetap nomor
0: semangat,
1: satu,
0: iya,
1: tetap
0: kan? Semangat.
1: Baik, nah sejauh mana nih Kak Fikar, relawan dan juga masyarakat ikut mengambil bagian dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Ila Onenua?
0: Ya, relawan banyak. Yang pertama ada teman-teman penggiat literasi yang di Ende, komunitas kunjung ke kampung untuk bersama anak-anak, dan juga ada, kita juga ada buka relawan dari luar negeri.
1: Ada.
0: Beberapa bulan yang lalu dari Italia dan Argentina
1: berkunjung
0: ke kampung Dutupau. Harapan kita adalah ketika relawan dari luar negeri datang, bisa juga mempromosi tentang alam kita, dan juga anak-anak kita tuh berani menerima orang dari luar. Harapan kita, walaupun bahasa Inggris masih terbatas
1: ya.
0: Tapi anak-anak punya potensi bahwa ini dari ini. Walaupun kita di pedalaman, tapi kita tidak kalah dari orang yang dari luar
1: ya.
0: Begitu kak.
1: Nah, apakah ada dukungan dari pemerintah atau mungkin komunitas atau lembaga pendidikan atau pihak lain kak?
0: Soal dukungan banyak pihak lain, tapi kita tidak bisa sebut masing-masing. Banyak. Cuman sejauh ini dukungan dari teman-teman komunitas sangat luar biasa. Kalau dari pemerintah ya dari perpustakaan RRI juga, perpustakaan Ende, dan teman-teman penggiat literasi.
1: Selalu support. Baik. Dan menurut Kak Fikar sendiri nih, apa yang paling dibutuhkan agar taman baca di daerah terpencil ini tidak hanya hadir ya saat hadir sesaat, tetapi dapat terus berkembang dan juga berkelanjutan?
0: Yang pertama, Taman Baca untuk hadir setiap desa adalah pertama dukungan kontribusi dari setiap pemerintahan desa itu wajib untuk perkembangannya komunitas dan juga penggiat-penggiat di dusun itu punya niat atau tidak mau bergerak ini. Karena ini adalah panggilan hati, tidak dipaksa. Mau bergerak silakan, kalau tidak bergerak ya kembali kepada diri masing-masing. Pada prinsipnya bahwa apa yang kita hidup saat ini berguna tidak untuk masa depan di anak-anak di generasi. Kita jangan berpikir untuk diri kita
1: hari
0: sendiri
1: ini, ya?
0: Dan hari ini, tapi kita berpikir untuk generasi yang akan menggantikan kita, bisa tidak. Walaupun mereka sukses di tempat orang lain, tapi mereka sudah kita bentuk mulai dari
1: hari ini. Benar-benar. Nah, jika melihat perjalanan Ila Onenua nih kakak hingga saat ini, apakah ada perubahan yang paling dirasakan oleh anak-anak dan juga masyarakat setempat?
0: Yang pertama, saya sudah perjalanan ini saya sudah rasakan untuk anak-anak tuh yang kami alami itu banyak sudah rasakan. Pertama, yang lampu sayang tadi itu satu. Yang kedua, anak-anak yang sebelumnya itu banyak
1: belum bisa membaca
0: ada kadang putus di tengah jalan. Sekarang sudah
1: lanjut sekolah.
0: Kita juga ada dukungan dari beasiswa. Kemarin kita kerjasama dengan Ohana, Yasuana untuk bantu ada anak-anak yang di pedesaan yang tidak lanjut sekolah tetap sekolah tapi kita bantu beasiswa setengah. Dari Ohana dengan Yayasan Hozora Foundation
1: itu dari Jepang.
0: Itu juga kita bantu, tapi untuk sementara anak-anak itu yang sudah habis. Hanya kadang-kadang ketika ada beasiswa tapi kadang putus di tengah jalan, itu yang kita kecewa juga. Tapi pada prinsipnya bahwa dukungan ini adalah sebagai roda untuk mereka memperlancarkan untuk masa depan mereka. Kita jangan lihat hari ini kita dapat, tapi masa depan kita tidak menentukan. Tapi hari ini kita dapat biasanya, ayo kita gas terus untuk masa depan kita begitu.
1: Ya baik Kak Fikar, pernahkah Kak Fikar menyampaikan harapan agar Taman Baca seperti ini dapat tumbuh di berbagai desa terpencil dan juga mengapa gerakan seperti ini penting ya untuk diperluas begitu Kak?
0: Baik Kakak, yang pertama harapan saya adalah mari kita generasi muda yang ada di pelosok-pelosok yang orang belum pernah lihat kita manfaatkan dunia digital ini sangat membantu kita. Karena apa? Karena dari kitalah yang bisa menyuarakan di kampung kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau kita mulai pasti dari luar pasti akan perhatikan kita seperti itu. Jadi jangan pernah rasa malu dan ragu mengakui bahwa kita orang kampung yang di pelosok, tapi terus menghidupkan bahwa kita ini adalah orang kampung dan tinggal di pelosok. Tunjukkan di dunia digital kita, di Facebook atau di apa, tunjuk bahwa ini kampung saya, kegiatan saya,
1: kami ini.
0: Dan daripada kita posting muka orang lain dan sebagainya, kita posting alam kita, suasana kita di pedesaan, pasti orang akan lirik. Itu orang lihat awal-awal pasti mereka akan penasaran dan mereka akan datang ke tempat kita.
1: Benar, itu harapan kita.
0: Kita jaga terus semangat kita supaya manfaatkan dunia digital, karena kadang-kadang dunia digital ini ada yang hoax dan sebagainya. Itu juga kita perlu waspada dan kita buat posting yang positif-positif.
1: Yang positif, benar-benar.
0: Itu juga.
1: Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun komunitas ataupun anak-anak muda yang ingin ikut terlibat dalam gerakan literasi seperti Ila Onenua ini?
0: Ya, mari kita anak-anak muda, ya kita mulai sudah dari sekarang. Kita mulai gerakan dengan kita punya, buatlah komunitas mini, komunitas kecil, buat mungkin gerakan pemuda catur, itu latihan anak main catur, gerakan pemuda musik, mainkan musik-musik untuk adik-adik yang di pelosok. Kalau di kota kan punya ruangan geraknya banyak, tapi kita di pelosok ini siapa yang mau berani Itu ajakan saya.
1: Iya, benar-benar ya. Oke, jangan malu begitu ya, Kak ya. Harus berani. Salah satu contohnya ini Kakak Fikar ya. Oke, dan apa yang menjadi pesan Kakak Fikar kepada anak-anak di desa yang mungkin merasa memiliki keterbatasan tetapi ingin terus belajar dan juga meraih cita-cita?
0: Ya, baik. Untuk anak-anak muda di desa ataupun di dusun, mari tetap semangat. Jangan rasa minder bahwa dunia ini sesungguhnya yang menentukanlah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Mari kita mulai dari hari ini, apa yang kita berbuat itu yang menentukan identitas diri kita dan masa depan kita, dan bagian dari motivasi untuk ada yang lain dari bawah. Apa yang mereka lihat dari kita yang buat, pasti mereka akan ikut. Tapi kalau kita buat yang tidak baik, mereka ikut akan juga merasakan untuk kita juga. Kalau kita berbuat positif yang baik untuk anak, mereka akan ingat selama-lamanya untuk itu. Begitu, Kak.
1: Oke. Baik, terakhir Kak Fikar. Kalau Kak Fikar diminta nih mungkin menggambarkan sedikit Ila Onenua dalam satu kalimat ya. Apa kalimat yang paling tepat ya? Paling berkesan untuk menggambarkan gerakan literasi ini.
0: Kalimat yang pertama yaitu terus semangat.
1: Iya.
0: Ya. Terus semangat untuk meraih masa depan, Kakak. Karena apa? Yang pertama adalah jangan tunggu dunia datang menyapa kita di dusun dan di desa. Ambillah buku, nyalakanlah literasi, dan biarkan karya anak muda, anak-anak di desa yang mengguncang dunia. Begitu, Kak.
1: Itu pesan terakhirnya ya. Oke, closing statement yang luar biasa ya, Kakak ya. Oke, terima kasih Kak Fikar. Salam semangat selalu ya bersama adik-adik di Kampung Detupau begitu ya, Kak ya. Oke, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Fikar atas waktunya malam hari ini bersama Pro 1 RND yang sudah membagi cerita dan juga inspirasi luar biasa bersama Pro 1. Terima kasih, Kakak.
0: Ya, selamat malam.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita malam hari ini tentunya kita akan belajar bahwa menghadirkan perubahan tidak selalu harus dimulai dari suatu yang besar. Sebuah buku, sebuah ruang sederhana, dan juga kepedulian dari orang-orang yang mau bergerak dapat menjadi awal tumbuhnya harapan bagi anak-anak di desa. Taman Baca Ila Onenua menunjukkan bahwa literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang membuka kesempatan, menumbuhkan rasa percaya diri, memperluas wawasan, dan mempersiapkan generasi yang lebih baik. Dan semoga semangat Ila Onenua terus menyala dan menginspirasi semakin banyak orang untuk menghadirkan ruang-ruang belajar di berbagai pelosok negeri. Saya Nona Nia pamit ya, undur diri dari komunitas Bicara malam hari ini. Tetap bersama RRI ND, karena dari sini informasi, inspirasi, dan juga cerita tentang masyarakat terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam, salam literasi, dan sampai jumpa.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa
0: sini tuh? Dulu rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

kabar semuanya malam hari ini? Terima kasih ya, saat ini masih stay bersama kami di Forata malam ini bersama saya Nia ya, menemani Anda. Dan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami siapkan lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an hingga 90-an ya. Dan kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu.

Vivi Sumanti ya, bilang kembali. Tuti Subadjo, janjimu, Trioli Balls bukan sekedar mimpi. Mungkinkah terjadi, Tri Utami Utalikumahua, Titi Sandora mencari, Dekraps hilang permataku, Demersis apa salah dan dosaku. Teti Kadi, Bunga Mawar, Pance Pondang, Senada dalam Simponi, Panbers Musafir. Itu dia lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

saya mau minta lagunya dari Trio Libels ya, bukan sekadar mimpi. Lagunya spesial untuk semua teman-teman ya, disabilitas di Bajawa, Endenage Kiomomere Larantuka, yang sedang mendengarkan Pro Satu di malam hari ini ya. Selamat malam, semoga semuanya baik-baik saja. Oke, terima kasih Kania. Selamat malam, malam balik.

Ya, selamat malam juga di Pinkies kan ya untuk Nano. Di posisinya ada juga Yeri ya di Detua Lubang Nasrul di Sulawesi Tengah. Bagaimana kabarnya? Selamat malam ya. Salam untuk semua keluarga tercinta. Juga untuk Kak Asrin yang ada di seputaran Jalan Baru Ende ya. Selamat malam untuk Anda yang lagi pantau Pro 1 RRI Ende. Oke, selamat malam ya untuk kakak berdua yang lagi bertugas. Salam kenal dari Mama Gisel ya di Roreke. Dan minta lagunya dari Titi Sandora ya katanya. Oke, lagu ini spesial ya untuk semua keluarga yang ada di Lembata Lewoleba. Semuanya salam dibagi rata. Terima kasih Kak Nia.

0: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Vivi Sumanti ya, bila kembali Tuti Subarjo, janjimu. Mungkinkah terjadi ya, Tri Utami dan Utali Kumahua. Ada juga lagu dari The Mercy, Apa Salah dan Dosaku. Titi Kadi, Bunga Mawar, Panci Pondang Senada dalam simponi.

0: mana?
1: Halo.
0: Malam, dengan siapa ini?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Oh, Bang Nasrun, Sulawesi Tengah. Apa kabar malam hari ini, Bang Nasrun?
1: Ya, Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke deh. Malam hari ini mau pilih lagu yang mana, Bang Nasrun?
1: Lagunya Pance.
0: Pance Pondang ya? Oke,
1: iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Pertama-tama Mbak Laginya sama tugas, saya selalu semua ke rumah. Semua krunya yang dilaras tugas semalam selalu berjahat. Semuanya lah ya, patuh kocok di malam, salam di patuh jahat. Terima kasih.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, berbuat lagu di dunia.
0: Oke, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Maxi di Nona.
0: Apa kabar, Maxi?
1: Tuhan.
0: Baik ya. Malam hari ini semuanya baik, Lindona. Oke, memilih lagu yang mana, Bang Maxi? Bang Maxi, Kak Maxi.
1: Lagu tadi itu, kalau apa kalian dengan dosaku itu bukan dari The Messi di dunia, itu mungkin dari Eloy.
0: Tapi di sini juga dinyanyikan The Cups ya. Oke. Pilih lagu yang...
1: Lagu dari Teti Kade saja.
0: Teti Kade Bunga Mawar?
1: Ya.
0: Oke, untuk siapa nih Bunga Mawarnya, Maxi?
1: Ya, sama kali itu di dunia, bersandarkan di Bali Caca. Terus untuk Bunda di Momere, pas di Bunga Baru, pas di Bunga Waria, sama Teri di Bunga Nawa, sama Yanti, Mama Oce. Itu ya, Ibu. Ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga ya, ini dari Arlin dari Sumba Timur ya. Mau minta lagunya dari The Mercies ya. Apa salah dan dosaku. Oke, ya. Katanya lagu ini spesial untuk semua pendengar RRI ini di mana saja berada. Terima kasih. Terima kasih balik ya untuk Arlin yang ada di Sumba Timur.

Ya, selamat malam. Ini dari Lombard ya, di posisinya. Apa kabar malam hari ini semua pendengar Pro 1? Semuanya kabar baik, puji Tuhan ya. Oke, Lombard mau titip salam semuanya untuk Bapak Emmanuel ya. Di posisinya, salam bahagia dan juga bersama keluarga tercinta. Oke, pilih lagunya dari Panbers ya, Musafir. Baik, terima kasih Lombard. Oke, pendengar, tentunya kami masih menanti Anda. Silakan bergabung kembali ya di line telepon dan juga di line WA.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Triutami ya, dan Utali Kumahua. Oke, lagu ini spesial semua ya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga untuk buat suami tercinta dan juga tiga jagoan yang saat ini sudah bobo ya. Semoga mimpi indah. Terima kasih Kakak Ica. Juga selamat malam untuk Ali ya di Jambi. Salam untuk semuanya ya.

Baik pendengar Prosa, dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini bersama kami Prosa Tour RND. Ya, tetap saya bersama kami karena saya dan juga rekan Rian Valingranus ya masih menemani Anda, terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, kami akhiri ruang rindu untuk edisi malam hari ini.

platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita. Semoga lagu-lagu malam ini menemani langkah Anda

0: kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kami masih bersama Anda di Florata malam ini, dan informasi berikutnya ya kami temani dengan lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi menarik masih dari laman rri.co.id. Pendengar, menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang seringkali muncul ya, saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi. Nah, pendengar, prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas. Tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir gagal cenderung lebih mudah dihindari. Nah, saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasakan lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Jadi pendengar ya, yang perlu kita ketahui bahwa merubah cara pandang terhadap pekerjaan juga bisa dijadikan taktik selanjutnya. Dan juga penelitian menandakan bahwa pengelolaan emosi ya melalui penilaian ulang dengan cara positif mampu menurunkan rasa tidak menyenangkan terhadap tugas dan membantu mengurangi prokrastinasi. Jadi mengatasi kecenderungan menunda bukan sekedar soal memaksa diri agar bekerja lebih keras lagi, melainkan melalui cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya, tentunya kita bisa membantu seseorang untuk keluar dari siklus tersebut. Nah, informasi-informasi ini pendengar ya, terkait dengan kenali prokrastinasi, kebiasaan menunda pekerjaan dan cara mengatasinya, selengkapnya Anda bisa langsung akses di laman rri.co.id.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebagian orang dapat merasakan tubuh masih bergoyang ya, atau seperti berada di atas permukaan yang bergerak meskipun gempa telah berhenti. Nah, sensasi tersebut dapat muncul setelah seseorang mengalami guncangan kuat maupun berulang. Kondisi ini berkaitan dengan sistem keseimbangan tubuh yang melibatkan telinga bagian dalam, mata, saraf, dan otak. Nah, setelah menerima rangsangan gerakan yang kuat saat gempa, sistem keseimbangan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah stabil. Sensasi bergoyang juga dapat diperkuat oleh rasa takut, kecemasan, stres, kelelahan, dan kurang tidur yang dialami setelah bencana. Karena itu pendengar, seseorang dapat merasa seolah-olah masih terjadi guncangan meskipun tidak ada gempa yang sedang berlangsung. Pendengar, dalam sejumlah literatur, sensasi ini dikenal sebagai ya post Ertaquic Dizziness Syndrome atau PEDS ya, keluhan yang dapat berupa tubuh terasa bergoyang, melayang, tidak seimbang, atau seperti masih berada di dalam kendaraan yang bergerak. Sebagian orang ya, sensasi tersebut dapat berangsur menghilang setelah tubuh dan sistem keseimbangan kembali beradaptasi. Nah, apa yang bisa dilakukan pendengar? Yang pertama adalah duduk atau berbaring di tempat yang aman dan tenang. Fokuskan pandangan pada benda yang tidak bergerak. Atur napas secara perlahan untuk membantu mengurangi kecemasan. Cukupi kebutuhan air dan istirahat. Dan hindari aktivitas yang berisiko ketika sedang merasa tidak seimbang. Jadi ketika gempa sudah berhenti tetapi tubuh masih terasa bergoyang, tidak selalu berarti gempa masih berlangsung ya. Tubuh dan pikiran Anda bisa membutuhkan waktu untuk kembali beradaptasi setelah mengalami guncangan dan tekanan bencana.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

lebih bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

0: Pendengar satu informasi terakhir ya, menutup kebersamaan kita di Florata malam ini. Cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah tentunya dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau mengurangi biaya produksi. Nah, meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih ya mudah ditemukan di Indonesia. Pendengar, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan, bahkan 39% dari seluruh sampel ya tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 memperkuat gambaran suram tersebut ya, sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Masih melansir dari World Bank ya. Kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak ya. Sekitar 46% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Nah, pendengar Pro 1, penelitian tersebut juga merekomendasikan pemerintah mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib ya yang mengikat secara hukum. Rekomendasi ini tentunya dilakukan demi menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan yang berbahaya. Nah, pendengar, informasi ini menutup kebersamaan kita di Florata malam ini, musik informasi ya, dan semuanya Anda bisa akses di laman rri.co.id.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka sela-sela sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz, AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Rian Valen Krianus, dan kerabat kerja Timus Sabunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, Radio Publik Milik Bangsa, dipancarkan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Cuana Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di FM 100,5 MHz. Bersama saya juga ya, Joanna dan juga rekan Aventino yang akan menemani Anda di Florata pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan menghadirkan beragam acara yang akan menemani Anda beraktivitas ya. Di antaranya sesaat lagi ada Mutiara Pagi dari Agama Hindu, kemudian juga dilanjutkan dengan Warta Berita dari RRI ND, dilanjutkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah ada beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani Anda sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan kembali dengan musik dan informasi sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 di akhir kebersamaan kita di Florata pagi ini, kami juga akan menghadirkan program acara Halo RRI yang akan menghadirkan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Tetap bersama Pro 1 RRI ND di kanal di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Om Anobadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan membahas sebuah tema yaitu keutamaan dana punya dan jenis-jenisnya dalam perspektif Hindu. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga atas asung kertawa ranugraha idesahnya widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dilimpahkan segala hal-hal yang baik dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Mari kita awali pagi ini dengan suasana hati yang berbahagia dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena sesungguhnya kita ditakdirkan untuk menjadi manusia adalah sesuatu hal yang sangat utama. Karena dengan menjadi manusialah kita akan dapat memperbaiki karma-karma buruk kita. Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang dana punya, saya yakin semua manusia sudah sangat memahaminya. Karena berdana punya itu sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Umat Hindu secara khusus sudah menjalankan dana punya tersebut baik dengan materi ataupun dengan non-materi. Umat Hindu yang berbahagia, adapun keutamaan dari dana punya itu sendiri tentu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, jika kita melihat dari berbagai sloka-sloka yang merupakan sabda dari Sang Hyang Widiwasa, maka berdana punya itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu. Namun, penekanan ini lebih diutamakan pada keikhlasan dan kesucian dari umatnya untuk melaksanakan dana punya. Berdana punya tidaklah selalu dalam bentuk uang ataupun materi. Bisa kita laksanakan dengan cara bergotong royong, secara bahu-membahu, membangun sarana umum, dan untuk kepentingan umum. Misalnya saja, membangun tempat suci juga adalah bagian daripada yatnya itu sendiri. Maka jangan berkecil hati jika pendengar setia belum bisa berdana punya dengan materi, tetapi dengan jasa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, tentu untuk berbagi untuk orang banyak, masyarakat umum, nah itu juga merupakan dana punya yang tak ternilai harganya. Umat Hindu yang terkasih, bila dilihat dari tujuan hidup manusia, yaitu dharma, arta, kama, dan juga moksa. Maka setiap orang sebagai umat beragama Hindu sebaiknya membagi tiga penghasilan yang didapatkan dari hasil kerja kerasnya itu. Yang berdasarkan dharma, yaitu satu bagian untuk memenuhi hidup dan kehidupannya yang disebut dengan kama. Satu bagian lagi untuk ditabung sebagai cadangan dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam keseharian kita. Dan yang ketiga yaitu sebagai sebagian dana itu untuk punya atau dharma. Nah, dana punya ini sebenarnya telah diterapkan sejak ratusan tahun oleh para pemeluk ajaran Hindu dengan cara yang unik, yaitu melalui sesari, kuangen, sesajen, dan melaksanakan upacara-upacara agama lainnya. Memang dalam kenyataannya, upacara-upacara keagamaan Hindu menggunakan simbol-simbol yang beraneka ragam.
Namun, apabila simbol-simbol itu kita kupas dengan cermat dan juga teliti, akan dengan jelas dapat kita lihat merupakan satu sistem yang memiliki alur yang tegas, luas, mengikuti perkembangan zaman. Nah, misalnya saja dalam agama Hindu kita mengenal Canang Sari. Ya, di mana dalam setiap persembahyangan atau persembahan berupa sesajen selalu akan dilengkapi dengan adanya banten yang disebut dengan Canang Sari, di mana sesarinya ini diperuntukkan bagi Sang Sulinggih atau Pinandita yang bertugas sebagai pemimpin upacara tersebut. Di beberapa tempat suci ataupun pura, sesari yang didapat bahkan telah dikelola dengan baik, di mana satu bagian digunakan untuk pemeliharaan tempat suci atau pura, satu bagian lagi disimpan oleh pengumpan pura untuk laba pura, satu bagian lagi untuk para sulinggih atau pinandita. Nah, jadi dalam acara upacara manusianya, maka sesarinya itu sepenuhnya menjadi hak Sang Sulinggih atau Pinandita yang menjadi pemimpin upacara tersebut. Sebagian dana punya sang pelaksana upacara kepada Sang Sulinggih atau Pinandita. Umumnya dalam melaksanakan upacara manusia yadnya, umat juga matur piuning ke tempat-tempat suci atau pura, di mana sesarinya berlaku seperti apa yang saya jelaskan tadi. Sering kita lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat Hindu, ketika kita melaksanakan persembahyangan, kemudian upacara dewa yadnya ataupun manusia yadnya yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwa dalam banten itu selalu akan ada sesarinya, dimana sesari dalam canang sari itu pasti ada canang dan juga sesarinya dalam bentuk uang. Namun tidak ada keharusan bagi kita umat Hindu seberapa besar dana punya ataupun sesari yang kita persembahkan tersebut. Semuanya sesuai dengan keikhlasan hati nurani kita untuk bersedekah. Selain canang sari, Bapak Ibu Mas Dharma, dalam sarana persembahyangan kita menjumpai adanya kuangin, di mana kuangin itu digunakan pada saat keramaning sembah. Kuangin sendiri merupakan lambang dari Ide Sanghyang Widiwase dengan konsep Trimurti, di mana kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sanghyang Widiwase, dalam menyangga bumi ini agar tetap ajeg dan lestari. Di mana kekuatan beliau sebagai pencipta disebut Dewa Brahma, sebagai pemelihara alam semesta beliau disebut Dewa Wisnu, dan juga sebagai pralina atau mengembalikan sesuatu yang sudah mati itu kembali ke asalnya, itu adalah tugas dari Dewa Siwa. Nah, di mana Brahma, Wisnu, dan Siwa ini dikatakan atau disebut sebagai Trimurti, tiga kekuatan Ide Sanghyang Widiwasa yang kita dapat temukan dalam simbol kuangin tersebut. Nah, jadi di samping itu, kuangin ini adalah sebagai lambang Arda Nariswari. Sebagai perwujudan Arda Nariswari, lambang kasih sayang atau lambang kepedulian, umumnya diisi dengan uang kepeng pada zaman dulu. Karena uang logam itu atau uang kepeng itu adalah dikatakan sebagai simbol Arda Chandra, ya, yang berbentuk bulat karena kehidupannya ini selalu berputar. Nah, bila kita simak baik-baik dari kata makna kewangen, ya, jadi lambang kepedulian sosial ini, maka uang kepeng di zaman sekarang ini dapat pula diganti dengan uang logam yang berlaku saat ini, yang dapat diartikan sebagai dana punia. Maka uang dari kuangin tersebut dikumpulkan, kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan tempat suci atau pura tersebut.
dimana kita sebagai umat Hindu khususnya di ND, ketika kita melaksanakan persembahyangan di pura, tentu umat Hindu akan selalu berdana punya untuk kelangsungan persembahyangan kita dan untuk melengkapi keperluan-keperluan pura tersebut. Nah, di samping Canang Sari dan juga Kuangin, Bapak Ibu Mas Dharma, Banten lainnya juga biasanya itu berisi sesari. Nah, umumnya bila kita perhatikan Banten seperti halnya Daksine, juga adalah perlambangan cara umat Hindu di zaman dahulu untuk melaksanakan ajaran dana punya tersebut. Dari hasil pemantauan Parisada Hindu Dharma Indonesia yang dilakukan di masing-masing pura di wilayah Jakarta dan sekitarnya, maka dapat dibuat satu hipotesa bahwa sebagian besar umat Hindu yang berdomisili di Jakarta itu sudah memiliki kesadaran berdana punya sejak dulu. Termasuk kita juga yang ada di ND, kesadaran kita berdana punya untuk kemajuan dan juga berjalannya kegiatan kita di pura tentu semuanya adalah dasar dari keikhlasan kita untuk berdana punya melalui Banten ataupun sesari Banten yang sudah kita haturkan tersebut. Dimana sesari dari Banten, Kuangin itu kita kumpulkan, kita tabung ya untuk memenuhi segala bentuk keperluan yang ada di pura. Itulah kita sudah termasuk melaksanakan dana punya. Nah, di sini kita sebagai umat Hindu tentu telah menyadari bahwa melaksanakan serada dan bakti melalui berdana punya merupakan suatu bentuk kewajiban bagi umat Hindu. Ini tercermin dari dana punya yang disalurkan melalui kepanitiaan di pura. Tidak saja melalui sesajen-sesajen tersebut, tetapi juga melalui dana punya langsung kepada panitia di pura. Kita sebagai umat Hindu juga dapat menyalurkan dana punya itu melalui kotak-kotak amal, kotak-kotak dana punya yang ada di pura-pura. Nah, ini dapat dijadikan sebagai indikator betapa benarnya kesadaran berdana punya itu sudah memasyarakat di kalangan umat. Dan umumnya mereka menyadari bahwa dana punya ini sangatlah bermanfaat baik untuk kepuasan rohani dan juga untuk membantu panitia atau pengumpulan pura agar dapat melaksanakan jalannya upacara, baik itu upacara piodalan, hari raya suci agama lainnya dengan baik dan juga mulus. Hanya dengan diperlukan saat ini adalah bagaimana kita dapat mengelola dana punya tersebut secara optimal agar dana-dana yang terkumpul tersebut dapat lebih dikembangkan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Umat Hindu yang terkasih, itu tadi tentang sedikit mengenai dana punya yang sudah menjadi darah daging bagi kita umat Hindu, karena setiap kali kita melaksanakan persembahyangan secara tidak langsung kita sudah berdana punya melalui sesajen yang ada sesarinya, kemudian kuangen yang ada sesarinya juga. Nah, jadi sesarinya itu seperti yang saya katakan, itu dikumpulkan oleh pengumpulan pura, kemudian setelah terkumpul barulah dana tersebut direalisasikan untuk kepentingan pura tersebut, yaitu untuk keperluan pura, baik peralatan ataupun perabotan pura ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, jenis-jenis dana punya dalam pandangan agama Hindu itu ada beberapa. Ini untuk dapat kita untuk dapat mewujudkan pahala, tentu dana punya ini sangatlah dituntut ya untuk tidak terpaku pada pengertian hanya berupa pemberian materi saja, tetapi ada lebih tinggi dari hal itu. Apa sih yang lebih tinggi dari uang ataupun materi? Nah, umat Hindu yang berbahagia, ada berbagai jenis dana punya seperti kitab Anusasana Parwa
kemudian Mahabharata menguraikan sebagai jenis berbagai jenis dana punya dengan pahalanya masing-masing. Demikian pula kitab Slokantara dalam bahasa Jawa kuno juga membedakan berbagai jenis dana punya, seperti halnya disebutkan dana atidana yaitu dana utama, dan juga mahatidana yaitu dana yang sangat utama. Kemudian dalam kitab Sarasamascaya 108 yang membedakan sarwa dana yaitu dana punya berupa harta benda atau materi dengan abaya dana yaitu pertolongan untuk menghindarkan seseorang dari rasa takut, cemas, menderita dan sejenisnya. Nah, menurut Swami Vivekananda, dana punya ini dibedakan menjadi tiga jenis dana, yaitu utama dana. Utama dana ini berupa dharma dana, yaitu pemberian yang dapat memperbaiki perilaku seseorang yang sebelumnya bertentangan dengan dharma, karena sentuhan kasih sayang bisa menjadikan seseorang tersebut berjalan di jalan dharma. Nah, kemudian disebut pula dengan madhyama dana. Ini adalah vidya dana, yaitu pemberian ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang itu menjadi cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan yang ketiga, kanista dana, yaitu pemberian dana berupa harta dana yang paling rendah kualitasnya. Ini adalah berupa uang ataupun materi lainnya yang menjadikan seorang hidupnya itu menjadi lebih baik, terutama seseorang yang betul-betul membutuhkan dana tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu istilah dana ini disebut atau pemberian. Tidak hanya berarti pemberian harta benda yang disebut dengan harta dana, tetapi juga pemberian perlindungan dari bahaya yang disebut dengan abaya dana, serta pemberian pengetahuan yang disebut dengan brahma dana. Nah, selanjutnya umat Hindu yang berbahagia, selain dipandang dari segi kualitas, ya, dana juga dibedakan menjadi tiga macam. Kalau kita lihat dari segi kualitasnya, itu yang pertama satwa dana, ini adalah pemberian yang berkualitas putih, artinya bahwa pemberian itu diberikan pada waktu, pada tempat, dan pada orang yang tepat untuk menerima pemberian itu, dan lagi tidak diikuti oleh maksud lain di belakang pemberian itu. Jadi satwa dana ini pemberian yang sangat berkualitas, ya, dalam ajaran agama Hindu, karena pemberian dana ini diberikan dengan hati yang tulus ikhlas, tidak ada hal-hal ataupun tidak ada maksud dari kita melaksanakan dana punya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, rajasa dana, yaitu pemberian berkualitas merah. Artinya bahwa pemberian itu diberikan pada waktu, pada tempat, dan pada orang yang wajar menerima pemberian itu. Tetapi si pemberi ini mempunyai maksud lain yang ingin didapat sebagai balasan yang menguntungkan si pemberi. Banyak sekali kita jumpai, ya, contoh-contoh seseorang yang melaksanakan rajasa dana ini. Memang tujuannya sangat baik, tetapi yaitu menolong orang yang dibantunya itu. Tetapi dibalik pemberiannya itu, ia akan diuntungkan dengan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Nah, itulah orang-orang seperti itu dikatakan sebagai seseorang yang menjalankan dana punya yang disebut dengan rajasa dana. Nah, kemudian ada juga yang ketiga yang disebut dengan tamasa dana. Ini adalah pemberian yang berkualitas hitam. Artinya, pemberian ini diberikan pada waktu yang tidak cocok, pada tempat yang tidak pantas, dan pada orang yang tidak seharusnya mendapatkan pembagian atau pemberian tersebut. Apalagi ditambah dengan adanya keinginan untuk mendapatkan balasan, ya, kemudian atau diberikan dengan hati yang marah, menggerutu dan sebagainya. Jadi memang ada orang yang memberikan dana punya tapi dibarengi dengan niat dan tujuan yang untuk kebaikan dirinya sendiri, apalagi ditambah dengan
dia marah-marah pada saat berdana punya tersebut. Nah, itu sifatnya adalah termasuk tamasa dana yang berkualitas hitam. Nah, selanjutnya umat Hindu yang berbahagia, jadi dalam Sloka Antara, Sloka 19 dan 20 dikatakan, walaupun pemberian itu berjumlah kecil dan tidak berarti, tetapi jika diberikan dengan hati yang suci, ia akan membawa kebahagiaan yang tidak terkira, sebagai halnya sebutir biji pohon beringin yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon beringin yang besar. Sebaliknya, walaupun pemberian itu berjumlah amat besar, jika diberikan dengan hati marah, akhirnya ia tidak berbeda dengan abu dari tumpukan daun ilalang yang dibakar oleh api yang kecil saja sudah menjadi hangus tanpa arti. Nah, umat Hindu yang berbahagia, pada zaman Kertayoga, tapalah yang paling utama. Pada zaman Traitya Yoga, cenanalah yang utama. Pada zaman Dwapara Yoga, yajnya yang utama. Dan pada zaman Kali Yuga, yang sangat utama adalah dana. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan melaksanakan dana punya terhadap sesama yang tidak mampu, ini merupakan hal yang sangat terpuji dan juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan juga tulus ikhlas, maka nilainya akan melebihi dari ritual apapun yang ada di dunia ini. Umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan tentang dana punya dan jenis-jenisnya dalam pandangan agama Hindu. Semoga kita semua menyadari bahwa kita ini adalah bersaudara, Vasudeva Kutumbakam, ya. Tentu kita dapat berbagi suka dan duka dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI MG edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sari berita. Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kabupaten ND menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa. 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja. Bersama saya Jono Para, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Pengurus cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Kabupaten Ende menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa di Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya laporan Rovinusula.
1: Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang masih menghadapi kesulitan setelah gempa Flores. Ketua INTI Cabang Ende Robi C. Putra mengatakan penyaluran bantuan dilakukan dengan mewakili pengurus pusat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya bantuan ini menjadi langkah awal sebelum INTI kembali menyalurkan bantuan lanjutan sesuai kebutuhan warga di lapangan. Ia menjelaskan sebanyak 100 paket sembako dibagikan langsung kepada masyarakat terdampak gempa. Setiap paket berisi kebutuhan pokok berupa beras, gula, mie instan, dan minyak goreng. Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk kehadiran INTI di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.
2: Pesan harapannya dengan bantuan yang kecil ini mungkin bisa meringankan beban korban-korban gempa dan juga kita turut melihat dan merasakan penderitaan-penderitaan korban gempa.
1: Robi mengatakan kondisi pasca gempa masih menyisakan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat termasuk warga di dusun Tokoseke Nembu Ramba, Kecamatan Ende. Karena itu, INTI Ende memilih turun langsung untuk melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan sosial. Wakil Ketua 2 INTI Ende Robi Yanto Wahyudi mengatakan gempa kali ini memberikan dampak yang cukup berat bagi kehidupan masyarakat. Setelah menyalurkan bantuan, pengurus akan kembali mendata kebutuhan warga agar bantuan berikutnya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendataan tersebut diharapkan membuat bantuan lanjutan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan yang paling mendesak.
3: Untuk meringankan penderitaan mereka, di sana nanti kita akan melihat dan meliput lagi keperluan-keperluan apa lagi yang dibutuhkan. Dalam bantuan berikut lagi kita akan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 INTI Ende Bruder Kristianus Ribeiro mengatakan sembako merupakan kebutuhan mendasar bagi warga setelah bencana. Namun menurutnya kehadiran pengurus INTI bersama masyarakat juga menjadi kekuatan moral bagi warga dalam menghadapi situasi pasca gempa.
2: Kehadiran INTI Ende untuk ada bersama dengan masyarakat itulah yang menjadi kekuatan bagi masyarakat bahwa dalam situasi seperti itu sesama kami ada untuk mereka. Jadi terlepas dari sembako yang kami berikan, tetapi INTI Ende bahwa INTI hadir dengan seluruh jiwa dan doa untuk kami supaya masyarakat dikuatkan dan juga kami semua diteguhkan lewat peristiwa ini.
1: Ia menegaskan kepedulian INTI tidak hanya diwujudkan melalui bantuan material tetapi juga melalui dukungan doa dan kebersamaan dengan masyarakat. RRI Ender Finisvula melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Komite Tanggap Darurat DRR Caritas Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo dan Ende. Laporan Suimam.
4: Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sore sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Romo Agustinus Darwanto mengatakan bantuan disalurkan langsung kepada warga terdampak di sejumlah lokasi yang membutuhkan dukungan kemanusiaan pasca gempa. Dijelaskan, bantuan diprioritaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan pasca bencana yang sedang berlangsung.
5: Kami jaringan Caritas Indonesia bersama dengan keuskupan-keuskupan, salah satunya di Ende yang membawai Nagekeo dan juga Bajawa, kami melakukan respon kebencanaan dalam satu gerakan jaringan yaitu Gereja Katolik Indonesia. Gerakan-gerakan ini memungkinkan kita untuk saling berbagi sumber daya, menutup gap yang belum kemudian diintervensi oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dan juga sebagai pihak utama di dalam melakukan respon kebencanaan ini.
4: Ia melanjutkan kegiatan penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kondisi warga serta kebutuhan di lapangan sehingga bantuan dapat diterima secara tepat sasaran. Ditambahkan, Caritas Indonesia bersama mitra tanggap darurat akan terus memantau kondisi masyarakat terdampak dan menyesuaikan dukungan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores turut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian puskesmas kota Ende. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
6: Puskesmas Kota Ende mengalami kerusakan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan sebagian besar layanan dilakukan di tenda darurat lapangan basket Perumnas. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia Mida, mengatakan kerusakan yang ditemukan berupa retakan pada 3 ruangan. Selain bangunan, beberapa peralatan laboratorium juga mengalami gangguan, di antaranya mikroskop dan tabung untuk pemeriksaan urin.
7: Kerusakan untuk puskesmas kami hanya ada 3 ruangan, itu pun retak. Ada 3 ruangan. Kemudian alkes kami itu yang bermasalah itu di laboratorium, itu ada mikroskop. Mikroskop dengan tabung untuk pemeriksaan urin. Itu yang tidak bisa.
6: Teresia mengatakan kondisi peralatan tersebut tidak menghambat pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Jika ada pemeriksaan lanjutan yang belum bisa dilakukan, pasien akan diarahkan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya. Pihak puskesmas terus menyesuaikan pelayanan dengan kondisi bangunan dan peralatan yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan kesehatan masyarakat tetap dapat terlayani selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Endera Masuci melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya. Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Laporan Ricardo Skota.
9: Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata resmi dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Pelepasan mahasiswa gelombang kedua dilakukan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak di ruang rapat Bupati Lembata beberapa waktu lalu. Peserta berasal dari sejumlah desa dan kecamatan dengan membawa harapan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak meminta para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia mengingatkan, kuliah sambil bekerja membutuhkan disiplin, kerja keras, serta kemampuan membagi waktu.
10: Kuliah sambil bekerja ini tidak gampang, ya, karena waktu itu akan dikunci habis. Tidak gampang, bekerja keras, ya, membagi waktu, disiplin, itu baru kita sukses, harus bekerja keras. Kuncinya di situ, disiplin, tekun, bekerja keras.
9: Bupati juga meminta mahasiswa tidak mengeluh selama mengikuti program, serta menjaga komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah. Setiap kendala yang dihadapi di Semarang diminta segera disampaikan dan tidak disimpan sendiri. Para mahasiswa diharapkan bangga dengan daerah asal, meski nantinya berhasil meraih cita-cita. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan Lembata. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Indonesia Catholic Community atau ICC menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Flores. Bantuan tersebut merupakan wujud kebersamaan umat Katolik di Austin, Texas, Amerika Serikat yang ingin berbagi dan menunjukkan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk merasakan penderitaan saudara-saudara mereka di Flores.

0: simpan pesan sederhana namun mendalam ketika sebagian masyarakat Flores sedang menghadapi kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian. Ada saudara-saudara mereka yang jauh di Austin yang ikut merasakan duka dan memilih untuk hadir melalui kepedulian. Pastor pendamping untuk umat Katolik Indonesia di kota Austin, Texas, Amerika Serikat, Pater Stanley Jawa, mengatakan bantuan ini diberikan sebagai rasa solidaritas bagi warga Flores yang terdampak gempa. Bantuan kasih ini merupakan wujud kebersamaan umat Katolik di Austin, Texas, Amerika Serikat yang ingin berbagi dan menunjukkan bahwa jarak bukan penghalang untuk merasakan penderitaan saudara-saudara mereka di Flores.
1: Minggu lalu mereka menelpon saya untuk bisa membantu korban gempa di Flores setelah mereka mendengar berita ada bencana alam di sana. Mereka mengumpulkan $1-2 untuk bisa bantu saudara-saudari kita di Flores. Saya sudah bekerja sama dengan kakak saya, Bapak Elvis Jawa, untuk membantu membagikan bantuan kasih ini. Atas nama semua keluarga besar Katolik Indonesia di kota Austin, Texas, saya tetap mendoakan semua korban gempa di pulau kita tercinta di Flores, NTT, Indonesia. Salam dari kami, ICC Austin, Texas, untuk kalian semua di sana. Mari kita saling mendoakan.
0: Warga Tongatei yang terdampak menyambut bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur. Ucapan terima kasih disampaikan Bapak Safer Goa kepada umat Katolik di Austin, Texas yang telah membuka hati dan menyisihkan sebagian yang mereka miliki untuk membantu masyarakat Flores.
2: Yang kami hormati dan kami sayangi, anak Pastor Stanley dan semua simpatisan dari ICC, walaupun berada jauh di sana, tapi mereka peduli dan simpati dan peduli terhadap bencana yang boleh kita alami di Flores ini. Kita hari ini telah berkumpul lewat uluran tangan Bapak Elvis dan tenaga relawan akan membagikan kepada kita semua. Kita hanya minta kepada kita bukan nominal yang kita lihat, tapi bagaimana hati peduli. Kita begitu sengsara. Walaupun jauh, Pater ada di Meksiko, sana di Amerika, peduli. Tapi kita sama-sama. Kalau dari jauh sana orang suka peduli, saya terus terasa air mata. Karena dia jauh, tetap peduli terhadap kita, keadaan kita, kita tidur di luar sampai hari ini. Itu sebuah ya, perasaan hati yang sangat mendalam.
0: Hal senada juga diungkapkan Ibu Hilde, warga penerima bantuan. Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya membantu meringankan kebutuhan pangan keluarga, tapi juga menjadi bentuk dukungan moral bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit seorang diri.
3: Kami warga Tongatei khususnya, pada siang hari ini kami telah menerima bantuan dari Bapak Pater Stanley. Walaupun jauh, tapi beliau masih memperhatikan penderitaan kami yang ada di Tongatei ini dengan bantuan yang sudah kami terima pada siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak untuk Pater yang sudah bersedia membantu kami warga Tongatei.
0: Solidaritas dari berbagai elemen masyarakat dinilai memberikan semangat bagi warga untuk tetap kuat dan bangkit setelah bencana. Penyaluran bantuan ICC di Austin, Texas, Amerika Serikat menjadi bagian dari semangat kemanusiaan dan gotong royong dan membantu masyarakat terdampak gempa di Flores. Warga Tongatei berharap kepedulian seperti ini terus terjalin sehingga proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi. RRI NDV Riso'o melaporkan.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi hari ini, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti laporan langsung rekan reporter kami Nikolaus Mokumeli dari Nagekeo terkait kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Nagekeo pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Silakan rekan Niko.
5: Pendengar 1 di mana saja berada, langsung dari Baik, Kabupaten Agikyo, dapat kami informasikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo

0: Bianto hari ini dijadwalkan mengunjungi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Kunjungan tersebut akan dipusatkan di lapangan Berdikari Danga Kabupaten Nagekeo. Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagekeo yang juga Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan Presiden Prabowo bersama rombongan dijadwalkan tiba sekitar pukul 11 WITA. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat pasca gempa. Setibanya di Nagekeo, Presiden Prabowo direncanakan akan meninjau sejumlah fasilitas dan lokasi penanganan bencana. Agenda tersebut meliputi peninjauan dapur umum, pertemuan dengan para pengungsi, serta kunjungan di perpustakaan dan rumah sakit daerah Aeramo. Gonzalo juga mengatakan kunjungan presiden diharapkan dapat memberikan semangat dan dukungan moral bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kunjungan berjalan lancar.
1: Mendengar dengan berakhirnya laporan dari rekan reporter Nicolaus Makumeli, maka berakhir pula warta berita produksi RRIND.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, semangat untuk memulai aktivitas Anda ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya hari ini dan juga melakukan aktivitas kita sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Baik pendengar dimanapun berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun dalam info peristiwa penting.

0: 10.1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan beragam informasi peristiwa, catatan peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun pada 26 Agustus yang tersaji dalam laman espos.id. Dan mendengar, terjadi beragam peristiwa penting dan juga bersejarah dari berbagai belahan dunia dari tahun ke tahun pada hari ke-238 sampai hari ke-239 dalam tahun Kabisat sesuai sistem kalender Gregorian 26 Agustus. Dimun dari thepeoplehistory.com, berikut beragam peristiwa penting dan juga bersejarah. Kami awali di tanggal 26 Agustus tahun 1071, pasukan kerajaan Seljuk berhasil mengalahkan pasukan kekaisaran Bizantum dalam pertempuran Manzikert, dan atas kemenangan tersebut kerajaan Seljuk berhasil atau berhak menguasai Anatolia. Dan di tanggal 26 Agustus 1276, pasukan Kekaisaran Romawi Suci dan pasukan Kerajaan Hungaria berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Bohemia dalam pertempuran Dunkirk dan juga Jedenspegen di antara Dunkirk dan juga Jedenspegen atau kini wilayah Austria Hilir. Dan kekalahan dalam pertempuran tersebut menyebabkan kerajaan Bohemia kehilangan 12.000 tentaranya. Di tanggal yang sama tahun 1303, pimpinan Kesultanan Beldi Alauddin Khilji berhasil merebut wilayah Kitogard dari kekuasaan dinasti Mewar. Sebelumnya pasukan Kesultanan Delhi telah menyerbu wilayah Kitogard selama beberapa hari. Dan di tanggal 26 Agustus tahun 1768, untuk kali pertama James Cook menaklukkan penjelajahan dunia pertamanya dari Inggris. Tak sampai 2 tahun kemudian, James Cook menjadi orang pertama dari Eropa yang berhasil mencapai Australia. Di tanggal 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menyebabkan sekitar 36.000 orang tewas. Menurut Simon Witchhunter, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris yang juga menulis National Geographic, letusan tersebut merupakan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantakan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Di tanggal 26 Agustus tahun 1934, wartawan asal Amerika Serikat, Dorothy Thompson, diusir dari Jerman. Thompson adalah salah satu wartawan asing yang diusir dari Jerman karena mengkritik pemimpin Jerman Adolf Hitler. Dan mendengar, di tahun 1999, di tanggal yang sama, perang Chechnya 2 meletus setelah pasukan Rusia melakukan invasi demi mencaplok kembali wilayah Republik Chechnya. Perang Chechnya 2 berlangsung cukup lama, yakni selama hampir 10 tahun. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya beragam informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun di tanggal 26.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai

0: sini, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan informasi cuaca maritim, perakiran cuaca maritim bersama perakirawan Salsabila Nadifira Ardian. Halo, selamat pagi. Halo Salsabila, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini saya Salsabila Nadifira Ardian akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 26 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 27 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Pantai bagian selatan, Leran Selatan Flores, Leran Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sabu, Selat Ombai, Leran Selatan Sumba, Leran Sabu Rayujua, Leran Utara Kupang Rote, dan Leran Selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 65 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamekana Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Salsabila untuk informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Terima kasih.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan ya informasi-informasi yang tentu saja akan menambah wawasan Anda ya, menambah pengetahuan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi-informasi tersebut akan kami hadirkan dari laman rri.co.id. Nah pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND di kanal informasi dan inspirasi ya, karena ada beragam informasi terupdate ya yang akan kami hadirkan. Di antaranya Menteri HAM usulkan pusat komando bencana NTT dipindahkan ke Flores. Pendengar Pro 1, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai mengusulkan pemindahan pusat komando tanggap darurat dari Kupang ke Flores guna mempercepat penanganan bencana. Usulan ini disampaikan karena jarak Kupang dengan sejumlah wilayah terdampak di Flores ini dinilai cukup jauh untuk koordinasi. Dan Pigai menyebut Gubernur NTT merespon cepat usulan pemindahan pusat komando tanggap darurat ke Pulau Flores. Menurutnya, langkah tersebut memperpendek koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Flores. Pigai juga menegaskan pemenuhan kebutuhan pangan harus berjalan sesuai pengerahan bantuan logistik pemerintah pusat ke wilayah terdampak. Bantuan logistik tersebut disalurkan

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Nasional Bappanas memastikan stok cadangan beras pemerintah atau CBP aman menghadapi fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Stok CBP ini mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat termasuk untuk penanganan bencana dan kedaruratan dan keadaan darurat. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan di setiap lini rantai pasok pakan. Menurutnya stok beras saat ini merupakan yang tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Amran mengatakan kenaikan harga beras di pasar dunia menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia kekurangan pangan. Ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana alam juga menjadi perhatian pemerintah. Pasokan beras akan disalurkan Perum Bulog sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Gitihadi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, sebelum kami hadirkan informasi berikut, kami sampaikan ya kepada Anda, pendengar setia Pulau Satu dimanapun berada, yang merasa kehilangan anak ya, anak perempuan yang berusia sekitar 1 sampai dengan 2 tahun saat ini. Kami telah mengamankan anak tersebut di kantor RRIND. Nah, bagi Anda yang merasa kehilangan, silakan langsung datang ke kantor RRIND ya, Jalan Durian nomor 1. Dan anak tersebut ditemukan di depan Hotel Safari ND ya, Jalan Ahmad Yani. Sekali lagi, untuk Anda yang merasa kehilangan balita berjenis kelamin perempuan, silakan langsung datang ke kantor RRIND Jalan Durian nomor 1.
1: Florata pagi ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylo, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut

akan Indonesia menghentikan impor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Target tersebut menjadi bagian dari ambisi pemerintah membangun kemandirian energi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak